Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your Family Station.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: 106,6 Heartline FM, your family station. Morning.
1: Selamat pagi.
0: Espresso, let's wake up your mind.
1: Apa kabarnya hari ini, Ragil Z?
0: Dan juga Ruan, baik.
1: Hari ini hari Kamis 30 Juli 2026. Ada Dika.
0: Ada Ragil Z tentunya.
1: Menemani Anda selama 2 jam ke depan ini tentunya dengan topik yang menarik banget nih untuk kita bahas di pagi hari ini. Yang mau bergabung bisa bergabung di 0819-269-1000.
0: Yes.
1: Bisa via voice note, bisa telepon juga di pagi hari ini. Atau langsung aja bergabung di akun live TikTok kita di pagi hari ini.
0: Oke, dan seperti biasanya juga kita mau sapa dulu nih. Yuk. Buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung, udah merilis siaran kita ya. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada Heartland Samarinda juga di 94,4 FM, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Yes.
0: Selamat pagi,
1: pagi semuanya.
0: Semoga sehat ya kita semua ya guys ya.
1: Hari ini topik kita akan membahas tentang lagi rame banget nih.
0: Apa tuh yang lagi
1: berita
0: rame?
1: Lama sih, tapi baru naik kembali. Kita akan menyoroti dugaan korupsi di kebun binatang Surabaya yang anggaran satuannya kabarnya atau infonya disalahgunakan.
0: Waduh, padahal ini adalah kota kelahiran aku.
1: Oh, banyak Surabaya.
0: Iya benar, Surabaya gitu kan. Padahal di Surabaya ini banyak pahlawannya, guys. Yeah. Semoga.
1: Lagi sih pahlawan kah?
0: Pahlawan untuk anak-anak aku.
1: Amin.
0: Surabaya kota pahlawan, guys. Oke, itu adalah topik kita pagi hari ini. Jadi buat kamu yang mau ikutan berkomentar boleh ya. Jadi gini nih, menurut kalian ya Heartliners, apakah sebuah transparansi ataupun audit yang dilakukan secara rutin, apakah hal ini tuh sudah cukup untuk mencegah yang namanya korupsi? Coba kita pengen tahu komentar kamu semuanya ya. Langsung tuliskan di 0819-269-1000 atau di live TikTok Heartland FM. Kita tunggu sampai jam berapa di Kak Arwan?
1: Sampai jam 10 nanti pastinya.
0: Oke.

bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Masih bersama Dika dan Ragil Z yang menemani Anda di pagi hari ini. Selamat bergabung juga untuk Anda yang baru bergabung. Join yuk gabungan sama kita di pagi hari ini. Yang mau ikutan komentar nih tentang topik kita, dugaan korupsi di kebun binatang Surabaya.
1: Benar, tapi kita mau disclaimer dulu ya, bahwa materi ini tuh disusun berdasarkan informasi yang telah diumumkan oleh aparat penegak hukum.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Disclaimer.
1: Jadi memang sudah apa ya, kayak udah pada tahu gitu loh. Ya, beritanya itu memang lagi booming-boomingnya gitu tentang kebun binatang Surabaya atau KBS yang selama puluhan tahun itu menjadi salah satu ikon wisata edukasi Indonesia. Tapi beberapa hari belakangan ini ya, itu perhatian publik tertuju pada dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan kebun binatang ini gitu.
0: Oke. Dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menetapkan mantan direktur utama PD Kebun Binatang Surabaya sebagai tersangka, dan penyidik juga menduga terjadi penyalahgunaan anggaran perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan dan sebagian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
1: Itu
0: jadi nilai kerugian negara sementara diperkirakan sekitar 10 miliar rupiah berdasarkan perhitungan dari BPKP. Nah, kasus ini juga menjadi perhatian karena dana yang semestinya digunakan untuk operasional termasuk pemeliharaan satwa dan fasilitas justru disalahgunakan.
1: Nah, jadi kemarin tuh aku sempat lihat video-videonya gitu guys ya, di beberapa media sosial itu, ya ampun kasihan banget ya hewannya itu sampai kurus-kurus gitu.
0: Wah. Jadi kita punya pertanyaan nih buat teman-teman yang mau bergabung. Audit rutin ini udah cukup mencegah korupsi belum? Gabungan sama kita di pagi hari ini.
1: Yes. Atau kalo kalian punya pendapat gimana caranya gitu ya, cara lain gitu selain audit, apakah kalian berpikir bahwa audit dan transparansi ini udah cukup gitu untuk mencegah yang namanya korupsi, atau kalian punya pendapat yang lain selain dua hal ini, mungkin ada cara-cara yang lain gitu untuk mencegah yang namanya korupsi.
0: Kayaknya
1: guys,
0: harus ini nih, merekrut Ragil sih.
1: Apa maksudnya?
0: Itu salah satu caranya gitu.
1: Ya, apa maksudnya?
0: Karena Ragil sih itu orang penyayang. Jadi kalau dia ngelihat yang lagi sakit gitu kan, misalnya binatang lagi sakit, langsung tindakan dicepet.
1: Ya, langsung diajak ngomong ya binatangnya, kamu mau makan apa?
0: Diajak main.
1: Diajak main. Udah banyak juga yang berkomentar ya di Kak Arwan di live TikTok Heartland FM kita pagi hari ini. Thank you nih buat Dylan Parker, terima kasih sudah bergabung. Terus
0: Spider-Man
1: ada ya.
0: Baru main lagi kemarin.
1: Iya. Yeah. Thank you loh udah mampir pagi hari ini ya. Terus ada M. Romadoni juga yang berkomentar, saya heran nih dengan Dewan Pengawas di setiap instansi, apakah masih berguna atau enggak. Harusnya memang Dewan Pengawas ini fungsinya adalah untuk mengawasi. Ya. Tapi kok sampai terjadi seperti ini tuh jadinya kayak tanda tanya besar, perlu dipertanyakan. Jadi kerjaannya itu apa gitu selama ini ya, sampai kebobolan sebegitu banyaknya duit yang dikorupsi gitu ya. Ini dugaan ya guys ya, sampai kita lihat juga binatang-binatangnya yang lemes-lemes semuanya karena kekurangan gizi. Aduh kasihan ya.
0: Ya, ada Kak Rando juga yang bergabung di pagi hari ini. Kemudian ada siapa lagi nih?
1: Ada Akam Evan. Korupsi banyak yang meningkatkan, yang meningkat karena wabah ikut jadi menyebar dari yang kecil ke yang besar. Jadi maksudnya itu korupsi itu bagaikan wabah gitu ya, yang menyebar gitu dari hal kecil terus lama kelamaan menyebar jadi sesuatu yang besar.
0: Oke, kalau lo ditawarin nih Zi, misalnya ada nih proyek gitu kan, sekian M. Tapi ini harus barengan.
1: Maksudnya harus barengan gimana?
0: Korupsinya berjamaah, barengan gitu. Lo akan ikut atau enggak?
1: Ya enggak lah, enggak, ya? Jelas-jelas. Maksudnya harus di benar-benar ditelusuri tujuannya untuk apa. Terus ini dilaporkan enggak sampai ke atasan gitu. Pokoknya harus benar-benar transparan lah kalau menurut aku ya. Tujuannya itu untuk apa? Apakah ini benar-benar untuk kesejahteraan semua rakyat Indonesia ataukah hanya untuk oknum-oknum tertentu? Nah, gitu guys. Banyak yang harus dipikirkan ya.
0: Berintegritas Anda.
1: Harus, harus.
0: Salah satu solusinya itu merekrut Ragil Z.
1: Enggak, enggak begitu. Gak begitu ceritanya ya.
0: Eh tapi kalau ngomong-ngomong tentang Surabaya tuh kayaknya banyak tempat wisata juga ya di sana ya.
1: Ini tuh salah satunya tempat ya? Wisata yang paling terkenal gitu di Surabaya.
0: Kalau di sini tuh kayak kebun binatang Ragunan gitu ya?
1: Lebih deh kayak Dufan gitu kayaknya. Maksudnya ini memang kebun binatang, tapi maksudnya namanya itu lebih terkenal, lebih apa ya? Pokoknya itu karena di Surabaya itu cuma ada itu gitu.
0: Kebun binatang.
1: Iya, cuma ada kebun binatang itu gitu. Maksudnya tempat rekreasinya gitu loh, Dika.
0: Tapi bukannya banyak. Oh, itu di Malang ya. Yang zoo itu ya.
1: Iya, itu Jatim Park 2. Okay. Beda-beda. Tapi memang tiket masuknya itu murah banget sih dari dulu. Jadi ini tuh kayak tempat wisata rakyat gitu kalau di Surabaya.
0: Tapi lu pernah ke sana sih?
1: Pernah, sering.
0: Punya cerita apa nih?
1: Wah, banyak banget. Dulu waktu pertama kali aku ke sana waktu masih kecil ya. Berasanya kebun binatang itu gede banget. Ya? Kayak capek banget gitu kalau harus jalan gitu ya.
0: Iya.
1: Terus kapan hari waktu ke sana lagi sama anak-anak aku, kok jadi kecil ya kebun binatangnya? Kok gitu ya?
0: Kan kebun binatangnya jadi kecil. Terus makin dewasa.
1: Iya. Kalian juga pernah ngerasa kayak gitu enggak sih, guys?

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pasar sudah berubah, Anda belum? Jualan cukup pasang spanduk, sebar brosur, kasih diskon, customer datang langsung beli. Tapi sekarang customer cek Google dulu, lihat review dulu, bandingkan harga dulu. Hotliners, pasar sudah berubah cepat, teknologi berubah, peraturan berubah, konsumen juga berubah. Tapi banyak bisnis masih memakai cara lama, cara yang diwariskan kakek atau orang tua. Customer sekarang ingin cepat, ingin praktis, ingin jelas. Kalau bisnis Anda masih lambat merespon, customer akan pindah. Jangan lihat keluar dan salahkan pasar yang sepi. Introspeksi, lihat ke dalam bisnis Anda. Apakah cara jualannya masih relevan? Apakah pelayanannya masih nyaman? Apakah komunikasinya masih menarik? Karena dunia tidak menunggu bisnis yang lambat berubah. Dan ingat headliners, bisnis bukan soal siapa yang paling lama berdiri, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: done made me lose my celebrity religion.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih di Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Ada Ragil Z.
1: Ada di Karuan yang pasti yang menemani Anda di pagi hari ini.
0: Dan topik kita masih sama guys. Pagi hari ini kita tuh lagi menyoroti dugaan korupsi di kebun binatang Surabaya.
1: Jangan ya. Dek ya.
0: Jangan ya dek ya. Jangan ikutan.
1: Jangan ya dek atau jangan dek ya.
0: Jangan ya dek ya.
1: Oh gitu.
0: Nadanya harus begitu.
1: Oke. Okay. Itulah kenapa gue gak mau kalau ditawarin nyanyi.
0: Kenapa emang?
1: Suka lari nada gue.
0: Pengen cepetan kelar berarti ya, cepet iya, lari soalnya.
1: Kita jadi penikmat pendengar aja dah.
0: Oke, okay, jadi yang namanya korupsi itu ya, ternyata itu enggak cuma merugikan negara aja.
1: Yep.
0: Tapi ternyata banyak yang dirugikan guys gitu. Apalagi kalau ini konteksnya adalah kebun binatang
1: kebun
0: ini
1: binatang,
0: ya.
1: Punya negara lagi ya.
0: Bener.
1: Aduh, sayang banget ya.
0: Jadi menurut penyidik nih ya, dugaan penyimpangan anggaran ini juga berdampak pada kondisi operasional kebun binatang. Yeah. Mulai dari fasilitas yang kurang terawat hingga perawat satwa yang dinilai tidak optimal. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh kayak mengorbankan banyak pihak ya. Mm-mm. Bahkan mengorbankan banyak satwa yang ada di sana. Aduh. Ini tuh kalau orang Jawa bilang ngelus dodo.
1: Apa tuh?
0: Iya kayak.
1: Oh, gua tahu.
0: Iya ya, tahu.
1: Mengelus dada.
0: Iya mengelus dada kayak kok bisa gitu hal ini terjadi gitu. Kok tega gitu. Iya kan? Nah, kalau ini konteksnya adalah kebun binatang ya, tapi kalau kita beralih ke konteks yang lebih luas mungkin ya, di dalam perusahaan mungkin tempat kita bekerja. Nah, kalau yang namanya korupsi ini tuh juga dampaknya itu ke banyak hal gitu ya, Dika ya.
1: Merugikan pastinya.
0: Merugikan.
1: Ke karyawan. Gaji atau tunjangan bisa berkurang nih.
0: Nah.
1: Ke perusahaan. Ya pastinya melakukan efisiensi dong.
0: Iya.
1: Sampai PHK.
0: Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Jangan sampai hal ini tuh terjadi di perusahaan tempat kita bekerja.
1: Bahkan sampai moral-moral juga menurun pastinya.
0: Kepercayaan ya.
1: Betul.
0: Kepercayaan para pekerja nih sama atasannya itu bisa menurun tuh. Kalau sebuah perusahaan itu terbukti melakukan sebuah korupsi.
1: Pastinya juga mengalami kerugian finansial dan bagi pelanggan sendiri, risikonya ini menerima produk atau layanan yang kualitasnya menurun.
0: Benar, karena anggarannya kan tadi disunat.
1: Dikurang-kurangin ya.
0: Di ini ya, berkurang gitu guys.
1: Ya, dan bisa membuat kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan.
0: Terus di masyarakat juga ini ada dampaknya ya. Jadi jika korupsi ini terjadi di perusahaan milik negara atau perusahaan yang mengelola layanan publik, dampaknya itu bisa dirasakan masyarakat luas melalui penurunan kualitas layanan, kenaikan biaya. Yang korupsi siapa? Yang mesti bayar pajak lebih gede siapa? Aduh.
1: Nah buat Anda nih, gimana nih? Siapa yang paling dirugikan dalam kasus seperti ini? Negara, masyarakat, atau satwanya?
0: Kalau kasus yang kebun binatang ini kayaknya sih hewan-hewan ini ya.
1: Kasian
0: ya. Mereka itu
1: bener,
0: tiap hari kan mereka harus kerja ya Dika ya. Tapi dikasih makannya mungkin gak sesuai gitu.
1: Tapi
0: kan
1: kemarin memang ada yang disclaimer juga nih sih.
0: Iya.
1: Itu ada
0: tuh
1: yang sakit juga binatang-binatangnya.
0: Beberapa gitu ya yang
1: ada
0: sakit.
1: Ada kena tumor juga kemarin nih.
0: Oh.
1: Tapi kita gak tahu lah, kita tunggu nanti untuk hasilnya gimana gitu loh.
0: Untuk klarifikasinya ya gimana keputusannya gitu dan akhir ceritanya ya, kita doakan aja yang terbaik ya guys ya. Kita baca juga komen-komen yang sudah masuk di 0819269000. Ada dari Orlando nih. Menurut aku yang namanya korupsi itu penyakit katanya. Sekali korupsi akan lanjut terus sama kayak pinjol.
1: Oh.
0: Kalau udah terbiasa dikit-dikit pinjol, ini tuh bakal terus lanjut. Ini menurut aku ya. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Orlando.
1: Gimana USA?
0: Jauh banget dia dari Orlando dia.
1: Ada Kak Wendy. Semakin kesini dunia ini semakin nyadi-nyadi. Sampai makanan enak aja dikorupsi.
0: Nah itu dia. Ada Lala juga. Semua pasti ada hukumannya. Kalaupun sekarang belum terbuka gitu. Terbukti semua itu pasti akan ketahuan. Tinggal tunggu waktu karena Tuhan itu adil.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Bergabung di live TikTok Heartland FM juga ada user 7679 kadang diplesetkan korupsi sebagai keuntungan. Wah. Gak berat nih ya. Jangan ya, Dek ya. Ada Pak Budi Kurniawan, selamat pagi. Thank you. Ada Yoga juga yang orang Surabaya dan rumahnya itu dekat sama kebun binatang Surabaya. Sekalipun rumah aku dekat sama kebun binatang, tapi aku gak pernah kesana dalam waktu sekitar 10-15 tahun ini.
1: Lo pasti waktu sekolah study tournya kesini ya? Kebun binatang?
0: Zaman aku sekolah gak ada study tour ya, kayaknya ya, gak ada.
1: Karena gue kalau setiap, bukan setiap sih, kalau study tour kita biasanya ke kebun buah,
0: terus taman kebun, buah, kebun buah
1: kebun,
0: ya.
1: Kebun, apa sih taman buah? Iya, taman buah Mekarsari sana, terus sama kebun ini yang di Bogor gitu kan.
0: Oh iya sih, pernah sih waktu SD dulu ke kebun binatang Surabaya, tapi itu masih yang bener-bener masih yang gendut-gendut gitu, masih sehat-sehat. Dan biayanya juga aduh murah meriah, cuman berapa ribu gitu.
1: Dulu berapa tuh sih?
0: Aduh 5 ribu kayaknya. Oceng pernah ya? Deh waktu masuk zaman dulu ya, ini zaman dulu ya.
1: Tadi gue scroll kayaknya harganya sekarang 15 ribu.
0: Iya, masih murah kan?
1: Masih murah ya?
0: Iya, jadi benar-benar kalau di Surabaya, kebun binatang Surabaya itu jadi tempat pariwisata rakyat gitu, karena memang harganya itu merakyat gitu. Dan di dalamnya itu banyak banget makanan-makanan tradisional khas Jawa Timur yang dijual belikan di sana.
1: Memang makanya nih untuk tempat wisata yang pas banget ya,
0: iya,
1: buat semua kalangan.
0: Betul.
1: Ya pokoknya sama kita di pagi hari ini, gimana nih untuk pendapat Anda? Siapa nih yang paling dirugikan dalam kasus case-nya nih kayak kebun binatang Surabaya yang dugaannya di korupsi? Yeah.

0: Hardline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Selamat pagi untuk pantauan yang pertama, untuk seputaran ruas tol, tepatnya di seputaran Tol Jor, di Meruya di kilometer 10 yang mengarah Joglo kilometer 11 padat. Ada penanganan kecelakaan di lajur kiri dan saat ini masih penanganan petugas saat PJR agar pengendara tetap berhati-hati. Berada seputaran Jagorawi pagi ini tepatnya di akses masuk rest area kilometer 10 arah Bogor. Ini ada kendaraan Mazda terbalik di lajur tengah tadi sekitar pukul 6 dan saat ini sudah selesai penanganan petugas, lalu lintas sudah normal kembali. Berada seputaran Janger pagi ini tepatnya di kunciran di kilometer 13 yang mengarah Karang Tengah kilometer 9 arah Tomang padat volume kendaraan. Dan untuk arteri, pagi ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran depan setelah Wika Tower yang mengarah ke arah Kebonanas, ini ada proyek galian, dan satu lagi di seputaran Jalan DI Panjaitan, tepatnya setelah Komplek Kemenhan yang mengarah ke arah UKI, tepatnya di bawah terowongan, ini ada juga proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran wilayah Bekasi Kota juga ada tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota, lalu lintas dari seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang ada kepadatan imbas proyek galian gorong-gorong tersebut. Dan di seputaran Jakarta Utara juga ada masih ada proyek pengaspalan tepatnya di seputaran Jalan Nias Gading yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini ada ketersendatan imbas proyek pengaspalan tersebut. Dan yang terakhir kami ingatkan hari ini tanggal 30 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi DTMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Suatu hari.
2: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: ada T5 dengan kau.
1: Kau
0: membawa kau. Kita ke menit 1 lepas dari pukul 8.
1: Ih, baru lu.
0: Ayo di Kak Arwan nyanyi kau. Ayo.
1: Tiada kata terucap.
0: Tuk.
1: Ya udah, selesai.
0: Gitu dong.
1: Ah, gue sampai nggak bisa berkata-kata nih sama
0: Kenapa?
1: Kejadian yang lagi booming ini, yang lagi rame dibicarakan ini gitu.
0: Iya.
1: Kalau gimana ibaratnya ya, kita kan punya peliharaan, punya binatang gitu kan. Tega gak sih lo gak kasih makan?
0: Ya gak tega lah. Jelas-jelas kan kalau kita memelihara binatang itu tujuannya adalah untuk disayang.
1: Yups.
0: Benar gak sih?
1: Benar-benar, benar banget gitu.
0: Mungkin ini udah karena terlalu banyak kali ya. Apanya? Peliharaannya beliau ini. Di kebun binatang kan ribuan gitu.
1: Iya benar.
0: Oke, kita masih berbicara tentang kebun binatang Surabaya, guys ya, dengan kasusnya yang lagi booming di media sosial. Tadi kan kita tanya nih ke Heartliner ya, kira-kira nih dengan adanya transparansi ataupun audit yang dilakukan secara rutin, kira-kira ini tuh sudah bisa membuat yang namanya korupsi ini dibabat habis gitu. Maksudnya nggak ada lagi korupsi gitu kalau kita melakukan hal ini.
1: Ya bisa sih, kalau ada transparansi gitu kan. Bahkan ini penting banget loh dalam berbagai perusahaan gitu kan. Bisa menciptakan kepercayaan, terus mencegah itu tadi nih penyalahgunaan wewenang, dan membuat organisasi juga berjalan lebih sehat. Ketika informasi penting yang disampaikan secara terbuka sesuai kebutuhan gitu loh, kebutuhan bisnis menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Bener. Jadi risiko penyimpangan ini dapat ditekan juga.
0: Jadi beneran bisa kayak membangun yang namanya kepercayaan bisa, gitu ya, antar atasan ke bawahan gitu ya.
1: Karena ada transparansi itu kan.
0: Dan bener-bener yang transparansinya ini bener-bener harus transparansi gitu. Gimana ya maksudnya?
1: Iya.
0: Maksudnya tuh nggak dibuat-buat gitu, Dika?
1: Ya enggak lah.
0: Iya. Kan maksudnya ada orang yang bilang, oh ini transparansi sudah terbuka semuanya. Eh ternyata ini anggarannya itu adalah anggaran yang dibuat-buat. Gitu. Iya kan, bilangnya transparansi tapi ternyata enggak. Gitu ya.
1: Nah, dia bunyi dong. Jadi membangun kepercayaan kayak ke karyawan, pelanggan, investor, dan mitra bisnis ini lebih percaya juga pada perusahaan yang jujur gitu mengenai kebijakan, keuangan, dan kinerjanya.
0: Betul. Dan selain itu tuh kayak kalau kita melakukan yang namanya audit dan transparansi ya, itu tuh bisa kayak menciptakan budaya kerja yang sehat.
1: Yep.
0: Ya benar ya.
1: Betul.
0: Jadi semuanya tuh serba terbuka, nggak ada yang ditutupin. Jadi kalaupun kembalian kantor itu kembali 50.000 ya harus dibalikin ke kantor gitu ya. Kan ada orang-orang itu yang mikir cuma 50.000 kayak iklannya ini, kayak iklan kita ya ILM ya.
1: Iya lagi.
0: Jangan ya deh ya gitu. Jadi jangan kita tuh mengambil sesuatu yang bukan milik kita.
1: Itu, jadi kan setiap individu juga harus memahami tanggung jawabnya juga sih, dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan ataupun tindakan yang diambil.
0: Iya,
1: kayak contohnya tadi tuh, kalau ada kembaliannya misalnya 50.000 ya dikembali 50.000.
0: Iya. Cuman ya kadang-kadang yang jadi sering jadi pertanyaan aku ya di Kak Arwan ya. Kalau seandainya nih kita tahu nih ada rekan kita yang melakukan korupsi. Seandainya nih ada kita tahu gitu ya, kira-kira kita berani nggak ya untuk negur gitu?
1: Berani sih.
0: Berani nggak ya untuk melaporkan ke atasan gitu?
1: Berani dong.
0: Berani ya kalau kamu ya.
1: Ya tapi harus ada buktinya kan.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada bukti sama aja jadi kayak fitnah ya.
0: Iya benar. Cuman kan memang nggak semua orang itu berani gitu untuk bersuara, untuk berbicara, untuk negur bahkan ya. Apalagi kalau orang Jawa itu bilang sungkan gitu.
1: Sungkan.
0: Sungkan gitu kan. Tapi kalau memang rekan kita ada yang melakukan sesuatu yang menyimpang ya, jangan ragu-ragu untuk menegur ya, guys ya. Karena itu adalah waktu dimana kita itu bisa kayak memberikan saran. Dan ini tuh sangat berguna sekali loh. Mungkin kita gak mikirin sejauh itu ya, tapi ini tuh bisa berdampak banget buat teman kita gitu. Kalau 50.000 dibiarin, 100.000 dibiarin, 500.000 dibiarin, itu tuh akan semakin meningkat gitu nominalnya dan akan benar-benar jadi sebuah korupsi yang besar.
1: Yep.
0: Karena tidak ditegur dari awal, atau dari korupsi yang kecil itu harusnya sudah dapat diperingatkan gitu ya. Kalau kita tahu ya ditegur aja, karena kan ini untuk kebaikan gitu dari teman kita.
1: Dampaknya juga banyak banget ya, bukan ke perusahaan aja tapi ke banyak orang juga.
0: Bener.
1: Gitu loh. Transparansi juga bisa mendorong komunikasi yang terbuka juga dan mengurangi gosip dan kesalahpahaman serta meningkatkan kerjasama antar tim.
0: Betul sekali, setuju.
1: Dan biasanya juga perusahaan yang transparan ini lebih mudah menarik investasi nih sih, investor gitu kan.
0: Investor ya. Karena emang kalau sudah dari atas-atasnya itu benar, gak ada korupsi, itu pasti rezekinya bakal lancar.
1: Lancar.
0: Gitu ya guys ya.
1: Gue kalau gak salah pernah baca orang yang jujur tuh berkatnya ada aja.
0: Iya, pasti ada aja, dari kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Pasti ada aja. Karena emang dia udah bener, udah berintegritas gitu. Jadi apapun yang kita tanam, apapun yang kita lakukan, dan semuanya itu bener-bener jujur, gak ada A, B, C, D, E yang menyimpang. Percaya aja deh. Kalaupun saat ini kita belum dipercayakan sesuatu yang besar, percaya aja, suatu hari hal-hal kecil yang sudah kita lakukan, nantinya itu kita akan diberikan oleh Tuhan itu tanggung jawab yang lebih besar.
1: Amin. Nah, gimana nih buat Anda nih? Audit rutin sudah cukup gak sih untuk mencegah korupsi? Gabungkan sama kita yuk di 0819-269-1000 atau bisa juga di akun live TikTok di pagi hari ini.
0: Oke, sudah ada yang bergabung juga di live TikTok Heartland FM. Ada yang kirim salam nih dari Benny. Kirim salam buat anak alumni SMP PGRI 44 angkatan 95. Coba angkat tangan nih. Mana nih anak alumninya SMP PGRI 44 angkatan 95. Dapat salam dari Benny ya. Thank you Benny. Ada M juga, terima kasih. Ada M Rohma Doni, ada Michael, terima kasih sudah bergabung. Dia bilang dari Emma M Ramadan ini, jangan lupa arahan Pak Prabowo.
1: Apa
0: saya
1: itu?
0: Mau masyarakat yang paling miskin ini senyum. Senyum guys. Thank you ya. Terus ada juga yang sudah masuk di 0819-269-1000. Ada Mbak Sari, pagi hari ini mau memberikan ucapan selamat ulang tahun.
1: What's
0: ya ini? Ini aku takut kelupaan, jadi aku bacain dulu. Kok hilang ini Mbak Sari ya? Ini nih, selamat ulang tahun untuk Ibu Frederika Siti Nuriyah.
1: Oke.
0: Panjang umur, sehat selalu.
1: Kita nyanyiin sih, udah lama kita gak nyanyi.
0: Ya, silakan Dika Arwan yang akan bernyanyi. Happy birthday.
1: Happy birthday to you.
0: To you.
1: Happy birthday to you.
0: To you.
1: Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Yay.
1: Kata-katanya sih,
0: selamat ulang tahun buat semua Heartlander yang mungkin di hari ini atau di bulan Juli ini sedang merayakan ulang tahun ya. Semoga dipenuhi dengan berkat yang melimpah,
1: amin,
0: kesehatan dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Senang banget kalau ngucapin selamat ulang tahun ya. Pasti memberikan doa-doa yang terbaik. Gitu guys. Sekalipun doa terbaik itu gak selalu harus diucapkan dan disampaikan hanya pas ulang tahun aja. Tiap hari juga boleh kok ya. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Juli hadir, membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station, bareng Ragil Z dan juga di KA Ruang.
1: Yes, menyapa Anda di pagi hari ini. Ada teman-teman dari Lampung, ada Samarinda, Makassar, Bali, Minahasa, dan Salatiga. Selamat beraktivitas yuk di pagi hari ini. Tetap semangat ya untuk Anda semua, meskipun cuaca di akhir-akhir ini kayaknya gak bersahabat banget. Ada yang mungkin di malam hari itu cuacanya dingin gitu kan, cuacanya
0: tuh panas banget gitu.
1: Panas banget. Mm. Kemarin tuh Bandung ada sempat kejadian kayak gitu juga nih sih.
0: Oh.
1: Gitu. Padahal kan kita lagi masuk musim kemarau ya.
0: Harusnya, harusnya.
1: Dihimbau juga nih, mungkin untuk apa ya, barang-barang yang mudah terbakar itu mungkin harap diperhatikan juga. Karena di Tangerang kemarin 14, dalam 2 hari ya kalau gak salah ada 14 kejadian kebakaran. Biasanya itu di tempat-tempat sampah atau daun-daun yang kering.
0: Iya, karena ini ya panas banget.
1: Panas
0: gitu.
1: Panas banget beneran.
0: Waduh, ya deh, itu yang membuat aku malas keluar rumah gitu. Di rumah aja.
1: Cuaca panas, dengar berita yang panas.
0: Iya, benar. Jadi butuh menenangkan diri. Wih, aku malah penasaran pergi ke Dieng.
1: Dieng.
0: Kan lagi dingin-dingin ya di sana. Masih. Ya? Masih lagi dingin-dingin ya, salju. Jadi enggak perlu ke luar negeri, guys. Ke Dieng aja.
1: Oh, Agustus ini kayaknya ada deh trip ke Dieng. Mau?
0: Oh iya.
1: Ada.
0: Gratis enggak?
1: Gimana, Vario?
0: Oke, kita lanjut lagi ke topik kita pagi hari ini, guys. Ini juga sudah ada
1: nih,
0: beberapa
1: nih
0: yang masuk yang berkomentar ya di 0819269000. Jadi kira-kira yang namanya audit dan transparansi, apakah ya ini tuh cukup untuk membuat kita itu tidak lagi korupsi, guys? Ya. Ada dari siapa?
1: Ada Yahya. Audit or transparency doing? Gak cukup menurut aku katanya. Oke.
0: Doang ini kayaknya ya. Audit or transparansi doang itu gak cukup. Gak cukup menurut aku. Wah, berarti tadi, harus ada cara lain ini ya.
1: Gue tadi coba untuk mentranslate ini artinya apa ya.
0: Berarti ya, apakah kamu punya cara lain gitu untuk memberantas atau mencegah yang namanya korupsi? Karena menurut dia kurang ini.
1: Kita dukung Ragil sih ya, sebagai duta korupsi. Duta anti korupsi, kok duta korupsi sih? Duta anti korupsi.
0: Yahya dong, kan yang komentar Yahya.
1: Iya.
0: Berarti Yahya yang didukung, bukan Ragil sih.
1: Jangan.
0: Lah, kenapa?
1: Karena kita udah tahu orang berintegritas. Ragil sih. Ada Kanania juga dari Makassar. Yang penting itu integritas.
0: Yes.
1: Yang mesti dipupuk sejak kecil.
0: Betul, aku setuju banget. Karena itulah ya, di

0: Ada Boni juga, hai Morning Espresso, jujur aja gak cukup katanya. Oh. Mesti kuat iman, perbanyak ibadah. Benar itu Boni ya. Karena orang yang takut akan Tuhan itu akan otomatis gitu. Takut gitu, punya ketakutan saat dia itu harus korupsi atau mencuri sekalipun cuma 50 ribu gitu ya. 5 ribu itu pasti di dalam hatinya itu kayak bertentangan gitu guys.
1: Yang berawal dari, ah gak ketahuan nih sekali, dua kali gak ketahuan, kayak keterusan.
0: Kalau udah kayak gitu ya jangan ya deh.
1: Terus yang kecil juga gak ketahuan.
0: Lanjut naik terus dia ya.
1: Gak ketahuan. Nah,
0: bablas udah sampai 5M kurang, 5T kurang. Waduh. 5.500. Oke, ada hasil penelitian juga Dikah ya. Apa tuh hasil penelitiannya?
1: Hasil penelitiannya ini dari Global mengenai tata kelola organisasi, bahwa lembaga dengan transparansi tinggi, audit independen, serta budaya integritas ini memiliki risiko penyimpangan yang lebih rendah dibanding organisasi yang minim pengawasan.
0: Jadi sebenarnya yang namanya audit dan juga transparansi ini sebenarnya itu cukup memberikan dampak gitu. Ya, ada dampak positifnya.
1: Ini ada
0: gitu.
1: tiga paket. Sepaket nih, transparansi, audit, dan integritas.
0: Benar. Jadi karakternya itu juga harus benar gitu ya. Dan taat beribadah kayak Boni tadi bilang ya. Imannya itu mesti kuat gitu. Mesti kayak dikembangkan, kalau dipupuk gitu ya, benar-benar. Terus.
1: Jadi ada penelitian juga yang menyimpulkan keterbukaan laporan keuangan dan mekanisme pelaporan pelanggaran mampu meningkatkan akuntabilitas organisasi.
0: Jadi yang namanya kasus korupsi saat ini itu sudah bukan jadi rahasia publik ya. Semua orang itu banyak yang tahu sebenarnya, tapi banyak juga yang enggan untuk bersuara.
1: Nah itu, dan kepercayaan publik pasti dipertaruhkan. Karena kan contohnya kayak tadi nih yang kita bahas nih, kebun binatang gitu kan. Masyarakat kan datang ya ke kebun binatang tuh harapannya melihat hewan-hewannya tuh sehat-sehat gitu kan. Dan hewan-hewannya tuh tercukupilah untuk kebutuhannya. Dan ketika muncul dugaan korupsi, kepercayaan publik ini drastis ikut menurun.
0: Ya. Betul.
1: Jadi kayak bisa jumlah pengunjungnya berkurang, dukungan sponsor juga menurun, sampai terganggunya program konservasi ternyata.
0: Padahal itu butuh waktu bertahun-tahun ya untuk membangun kepercayaan supaya orang itu bisa datang ke tempat rekreasi ini, ke tempat wisata ini. Aku cuma heran gini aja. Kenapa? Ya kalau kita ngajak anak-anak gitu ya ke kebun binatang di Surabaya ini ya, terus kita lihat hewannya kurus-kurus, itu kan pasti juga bakal jadi pertanyaan ya buat anak-anak kita. Kenapa ya itu hewannya kok begini, begitu, begini gitu. Kadang orang tua itu juga pasti bingung gitu menjelaskannya. Apa ya? Karena kalau cuma 1-2 ya. Tapi ini hampir seluruhnya loh. Banyak banget gitu. Dan ya semoga segera bisa ditangani gitu ya. Aku cuma berharap sih supaya hewan-hewan ini yang memiliki kondisi buruk, gizi yang buruk, ini bisa mendapat perhatian gitu dari pemerintah. Jadi kalau kalian nih mengetahui ada sebuah tempat wisata yang sedang tersandung kasus korupsi, guys, apakah menurut kalian masih layak untuk dikunjungi? Atau kalian akan bilang cari tempat rekreasi yang lain aja deh?

0: siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: 106.6 Heartland FM, your family station. Masih di Morning Espresso menemani Anda di pagi hari ini.
1: Iya, senang banget buat antusias kalian semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung di 0819269000 ataupun yang sudah kasih semangat kita di live TikTok Heartland FM ya. Terima kasih buat Kak Kawai yang sudah turut berkomentar pagi hari
0: apa
1: ini.
0: Nih, kata Kak Kawai.
1: Kata Kak Kawai, kalau menurut aku itu masih kurang cukup dengan yang namanya transparansi dan juga audit ya.
0: Okay.
1: Jadi, gimana sih ini maksudnya? Harus ditambah transparansi akan hasil auditnya. Jadi ada tambahannya gitu. Terima kasih Kak Kawai. Terus ada Frahan nama snack juga. Dia bilang, jadi jangan berharap banyak anak-anak muda ini bisa memiliki attitude yang baik karena hanya mengedepankan pendidikan akademis. Nah, jadi ini tadi ya, pendidikan karakter itu harus ditingkatkan supaya anak bangsa itu memiliki integritas dan juga attitude yang baik. Intinya yes, seperti itu. Terima kasih Frahan nama snack. Terus
0: ada
1: lanjut
0: ke
1: lagi.
0: Ada juga nih yang menyapa di pagi hari ini. Halo Kak Ragil dan Kak Dika.
1: Halo, halo.
0: Selamat pagi juga. Ada Pak Jemmy juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Ada siapa lagi nih sih? Ini ada voice note tadi ya?
1: Ada. Sebentar. Ini dari Opung Mike. Kalau nggak salah, coba kita dengerin dulu ya.
2: Selamat pagi Ragil dan Dika ya.
0: Pagi.
2: Dan ngomong-ngomong korupsi, saya kira buat saya korupsi itu bukan dimulai dari sistemnya sebetulnya, Ragil. Saya kira korupsi yang terjadi di negeri ini itu dimulai dari keserakahan, artinya dimulai dari karakter yang ada di dalam budaya masyarakat kita yang begitu haus akan pengakuan, haus akan penghargaan, haus akan kekuasaan dan kekayaan. Inilah yang harusnya diperbaiki. Kita harus punya rasa cukup rasanya ya. Karena sistem seperti apapun, kalau karakternya tidak berubah, maka orang akan terus mencari-cari cara untuk bisa melakukan korupsi itu. Ragil tahu nggak, beberapa waktu lalu terjadi di Wonogiri kalau nggak salah ya, ada salah satu perusahaan, dia mau menebarkan ikan untuk pelestarian alam, tapi apa yang terjadi? Masyarakatnya sudah menunggu di bawah dengan serokan dan macam-macam alat pancing untuk mengambil ikan-ikan itu yang ditebarkan. Artinya apa, Ragil? Dari sini kita melihat begitu rakusnya masyarakat kita. Inilah yang mendorong saya beropini bahwa benar di negeri ini kalau kita mau menyelesaikan korupsinya, kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, reformasi karakter itu harus benar-benar dilakukan. Di mana dimulainya? Dari keluarga. Dari keluarga dan dari apa? Dari sekolah, pendidikan. Artinya jangan makan terus yang dipikirin, tapi pendidikan karakter itu harus diutamakan dalam perbaikan sistem di negeri ini. Gitu, Ragil.
1: Oke. Terima kasih Opung Mike buat opininya ya, keren banget. Opung Mike berpikir sampai begitu dalam.
0: Dalam ya, Opung Mike nih, wawasannya luas sekali Opung Mike. Sehat-sehat untuk Opung Mike.
1: Oke, ada Pak Sugi juga. Terima kasih. Dia bilang bahwa transparansi dalam hal apa dulu nih? Sudah rahasia umum sekelas e-katalog dan e-budgeting saja yang katanya transparansi. Buat sekedar masuk ke sistem sudah disortir duluan. Ada titipan. Udah mental katanya. Memang banyak banget ya PR yang harus kita benahi di negeri kita Indonesia ini. Yeah. Tapi nggak apa-apa guys, yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap mendukung dan juga kita lakukan aja apa yang jadi bagian kita dengan jujur,
0: yes,
1: dengan sejujur-jujurnya gitu ya.
0: Okay.
1: Thank you buat Jayan, buat Risa Aris, buat Pak Hadi Triwidianto juga yang sudah bergabung dan kasih kita semangat pagi hari yeah ini.
0: Nah, jadi pelajarannya kasus dugaan korupsi di kebun binatang Surabaya yang kita bahas di awal tadi menjadi pengingat korupsi tidak hanya berdampak pada hilangnya uang atau aset, tapi juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, kesejahteraan satwa, kepercayaan masyarakat, dan masa depan sebuah lembaga. Nah, yang paling penting untuk diingat, perkara ini masih dalam proses hukum, sehingga semua pihak yang diperiksa tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
1: Dan semoga dengan adanya kasus ini itu tuh menjadi kayak pembelajaran ya bagi semua pihak bahwa kepercayaan ini adalah aset yang sangat berharga. Mencegah korupsi ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum guys, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama melalui budaya jujur, berani melapor jika melihat penyimpangan, serta mendukung tata kelola yang transparan dan bertanggung yes jawab. Senang sekali Ragilzi dan Dika Arwan pagi hari ini bisa menemani Anda semuanya. Kita berjumpa kembali di Morning Espresso di hari Senin depan ya guys ya. Dan besok di hari Jumat ada Morning Espresso Special, Special Friday ya, Special Jumat Friday, ya
0: yes. Kita pamit yuk, sebentar kita akan pindah studio dulu untuk program Sketsa Keluarga Indonesia. Thank you banget buat teman-teman yang sudah ikutan komentar, udah ikutan atensi di pagi hari ini melalui chat, melalui TikTok, melalui voice note juga.
1: Iya.
0: Dan saya Dika Arwan.
1: Saya Ragilzi.
0: Kita pamit undur diri dari Morning Espresso. Bye-bye. Bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Ra Gilzi dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda semuanya. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita juga mengundang untuk setiap Anda bisa bergabung, bisa turut berkomentar dan juga mungkin mengirimkan WhatsApp ya pagi hari ini di 0819269000. Kok tiba-tiba mengirimkan WhatsApp ya? Kasih tahu dulu judulnya apa.
1: Mengirimkan pertanyaan atau mau bergabung sama kita di pagi hari ini di 0819269000 atau juga di akun komen di akun YouTube kita ya di pagi hari ini. Topiknya Unspoken Expectation, The Silent Killer in Marriage. Bersama narasumber kita ada Bu Iliana Widodo, MPDK ACC, Tim Parenting Yayasan Busur Emas. Kita sapa di pagi hari ini, selamat pagi Bu Ili.
0: Selamat pagi Bu Ili.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya nih hari ini Bu Ili?
2: Baik, saya juga berharap rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini juga dalam keadaan baik ya.
1: Yes, Bu Ili, ini topiknya menarik banget nih. Kenapa sih harus memilih judul Unspoken Expectation gitu loh? Hubungan dengan ekspektasi dan kehancuran dalam sebuah pernikahan nih ada hubungannya kah Bu Ili? Silakan.
2: Ya, topik ini menarik banget karena menjadi bahan refleksi juga buat saya pribadi. Ya. Karena kenapa banyak pernikahan tidak hancur oleh karena konflik yang besar, tetapi tanpa disadari oleh harapan-harapan kecil yang mungkin tidak pernah diucapkan. Harapan itu ada dalam hati, tapi tidak pernah dikomunikasikan, tidak pernah dievaluasi apakah harapan itu realistis, dan juga mungkin tidak pernah disepakati bersama. Lalu ketika kita memiliki harapan atau ekspektasi yang tidak terucapkan dan tidak terpenuhi, yang muncul adalah kekecewaan. Kemudian kekecewaan yang terus dibiarkan akan berubah menjadi frustasi. Lalu frustasi yang tidak diselesaikan akan menjadi luka atau kepahitan. Dan luka yang dipelihara perlahan-lahan di dalam pernikahan akan mengikis keintiman dalam pernikahan. Itu sebabnya saya menyebutnya the silent killer. Karena bukan secara langsung menghancurkan pernikahan, tetapi ia bekerja secara diam-diam, sedikit demi sedikit. Dan yang menarik, seringkali kita berpikir masalah dalam pernikahan adalah hal yang terlihat dari luar, seperti komunikasi, mungkin finansial, anak, mertua. Padahal itu hanya permukaan. Di balik konflik yang terjadi, mungkin sebenarnya ada ekspektasi yang tidak pernah terungkap. Contoh, kamu seharusnya tahu apa yang saya butuhkan. Kamu seharusnya berubah. Kamu seharusnya membuat saya bahagia. Nah, hari ini kita nggak hanya membahas bagaimana memperbaiki komunikasi atau menyelesaikan konflik, tapi saya mengajak kita semua melihat ke dalam. Ekspektasi apa yang selama ini saya bawa ke dalam pernikahan? Apakah ekspektasi itu sehat? Apakah saya pernah mengungkapkannya dengan cara yang sehat? Atau apakah saya sedang menuntut pasangan memberikan sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab saya sendiri di dalam kehidupan pernikahan? Nah, saya percaya ketika ekspektasi yang mungkin tidak sehat itu disadari, dan juga ada ekspektasi yang dikomunikasikan dengan jujur, disitulah hubungan bisa bertumbuh. Ataupun kalau ada hubungan yang mungkin sedang ada di dalam permasalahan, bisa mulai dipulihkan. Inilah yang melatar belakangi topik tersebut.
0: Baik. Kalau kita bicara tentang ekspektasi ya, Ibu Ili ya, apakah semua ekspektasi itu salah? Atau mungkin ada ekspektasi yang sehat, ada ekspektasi yang tidak sehat gitu? Atau bagaimana Ibu Ili?
2: Ya, betul banget Mbak. Ekspektasi itu sendiri bukanlah hal yang salah. Karena setiap orang yang masuk ke dalam pernikahan pasti membawa harapan, memiliki ekspektasi. Kita berharap dikasihi, didukung, didengarkan, kemudian pasangan respect atau menghargai. Dan juga memiliki harapan untuk bertumbuh bersama-sama. Ini harapan yang wajar banget. Yang menjadi masalah bukanlah memiliki ekspektasi, tetapi ekspektasi yang mungkin tidak realistis atau ada ekspektasi yang tidak dikomunikasikan. Contohnya misalnya ekspektasi kita kepengen pasangan kita menjadi serba bisa, atau kita mengharapkan atau menganggap pasangan secara otomatis langsung tahu apa yang kita inginkan. Ibaratnya ekspektasi itu seperti kontrak yang tidak tertulis. Kita merasa pasangan udah tahu isinya, padahal kita nggak pernah membicarakan bersama-sama. Akibatnya karena pasangan nggak tahu, pasangan tidak bisa memenuhi harapan itu. Lalu kita menjadi kecewa dan kita menyalahkan pasangan juga, padahal bisa jadi pasangan tidak mengerti harapan apa. Dan selain itu, ada perbedaan antara healthy expectation dengan unhealthy expectation. Kita mau bahas perbedaannya ya, supaya kita sama-sama self-check up ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, oke. Healthy expectation, expectation yang sehat adalah harapan yang realistis, bisa dikomunikasikan, memberi ruang untuk pasangan dan suami dan istri ya. Ruang untuk dua orang bisa bertumbuh. Misalnya kita berharap pasangan sama-sama belajar, belajar. Saya menggarisbawahi belajar untuk bersikap jujur, belajar untuk saling menghormati, belajar bertumbuh dalam komunikasi yang lebih baik, belajar untuk lebih bertanggung jawab. Lalu ketika ada masalah, belajar untuk berusaha memperbaiki hubungan. Kenapa saya garisbawahi belajar, kata belajar? Karena ini adalah ruang untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi kalau ada ruang untuk bertumbuh bersama-sama, artinya kita juga memahami bahwa kita tidak sempurna, ada kalanya kita belum mengerti, ada kalanya kita bisa gagal, ada kalanya kita bisa mungkin melakukan kesalahan. Jadi ada ruang juga untuk memperbaiki kesalahan, ada ruang untuk memaafkan, dan juga ada kerinduan untuk terus bertumbuh bersama-sama. Ini adalah healthy expectation. Tetapi kalau yang tidak sehat, unhealthy expectation adalah yaitu tadi menuntut pasangan menjadi serba bisa. Kemudian menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhan kita secara pribadi. Mungkin juga kita ada kebutuhan yang tidak realistis ya, yang kita berharap dipenuhi oleh pasangan, yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita untuk mengelola diri kita. Nah, ini kita perlu bedakan. Contoh-contoh, unhealthy expectation. Pasangan harus selalu mengerti isi hati saya. Kalau kamu cinta sama saya, seharusnya kamu ngerti dong perasaan saya. Kalau kamu cinta sama saya, seharusnya kamu nggak boleh dong mengecewakan saya. Terus, kamu seharusnya membuat saya bahagia. Nah, nggak ada manusia yang mampu memikul sebesar itu. Karena manusia kan bukan Tuhan ya. Ya, kalau ekspektasi itu unhealthy, itu bisa menjadi tuntutan. Kamu harus seperti yang saya inginkan. Kalau tidak, apalagi kamu harus seperti yang saya inginkan dan harus tahu. Kalau tidak, saya akan kecewa, saya akan marah, saya nggak akan cinta lagi sama kamu. Jadi, menurut saya pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah saya punya ekspektasi, tapi apakah ekspektasi saya realistis dan apakah saya pernah mengungkapkannya dengan jelas. Kemudian juga bukan saja saya yang menuntut pasangan memenuhi ekspektasi saya, tapi dari sisi saya sendiri, saya jawabnya saya karena saya juga refleksi. Dari sisi saya, dari sisi kita sendiri juga, apakah belajar untuk memenuhi harapan dari apa yang diminta oleh pasangan. Kemudian, nih, apakah ekspektasi ini dari kita masing-masing membantu hubungan kita sama-sama bertumbuh atau menjadi beban bagi pasangan? Oke, jadi pada akhirnya hubungan yang sehat bukanlah tanpa ekspektasi, tapi hubungan yang sehat adalah hubungan di antara dua orang berani membicarakan harapan mereka, menyelaraskan dengan kenyataan, lalu saling memberi ruang untuk bertumbuh, karena cinta bukan tentang menemukan seseorang yang bisa memenuhi semua keinginan kita, tapi tentang membangun harapan yang realistis bersama-sama. Demikian, semoga bisa apa ya namanya, membuat kita sama-sama saling refleksi ya.
1: Poinnya itu di komunikasi artinya Bu Ili ya, karena kan
2: salah satunya
1: banyak orang juga bilang laki-laki tuh nggak peka, sedangkan dari kita sendiri ya kita juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu gitu.
2: Betul, betul.
1: Masa kita harus diharapkan jadi kayak seorang cenayang gitu? Kan nggak mungkin.
0: Karena kebanyakan itu beberapa wanita itu lebih milih diam gitu ya.
1: Iya. Nah, wanita diem, prianya bingung. Ini kenapa pasangan
0: disuruh
1: gue?
0: Disuruh nebak gitu.
1: Nah itu dia. Ya kan kita gak tahu apa yang diharapkan, mungkin ekspektasi dari pasangan gitu kan. Aku tuh pengennya ini ya, tapi ngomong dong kalau dari sisi prianya gitu loh. Tapi aku poinnya setuju juga sih Kak Bu Ili. Karena kan ya gak semuanya kan ya ekspektasi dari pasangan kita harus apa ya, kita harus beri ya. Seperti itu ya Bu Ili ya.
2: Betul, betul. Gak semua kita harus beri. Kemudian juga gak semua kita bisa berikan juga karena
1: Iya.
2: kita punya batasannya. Ya.
1: Oke, berarti
2: Dan
1: ada
2: itu
1: unspoken expectation juga nih yang bisa
2: betul,
1: menyebabkan
2: betul.
1: kayak silent killer gitu dalam
2: Iya,
1: pernikahan.
2: betul.
1: Bagaimana nih, Bu Ili?
2: Ya, jadi saya mengajak kita bersama-sama, yuk kita check up apa saja unspoken expectation yang ada di dalam hati kita terhadap pasangan, dan tanpa sadar hal tersebut menjadi silent killer di dalam pernikahan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah ini dia yang paling sering nih, yaitu pasangan saya yang harus berubah. Nah,
0: Jadi kayak menuntut gitu ya.
2: betul. Kan kita berharap tentang pasangan kita. Lalu pasangan kita ada bagian yang tidak seperti yang saya harapkan. Kemudian kita menuntut pasangan harus berubah menjadi seperti yang saya harapkan. Ini adalah kesalahan yang paling umum. Banyak orang masuk pernikahan dengan harapan pasanganlah yang harus diperbaiki. Jadi ada pergeseran yang kita tidak sadari dari sebelum menikah, kemudian menjalani kehidupan pernikahan. Ketika sebelum menikah, kita cenderung bisa menerima pasangan apa adanya. Lalu begitu menikah, entah kenapa kita mulai ingin mengubahnya, bukan lagi menerima, tapi menuntut. Disitulah konflik mulai meruncing, apalagi kalau dua-duanya sama-sama menunggu pasangan yang berubah terlebih dulu. Sekali lagi, saya garis bawahi, ketika di dalam pernikahan kita menuntut pasangan untuk berubah terlebih dulu, disitulah konflik akan semakin meruncing. Jadi bagaimana? Yes, but how? Yuk, hal yang dibangun oleh pribadi yang terus mau bertumbuh. Karena hubungan hanya menjadi hubungan yang baik jika dua-duanya ingin bertumbuh. Ketika kita rindu untuk memiliki relasi yang lebih baik, jangan memberikan spotlight kepada pasangan. Misalnya, ini kesalahan kamu. Ini yang kamu harus berubah. Ini loh, kamu tuh yang kamu nggak sadar kamu harus berubah. Itu akan memperbesar konflik. Tapi yuk, marilah kita menyorotkan cahaya kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Kita melihat ada apa di dalam diri saya yang perlu berproses. Ini contohnya, ketika kita konflik, kita kan lebih sering dia yang harus berubah, harus berubah, harus berubah. Tapi sekarang misalnya yang berbeda adalah melalui konflik ini, sebenarnya area apa sih di dalam diri saya yang perlu bertumbuh? Dan saya percaya kita semua kan sama-sama orang yang beriman ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tuhan, kalau Tuhan izinkan konflik ini terjadi, ketimbang berdoa mendoakan pasangan berubah, kalau kita berdoa mendoakan

0: Akan pasangan berubah tanpa sadar kita menempatkan diri saya benar, dia salah. Kalau terus-menerus menempatkan diri saya benar, dia salah, kita jadi menuntut, kita jadi memaksa, jadi mengontrol. Dan ketika pasangan merasa dituntut, kan menjadi nggak nyaman, lalu konflik semakin meruncing. Tetapi kita bisa lakukan yang berbeda. Melalui hal ini sebenarnya Tuhan tuh rindu saya berubah di aspek yang mana. Berarti kan itu ada pertumbuhan di dalam diri kita. Kemudian juga kita bisa evaluasi apa kontribusi dari saya yang mungkin juga saya berkontribusi dalam konflik ini. Cara saya bicara, cara saya komunikasi, atau kita juga bisa refleksi loh. Kan kalau dalam konflik kita tuh cenderung bereaksi, meledak-ledak, marah-marah gitu ya, terus kesel, kemudian tersinggung. Nah, ketimbang kita langsung cepat-cepat menuntut pasangan berubah, alangkah baiknya juga kita bisa evaluasi, kenapa saya bereaksi seperti ini? Apa yang membuat saya tersinggung? Karena hal itu bisa menjadi sebuah indikator ada isu di dalam diri kita yang mungkin perlu diproses melalui konflik yang ada. Kita ini perlu diproses dan ada yang perlu dipulihkan. Nah, kalau kita sendiri yang semakin dipulihkan, kita bertumbuh, kita kan bisa berespon dengan berbeda. Inilah yang kita perlu pahami ketika terjadi konflik. Namun, ini nggak mudah loh. Karena kita kan cenderung mengontrol pasangan ya. Tapi marilah kita bertanggung jawab atas respon kita. Karena kalau kita berharap pasangan berubah, kita tuh bisa frustasi, saling menyalahkan, lalu hubungan menjadi stagnasi. Sekali lagi, lebih baik kita memberikan pengaruh daripada mengontrol. Dan ada pertanyaan, kalau saya terus yang berubah, pasangan yang nggak mau berubah, enak aja. Masa saya harus ngalah terus? Nggak adil dong gitu ya. Nggak adil. Gimana nih caranya nih? Mungkin kita merasa tidak adil karena pasangan nggak berubah. Tapi minimal ya, kita ini tidak menambah ingredients yang negatif di dalam relasi yang akan membuat relasi semakin buruk loh. Kan kalau kita merasa nggak senang, nggak adil, lalu kita bereaksi, kita nggak mau kalah. Sebenarnya kan itu hal-hal yang tidak positif ya, yang kita tambahkan, kita lakukan dalam hubungan. Itu akan memperburuk, tidak ada poinnya, justru semakin memperburuk. Lalu kita punya keinginan biar dia tahu rasa juga, rasanya kesel seperti apa. Akhirnya itu menjadi sebuah lingkaran yang menjadi silent killer di dalam relasi pernikahan. Lalu bilang, kenapa saya harus mengalah? Yuk saya mengajak kita sama-sama ketika di dalam pernikahan. Bukan siapa menang, siapa kalah, siapa yang harus mengalah. Sebenarnya kita ini bukan mengalah loh. Kelihatannya mengalah. Tetapi sebenarnya kita sedang memenangkan hubungan. Dengan perubahan yang ada pada diri kita, kita bukan mengontrol pasangan dan memaksa pasangan. Tetapi perubahan kita justru akan memberikan influence, dampak kepada pasangan. Sehingga bisa jadi dengan perubahan kita, pasangan juga akan mengalami perubahan. Demikian, yuk mari kita sama-sama mengubah sudut pandang ini.
1: Oke. Jadi tidak lagi menuntut pasangan untuk berubah ya, tapi lebih ke diri sendiri gitu. Jadi istilahnya itu kayak introspeksi diri gitu ya, Ibu Ili.
0: Betul banget.
2: Bu Ili, jadi sikapnya pasangan ini kalau memang ya kita katakanlah prosesnya tuh lama tuh untuk berubah. Karena kan orang untuk berubah nggak dalam hitungan 1-2 hari gitu. Sikap yang harus dilakukan pasangan gimana nih Bu Ili dalam prosesnya?
1: Proses yang menunggu gitu ya.
0: Menunggu. Dan juga selain menunggu, kitanya sendiri yang perlu berubah terlebih dulu. Dan berespon dengan dewasa. Tidak menambah hal yang negatif di dalam relasi yang semakin memperburuk.
2: Tadi kan sempat disinggung juga tentang mengontrol nih, Bu Ili.

0: menyalahkan pasangan kita. Iya, kemudian itu sudah masuk kategori kita tuh mengontrol, nggak cuma sama pasangan, mungkin dalam relasi juga harusnya harusnya harusnya berbeda ketika kita sama-sama membahas alangkah baiknya, yuk kita lakukan hal ini. Alangkah baiknya, atau misalnya saya tuh lebih seneng loh kalau kamu lakukan hal ini. Saya akan merasa lebih diperhatikan, saya merasa lebih nyaman, saya akan lebih happy gitu. Kalau saya boleh menyampaikan keinginan, boleh nggak saya berharap kamu lakukan ini? Karena ketika kamu lakukan ini, saya merasa apa? Ketika kamu melakukan hal yang sebaliknya, saya merasa apa? Tapi dengan kalimat yang berbeda. Dan satu hal, saya percaya seseorang itu berubah atau tidak berubah, itu adalah dari dirinya sendiri, betul? Dari kerinduan hatinya, karena tidak bisa dipaksa, dari dorongan hatinya yang terdalam. Kemudian yang kedua, orang itu berubah atau tidak berubah, kita percaya sebagai orang yang beriman adalah ada unsur yang maha kuasa, yang menyentuh hatinya, menyentuh pribadinya. Tetapi kalau kita yang ingin mengubah, kita kan take control. Take control peran yang maha kuasa dalam mengubah seseorang. Kemudian kita take control peran dari tanggung jawab orang itu sendiri. Nah, disitulah batasan-batasannya.
1: Iya. Jadi kita itu harus memperhatikan setiap ucapan kita juga ya. Maksudnya kalimat yang kita ucapkan itu harus ditata gitu.
0: Betul.
2: Takutnya nanti menyinggung pasangan lagi. Sebenarnya bukan mau menyinggung sih.
0: Ya, ketika membahas kalimat ya, itu betul banget. Kan komunikasi itu juga adalah hal yang penting ya, yang memang apa namanya, ibaratnya apa tuh ya, seperti tubuh, di tubuh darah itu adalah hal yang penting di dalam tubuh. Kalau misalnya darah itu tidak sehat, maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Ibaratnya di dalam pernikahan, komunikasi itu menjadi darah di dalam pernikahan yang berdampak kepada berbagai aspek dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya komunikasi tidak sehat, ya banyak aspek-aspek yang sakit di dalam pernikahan. Salah satunya adalah tadi Mbak kan sempat membahas ya, komunikasi itu perlu ditata. Nah, saya mau membagikan. Jadi yuk kita sama-sama self check up. Hari ini kita sama-sama self check up. Komunikasi yang seperti apa? Asertif atau provokatif? Asertif atau provokatif? Provokatif itu seperti ini. Asertif atau provokatif itu seperti ini. Saya memberikan contoh ya. Misalnya suami saya nih sibuk bekerja. Lalu semakin sibuk bekerja, saya kan semakin merasa kesepian. Waktu untuk dating bersama semakin berkurang. Boleh nggak saya punya harapan pengen punya waktu dating seminggu sekali? Boleh nggak? Boleh banget, tidak ada yang salah. Dan apalagi harapan, sekali lagi, harapan itu adalah untuk membawa pertumbuhan bersama. Jadi misalnya minta waktu dating bersama-sama itu kan untuk apa ya, merawat cinta dalam pernikahan. Harapan yang untuk bertumbuh bersama-sama. Lalu beda antara saya bicara seperti ini. Kamu tuh ya selalu aja sibuk. Semakin hari semakin sibuk. Kamu memang lebih perhatiin kerjaan kamu daripada keluarga. Kamu nggak pernah bisa sediain waktu untuk saya. Mulailah drama. Memang saya nggak disayang. Memang selama ini kamu nggak pernah sayang saya. Nah, itu hal yang disampaikan yang pertama. Tetapi yang berbeda adalah sebenarnya apa sih, kata kuncinya, apa sih yang saya inginkan? Apa sih perasaan saya? Sampaikan. Misalnya, di waktu yang tepat, suasana yang tepat, lalu menyampaikan yang belakangan ini saya merasa kesepian. Karena kamu semakin sibuk di dalam pekerjaan. Saya itu kepengen punya waktu dating bersama-sama. Minimal seminggu sekali atau dua minggu sekali. Boleh nggak kalau saya mau meminta waktu kamu supaya kita bisa dating bersama dua minggu sekali deh? Saya akan senang banget loh dan merasa saya diperhatikan atau dicintai. Nah, beda nggak? Harapannya sama, tetapi cara menyampaikannya yang satu provokatif, yang satu asertif. Berharap itu tidak ada yang salah, menyampaikan keinginan tidak ada yang salah, tapi yang provokatif

0: udah bahasanya you, you, kamu tuh ya, kamu tuh ya, menyalahkan, menyudutkan, lalu menghakimi, kemudian juga dengan kemarahan. Tetapi kalau asertif mulai dari
1: Saya.
0: I statement. Saya merasa, saya ingin, ketika ini di terrealisasi, saya akan merasa apa? Nah, seperti ini.
2: Oke, jadi sama-sama belajar kita ya
1: Iya.
2: pagi hari ini.
0: Iya,
1: Ada
0: saya juga
1: provokatif nanti
0: belajar.
1: pasangannya jadi defensif nih. Konflik
0: Betul.
1: ujung-ujungnya.
0: Betul, betul, betul banget.
2: Oke, baik. Ibu Ili, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia, kita balik lagi. Masih ada di Kak Arwan dan juga Ragil Zee pagi hari ini. Dan ada Ibu Ili ya, yang bergabung bersama dengan kita. Jadi untuk semua pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaan terbaik Anda pagi hari ini di 0819 2961000. Atau yang pagi hari ini sedang menyaksikan siaran kita secara langsung di live YouTube, Anda juga bisa turut berkomentar. Oke, kita lanjutkan lagi Dika. Seru banget perbincangan kita, Ibu Ili.
1: Ya, yeah. Yes.
2: Ya, yeah. Willy, kalau tentang konflik nih, Bu Willy.
1: Iya.
2: Yeah. Gak tahu nih bener atau enggak gitu kan? Katanya kan kalau kata orang-orang tuh sebaiknya kita jangan berkonflik sama pasangan karena bikin pusing gitu. Ini sehat gak sih sebenarnya Bu Willy, konflik atau nggak ada konflik gitu? Sehat juga nggak sih kalau nggak ada konflik dalam hubungan?
1: Wah, kalau berbicara tentang konflik itu juga sebenarnya ekspektasi yang tidak realistis. Berharap bahwa di dalam pernikahan kita tidak akan terluka, kemudian pasangan gak boleh menyakiti saya, lalu gak boleh ada konflik. Perlu disadari bahwa konflik itu tidak terhindarkan. Dari definisi konflik itu sendiri adalah sebenarnya penyesuaian ketika ada hal-hal yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena kan kita sesama manusia gitu ya, ada keunikan, ada latar belakang. Kemudian juga ada cara background ya, cara komunikasi, cara kerja yang berbeda-beda. Lalu hidup bersama, perbedaan itu perlu penyesuaian, menemukan jalan tengah bersama. Kan punya pola pikir yang berbeda juga. Yeah. Nah, penyesuaian itu sebenarnya pasti akan menimbulkan konflik. Dan tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali berpikir kalau konflik itu tidak baik. Tapi justru bukan masalah pada konfliknya, namun bagaimana menyikapi konflik tersebut. Karena kalau kita misalnya saat konflik, itu membuat kita kan semakin mengenal satu dengan yang lain ya. Lalu ketika kita menyikapinya dengan baik, jadi ada pertumbuhan di dalam relasi, kita semakin mengenal satu dengan yang lain, lalu juga ada pertumbuhan di dalam kita sendiri, sehingga yang terpenting bukan ada atau tidak adanya konflik, pasti ada konfliknya, namun bagaimana menyikapinya. Kemudian juga ada seseorang yang berpikir daripada konflik lebih baik saya diam. Sebenarnya itu bukan berarti nggak ada konflik, karena kalau kita lihat, konflik itu adalah konflik yang terbuka atau konflik yang tertutup. Maksudnya itu begini, konflik yang tertutup itu maksudnya gini loh, kita di dalam relasi, di hati saja sudah berpikir demikian, kok dia begitu ya gitu, atau saya nggak suka deh dengan cara dia, tapi nggak disampaikan, itu sebenarnya udah ada konflik loh. Namun kita simpan konflik itu. Namun ada orang, di satu sisi ada orang yang ketika ada hal yang tidak sesuai langsung menyampaikannya dengan cara yang tidak tepat, baru nggak suka, kok kamu gitu aja nggak bisa sih, kok kamu gitu aja lakukan dengan cara ini, itu kan nggak bagus. Nah itu konflik yang sampai disampaikan dengan tidak sehat juga. Tapi konflik yang disimpan juga itu sebenarnya nggak baik kan ya, karena sama-sama menghindar. Itu juga hal yang istilahnya apa ya, cara pandang yang atau mindset yang kurang tepat di dalam pernikahan. Demikian, jadi konflik bukan tanda kegagalan dalam pernikahan, namun konflik sebenarnya kesempatan untuk bertumbuh. Karena justru dengan konflik itu adalah sesuatu yang kita bisa evaluasi. Konflik itu adalah indikator. Misalnya, apa yang saya harapkan gitu ya. Kemudian, apa yang sebenarnya perlu diperbaiki. Atau isu apa di dalam diri saya yang mungkin saya tuh tertrigger dengan masalah yang ada. Kalau kita mau telusuri dan kita evaluasi, itu sebenarnya akan membawa pertumbuhan baik diri sendiri ataupun relasi pernikahan.
0: Ya. Oke. Baik. Ibu Ili, ini sudah ada pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Okay. Ada dari Jihan. Pernikahan bukan menemukan orang yang tepat karena nggak ada orang yang sempurna.
1: Betul.
0: Tapi pasangan saya itu selalu menuntut saya untuk sempurna. Jadi apa nih yang harus saya lakukan?
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, tentunya kembali lagi, komunikasi itu penting. Misalnya, pasangan menuntut sesuatu, kita bisa tanyakan apa yang kamu harapkan. Lalu, bisa menyampaikan di aspek ini, saya mencoba untuk belajar bertumbuh di aspek ini. Tapi di aspek ini, saya masih merasa sulit. Tapi boleh nggak izinkan saya untuk saya tuh belajar untuk bertumbuh? Itu bisa sampaikan dan itu perlu banget, perlu banget. Kemudian yang kedua, kita melihat juga dari sisi pasangan. Sebenarnya ketika pasangan itu mengharapkan sesuatu, yang diharapkannya itu bisa jadi itu adalah hal yang baik. Namun di sisi kita, kita sudah melihatnya bahwa dia menuntut saya. Kan ini dari dua sisi ya. Ada harapan pasangan terhadap kita, bicarakan mana yang kita mungkin kita bisa lakukan saat ini, mana yang masih sulit, dibicarakan baik-baik. Namun ada komitmen untuk bertumbuh bersama-sama. Lalu yang kedua adalah bisa jadi sebenarnya pasangan itu memberikan inputan buat kita, memberikan masukan yang baik. Berharap kita melakukan sesuatu, tapi sebenarnya itu inputan kita untuk lebih baik. Bisa jadi ya, bisa jadi. Namun kita ini melihatnya sebagai sebuah tuntutan, itu juga bisa menjadi konflik. Lalu kita bisa menjadi nggak nyaman. Karena begini, kalau di dalam diri kita tuh ada isu pribadi, ketika ada inputan terhadap diri kita, yang sebenarnya inputan itu baik. Kita merasa dituntut. Jadi lihat dari dua sisi. Contohnya saya, ketika pasangan saya kasih inputan, saya udah langsung nggak suka. Kamu tuh suka nuntut ya. Saya kan nggak sempurna. Saya udah defense duluan. Itu saya. Ternyata kenapa saya defense dan menganggap pasangan saya menuntut sempurna, padahal hanya kasih inputan, karena saya punya luka masa lalu yang suka misalnya dibandingkan, mungkin dikritik, lalu saya punya luka sehingga saya tuh sensitif. Kalau dikasih inputan, saya udah merasa dituntut untuk menjadi sempurna. Padahal bisa jadi inputan itu baik buat kita. Nah, ini dari dua sisi. Sampaikan kepada pasangan, lalu kita juga check up diri kita. Bisa jadi itu sebenarnya bagus loh buat pertumbuhan diri kita. Semoga menjawab ya.
0: Oke. Terima kasih buat Jihan. Ada pertanyaan lagi dari pendengar kita, Bu Ili. Ada dari Rahadian kali ini. Kalau pasangan suka membandingkan, apa yang harus saya lakukan?
1: Nah, itu jawabannya sama. Makasih buat pertanyaannya. Jawabannya sama. Kita bisa menyampaikan bahwa kita tidak nyaman ketika dibandingkan. Kalau misalnya kamu misalnya mau kasih inputan buat saya, boleh. Namun boleh nggak misalnya dengan cara yang tidak membandingkan. Itu kita boleh sampaikan, tapi secara asertif ya. Karena kalau misal saya dibandingkan, saya jadi merasa salah. Saya merasa dituntut, sampaikan. Jangan begini, kamu tuh ya kenapa sih suka membandingkan? Gitu. Saya nggak suka banget gitu. Itu provokatif. Lalu yang kedua, ini adalah area sensitif saya. Saya ini sensitif sekali kalau misalnya dibandingkan, apalagi secara to the point. Kamu seharusnya, ini misalnya kalau orang lain ataupun pasangan, kamu seharusnya lakukan A, seperti si itu. Walaupun inputannya bagus, tapi kalau udah ada perbandingan, saya langsung defense. Sekarang balik lagi yang kedua, check up diri kita. Bisa jadi caranya mungkin kurang tepat dengan membandingkan. Kalau kita sangat terganggu dengan dibandingkan, bisa jadi kita ada isu, punya luka dibandingkan di masa lalu, sehingga kita defense di aspek tersebut. Kita tinggal bilang, kalau boleh tidak dibandingkan, kasih saja inputannya. Tapi kalau memang caranya itu, mungkin pasangan belum tahu caranya, tapi kita coba lihat isinya, inputannya buat kita. Siapa tahu, baik. Kalau kita udah defense duluan, kita kan jadi menutup ruang untuk kita sendiri bertumbuh. Semoga menjawab ya.
2: Tapi ini ada satu lagi deh, Bu Ili. Dari Cecilia, jika kami sudah tidak lagi berkomunikasi, adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan?
1: Selalu ada cara ya. Ada banyak jalan menuju Roma. Tapi yang terpenting adalah memang memiliki kerinduan untuk memperbaiki dan bertumbuh. Tetapi kalau misalnya udah ada blok lalu sudah berpikir buat apa, percuma, nggak mau lagi, saya nggak mau beri kesempatan lagi, udah berulang-ulang. Kalau udah seperti itu, siapapun tidak bisa memaksa. Yang penting punya kerinduan untuk bertumbuh, ada banyak cara. Yang pertama adalah tentunya kan komunikasi yang baik bukan terjadi dengan otomatis. Kita tidak lahir dengan langsung bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi untuk komunikasi dalam pernikahan bisa mengikuti seminar-seminar pernikahan yang ada, workshop bersama-sama, lalu belajar cara komunikasi. Kita masing-masing punya cara yang berbeda, yang bisa menimbulkan konflik, tapi kita belajar dengan cara komunikasi yang sehat, lalu mempraktekkan bersama-sama. Itu satu, belajar tapi mempraktekkan ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa meminta bantuan mediasi atau mediator. Kalau cara kita bicara udah nggak ada jalan keluar, terus bertengkar terus, tapi kita sama-sama mau memperbaiki dan bertumbuh. Memang ada kerinduan memperbaiki dan bertumbuh. Kalau memang nggak ada, bertemu dengan mediator juga tetap udah menutup hati. Itu juga nggak maksimal ya. Kita bisa datang ke mediator seperti konselor pernikahan, lalu juga di situ kita bisa sampaikan permasalahan yang ada. Lalu kita juga bisa belajar atau meminta arahan dari konselor apa yang perlu diperbaiki. Dan perlu dengan dasar bahwa masing-masing mau terbuka untuk di apa ya namanya ya, diberi inputan dan mau diperbaiki. Lalu juga mau mempraktekannya. Ini cara-caranya gitu. Tapi kalau kembali lagi, kalau udah menutup hati, kita tahu banyak pun atau tahu knowledge banyak pun, itu kan hanya sekedar knowledge ya. Yang terpenting adalah kerinduan untuk mau belajar. Makanya saya menggarisbawahi pernikahan itu adalah pernikahan yang sehat dan bertumbuh itu adalah dari individu yang memang secara pribadi mau terus belajar dan bertumbuh. Oke, semoga menjawab ya.
2: Oke, semoga menjawab untuk Kak Cecilia di pagi hari ini. Waktu kita udah semakin mepet nih, Bu Ili, mungkin bisa dikasih closing statement-nya.
1: Ya, saya mau closing statement dengan satu hal yang mungkin kita juga perlu sadari, bahwa salah satu unspoken expectation adalah kita berharap pernikahan kita, pasangan kita adalah sumber kebahagiaan. Sebenarnya berbeda antara sumber kebahagiaan dengan kontributor kebahagiaan. Betul, pasangan bisa berkontribusi memberikan kebahagiaan, tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu adalah produk dari pertumbuhan kita secara pribadi. Pertumbuhan berarti bertumbuh semakin dewasa. Dan bukankah anak-anak itu adalah hidup di dalam dunia fantasi? Makanya anak-anak senang ke dunia fantasi, Disneyland, karena namanya anak-anak, hidup di dalam fantasi. Tanpa sadar, ketika kita menikah, kita masih seperti kanak-kanak hidup di dunia fantasi. Ketika kita menikah, kita punya fantasi. Pasangan kita berubah menjadi seperti yang kita harapkan. Kita berharap bahwa dalam pernikahan punya fantasi bahagia seperti yang di film-film. Kemudian kita berharap di dalam fantasi bahwa pernikahan tidak ada konflik. Kita berharap dalam fantasi pasangan mesti ngerti apa yang saya inginkan. Itu sebenarnya adalah fantasi. Atau kita membandingkan pasangan kita dengan yang lain. Seandainya pasangan saya seperti si dia, si dia. Itu sebenarnya adalah fantasi loh. Ketika kita hidup di dalam dunia fantasi, itu justru akan merusak pernikahan kita. Yang ada adalah, yuk, marilah di dalam pernikahan bukan mencari pasangan yang sempurna, bukan untuk menemukan orang yang tepat yang sempurna, tapi marilah kita bertanggung jawab menjadi orang yang terus bertumbuh. Kemudian, kasih itu lebih dari sekedar perasaan. Karena kalau perasaan, kita memang bisa kecewa, kita bisa mungkin terluka. Namun bagaimana mempraktekkan kasih itu dengan pengampunan, saling memaafkan, ini adalah hal yang poin penting di dalam pernikahan. Kalau kita nggak mengampuni, kita hidup dalam kepahitan, bitterness, itu akan merusak pernikahan dan relasi. Perkataan jadi negatif. Tapi yuk, mempraktekkan kasih dengan pengampunan, dengan kesadaran bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Kita bisa melakukan kesalahan. Pasangan juga, kita juga, kita perlu saling mengampuni. Dan yang terakhir, pertumbuhan pribadi menyelamatkan hubungan. Semakin kita dewasa secara emosi, secara spiritual, bukan cuma sekedar umur ya, semakin sehat hubungan yang dibangun. Semoga hari ini bermanfaat ya.
2: Okay.
0: terima kasih Ibu Ili ya
2: Ya.
0: yang sudah
1: Yes.
0: bergabung dan menemani kita semua di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini dan juga yang sudah mengirimkan pertanyaan karena waktu kita juga terbatas. Akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragilzi.
2: Saya Dika Ruan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Willy, thank you.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak nafas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur, setelah digali ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa?
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo. Hai.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah, ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati. Kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan. Pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852

0: Di hype dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tempat terbaik bagi anak adalah keluarga yang saling mengasihi.

0: Zi bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak nafas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, "Saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati." Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10-20 menit. Dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya. Tapi diselah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
2: Halo Heartliners. Semua orang akan terlihat cantik dan tampan jika melakukan 5 hal ini. 1. Selalu berhati tulus. Wajah yang mempesona adalah cerminan dari hati yang tulus. Mulai dari senyuman, tatapan, dan tutur kata. Kesemuanya itu terpancar kejujuran tanpa topeng. 2. Percaya diri. Daya tarik sejati dari lahir adalah kepercayaan diri. Dan dia tidak butuh pembanding. 3. Empati. Seseorang akan terlihat luar biasa ketika mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati melembutkan sikap dan hati seseorang. 4. Ketenangan batin. Wajah orang yang tenang akan terlihat teduh dan tentram. Kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman. 5. Kebaikan hati. Tidak ada yang lebih menarik daripada orang yang berhati baik. Ia mungkin tidak sempurna, tapi tindakannya membuat dunia terasa indah dan nyaman. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boblo.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang, ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya yang sampaikan, bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: kami, Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: 106,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Di siang hari ini senang sekali saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di program Heartline Request. Namun tenang saja Heartliner, Oktrin kali ini tidak seorang diri ya.
1: Tidak sendiri lagi.
0: Tidak sendiri lagi, akhirnya setelah 2 hari Senin dan Selasa kemarin sendiri, Rabu dan Kamis full ditemani
1: bersama aku Desta. Hai.
0: Yes. Hai.
1: Selamat siang Heartliner.
0: Selamat siang Heartliner semuanya. Senang banget ya di siang hari yang cerah-cerah enggak di luar sana nih.
1: Cerah banget
0: secerah hatinya Desta enggak tuh?
1: Kita kemarin lagi loh biru-biru secara langit.
0: Gimana? Kenapa
1: kemarin
0: gitu ya?
1: Kemarin baju itu loh, sekarang biru loh.
0: Sekarang kita biru ya, ampun. Sepertinya secara chemistry udah mulai dapat ya.
1: Iya loh, tapi kenapa aku harus berakhir di hari ini?
0: Jangan dong. Mungkin berakhirnya di sini, tapi kan bisa dilanjut di
1: mana yo?
0: Iya, dan juga Heartliner, kami pasti akan terus menemani Anda di program Heartline Request ini dengan lagu-lagu yang menarik tentunya di tahun 2000-an. Dan sudah pasti untuk Heartliner yang ingin request lagunya, boleh di mana nih, Desta?
1: Bisa langsung kalau kalian mau cek live TikTok kita ada di Heartline FM, yeah. Atau bisa langsung ke WA juga,
0: yes,
1: di 0819-269-1000.
0: Iya, langsung saja nih kita sapa-sapa yang udah bergabung di live akun TikTok kita ya. Ada siapa aja nih? Udah masuk belum, Desta?
1: Udah.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu nih yang udah bergabung, ada siapa
1: di sini
0: aja ya.
1: Udah banyak yang langsung lulus itu loh. Lulus komen.
0: Oke.
1: Ini pertama ada Joe Jonathan, hostnya hilang katanya.
0: Oke.
1: Ini udah standby duluan deh.
0: Udah muncul ya hostnya ini, ya.
1: Iya. Terus juga ada si Hai Ido. Hai. Langsung lulus dia hon.
0: Iya.
1: Nothing without you.
0: Oke, kita cari dulu ya.
1: Terus juga ada Ai.
0: Hai Ai. Kak Ai.
1: Ada dari JKT48 Raps.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
1: Baru itu sih. Baru
0: itu ya. Oke, kita di kontak juga sudah bergabung. Ada siapa ini ya? Ada Kak Kila. Selamat pagi, Kak. Oh, dia request dari pagi-pagi loh ini.
1: Langsung.
0: Ya ampun. Dia Kila dari kota Semarang mau request lagu yang judulnya Not For You. Lagunya Vanessa Melly. Vanessa Melly. Oke, Oktrin carikan dulu ya Kak Kila ya. Dia request lagunya dari jam masih siang tadi loh, belum di jam 1 intinya ya. Jadi secara list-listan dia nomor 1.
1: Benar.
0: Terima kasih Kak Kila, nanti Oktrin carikan ya. Lalu masih di kontak kita ada Kak Galuh Puspitasari. Siang Kak, izin request Sabrina Leonor Sembuh Kembali. Mungkin Kak Galuh bisa diganti lagunya ya, karena kemarin baru kita puterin nih. Jadi kita usahain supaya lagu-lagu lain juga keputar, jangan itu-itu aja gitu. Jadi untuk Kak Galuh Puspitasari mungkin boleh penyanyi yang lain lagi gitu ya. Boleh lagu yang lain lagi supaya semuanya keputar gitu. Lalu di kontak kita ada Ibu Rita Mutiara.
1: Halo,
0: juga bergabung bersama dengan kita. Lalu ada Ibu Iren. Heartline Request, selamat siang Mbak Oktrin dan Mbak Desta. Selamat siang Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Yuvi and Nuno, Bunga Jiwaku. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Meriska, Ibu Rince, Omayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman-teman yang ada di grup GGAD. Salam spesialnya untuk Mbak Oktrin dan juga Mbak Desta serta kru Heartline penyiar. Iya, semuanya semoga sehat semuanya katanya.
1: Ya, terima kasih
0: Ibu Iren.
1: Ini tiap hari ya, nyampein salam ke grup GGA.
0: Iya dong, karena apa ya? Itu kan memang grup apa ya? Emang circle-nya itu gitu ya.
1: Itu grup persahabatan.
0: Iya, solid banget
1: pas
0: sih sebenarnya.
1: Pas banget loh sama hari ini. Tahu enggak sih?
0: Apa tuh?
1: Hari ini hari persahabatan.
0: Oh ya, wow. 30 Juli.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau bahas-bahas persahabatan pasti seru sih. Nanti kita bahas tentunya bersama-sama. Terima kasih ya Ibu Iren. Lalu ada Kak Yohana Rumagit. Kak Yohana Rumagit di Petungan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin dan Kak Desta.
2: Selamat siang
0: juga Kak Yohana. Mau request lagu Malik and the Essential, judulnya Dia. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Dan salam kompak selalu di udara buat Oktrin, Kak Desta, dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Thursday and God bless us always. Terima kasih, terima Kak Yohana. Mungkin boleh lagunya juga diganti ya, karena kemarin juga Balik and the Essential judulnya Dia yang di-request. Ya gak sih?
2: Ini bukan request dari orang yang sama kan? Beda ya?
0: Beda, bukan orang yang sama gitu. Tapi sehati, walaupun ya? Iya, sehati gitu. Mungkin memang lagunya bagus-bagus.
2: Bener, mungkin
0: Yohana Rumagit sedang mendengarkan kita, boleh lagunya diganti yang lain gitu. Boleh. Ya. Yes, terima kasih Kak Yohana. Dan juga di live akun TikTok kita ada Kakak Ina Yuni cantik. Hai Kakak cantik berdua. Hai. Selamat bergabung. Ada siapa lagi nih,
2: ada
0: Desta?
2: Ada Kugasa, Meet My Train Amy Mayer.
0: Oke, baik, nanti kita carikan ya. Lalu ada siapa lagi nih ya? Mungkin sudah tadi Kak Ayu JKT48 ya dengan rapsodinya.
2: Kak Ayu juga setia.
0: Oke, baiklah. Dan juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan kita via aplikasi Jalur Hati, yang sedang mendengarkan kita di dalam mobil, sedang berkendara, hati-hati di jalan ya hardliner. Jika ingin request lagunya di tahun 2000-an, langsung saja hubungi line WhatsApp kita di 0819269000, atau yang ingin bergabung bersama dengan kita via akun TikTok bisa bergabung di live kita di akunnya Heartline FM. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Yuvia Nuno sebagai lagu pembuka kita di siang hari ini dengan Bunga Jiwaku.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Pasar sudah berubah, Anda belum? Jualan cukup pasang spanduk, sebar brosur, kasih diskon, customer datang langsung beli. Tapi sekarang customer cek Google dulu, lihat review dulu, bandingkan harga dulu. Hotliners, pasar sudah berubah cepat, teknologi berubah, peraturan berubah, konsumen juga berubah. Tapi banyak bisnis masih memakai cara lama, cara yang diwariskan kakek atau orang tua. Customer sekarang ingin cepat, ingin praktis, ingin jelas. Kalau bisnis Anda masih lambat merespon, customer akan pindah. Jangan lihat keluar dan salahkan pasar yang sepi. Introspeksi, lihat ke dalam bisnis Anda. Apakah cara jualannya masih relevan? Apakah pelayanannya masih nyaman? Apakah komunikasinya masih menarik? Karena dunia tidak menunggu bisnis yang lambat berubah. Dan ingat headliners, bisnis bukan soal siapa yang paling lama berdiri, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100,5 FM Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan aku Desta dan
1: juga Octrin tentunya. Ada Rhapsody dengan dari Jakarta 48. Oh, yeah. Request dari siapa
0: dari
1: nih?
0: Ai.
1: Ini dari Ai di tentang, live TikTok kita ya.
0: Iya, ini tentang ini enggak sih kayak kode-kode aku ingin dinikahi gitu.
1: Oh gitu. Jadi Kak Ai mau dinikahi apa mau menikahi?
0: Wah.
1: Oh jadi ini lagu untuk ini, iya. Kode-kode supaya dinikahi gitu ya.
0: Ya kode-kode juga lah, atau maksudnya mungkin ngebahas tentang perjalanan dari temen gitu, uh-huh. Terus jadi serius, terus jadi nikah gitu.
1: Oh gitu,
0: iya. Berarti gimana kamu maknainnya sih.
1: Oh gitu, jadi boleh nih dikasih untuk kode-kodean.
0: Oh,
1: gitu,
0: banget.
1: Boleh banget. Desa pernah gak kode-kodean gitu lewat lagu? Sehari-hari ya?
0: Kayaknya tiap orang gitu gak sih, suka-suka.
1: Ah
0: gitu.
1: Suka.
0: Ah, juga,
1: ah
0: kamu masa, aku aja. Buat headliners aku rasa semuanya kayak aku gak sih? Nitip-nitip lagu, pesan-pesan lewat lagu yang di-request kesini.
1: Berarti seringnya gitu ya? Kalau aku sih biasanya menggambarkan mood aja sih.
0: Oh, gitu ya?
1: Menolong. Kalau misalnya lagi kayak aduh lemes banget nih, butuh apa ya, penyemangat gitu ya.
0: Bisa dari denger
1: lagu. Soalnya kalau tunggu dianya peka lama.
0: Tadi denger juga.
1: Bener banget. Iya, yes, tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an akan terus kita puterin ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Iya, jam 3
1: tadi
0: sore.
1: Tadi ada Kak Ina Yuli ya ingin mendengarkan lagu Krispati, katanya Kak, yang penting lagu Krispati deh, bebas mau judulnya apa. Tadi kita kasih jadinya Bila Rasaku Ini Rasamu. Apakah punya perasaan yang sama. Atau
0: berbalas atau tidak ini?
1: Atau bertepuk sebelah tangan. Kalau sebelumnya aku tahu bertepuk tangan. Kalau bertepuk tangan kan disambut kan,
0: iya,
1: ya. Kalau bertepuk sebelah tangan
0: gak,
1: gimana?
0: Gak
1: bunyi. Makanya gak ada yang nyambut. Sedih gak tuh?
0: Sedih banget.
1: Lalu tadi Kak Kogasa jadinya mau request lagu tetap dari Paramore, tapi judulnya diganti jadi Still Into You ya. Akhirnya ada juga gitu ya. Lalu Kak Yohana Rumagit juga tadi di WhatsApp ganti lagunya judulnya Terdiam. Lalu Ibu Rita juga lagunya diganti jadi Rindu Rumah dari Wiz Becker. Dan ada Kak Empire yang bergabung di live akun TikTok kita, tadi ingin mendengarkan lagu dari Wiz Khalifa ya. Jadi judulnya See You Again.
0: Kak Empire jauh-jauh dari Australia loh.
1: Iya, oh ya dari Aussie tadi katanya. Halo Kak Empire.
0: Halo,
1: wow. Ternyata ya Desta yang dengerin kita itu bukan hanya Indo aja ya, atau seputaran Tangerang enggak ya.
0: Pendengar internasional loh gitu.
1: Waktu itu aku takjub karena waktu itu pernah ada yang dengerin kita dari Kalimantan, ada yang dengarkan dari Sulawesi, ada yang bagian Flores juga, NTT sana.
0: Bener.
1: Sekarang dari Aussie juga loh. Tapi waktu itu pernah juga dari Arab Saudi kalau nggak salah.
0: Pernah. Waktu itu aku juga siaran bareng.
1: Iya, benar banget, jauh-jauh loh.
0: Banget,
1: tapi
0: ya.
1: Sepertinya kalau bareng Desta semua yang dari luar negeri masuk tuh.
0: Ini
1: memang magnetnya kenceng ya.
0: Penglarisan nih kayak kucing gitu, gerak-gerak gitu tuh.
1: Kenceng banget ya. Lalu tadi Kak Isak jadinya mau request lagu Hingga Akhir Waktu. Hingga Akhir Waktu ya. Dari Nine
0: siapa?
1: Ball ya.
0: Nine
1: sepertinya
0: Ball,
1: okay. Lalu ada Kak Kawai nih. Apa
0: halo,
1: tuh?
0: Octrin Desta. Selamat siang. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Luar biasa.
1: Halo juga
0: semangat
1: Kak Kawai.
0: Bisa melihat Kak Kawai lagi. Katanya mau request lagu BCL,
1: Selamanya Cinta. Okay, nanti aku akan carikan ya.
0: Okay.
1: Ada siapa lagi nih? Udah ya?
0: Udah semua?
1: Oh, kawai chatnya masuk dua gitu
0: kali.
1: Ya, dengan teks yang sama, takut kayak kemarin soalnya. Nanti di blok sama TikToknya enggak ya. Dan akhirnya dari satu kali percobaan udah masuk tentunya.
0: Begitu triknya Kak Kawai. Salam langsung request.
1: Salam langsung request gitu. Salam dari Manado. Salam dari Manado. Hai, bagaimana kabarnya di Manado nih Kak Kawai? Mungkin untuk hardliner yang sedang stay bersama dengan kita di live akun TikTok ya, atau yang sedang mendengarkan kita baik di streaming maupun aplikasi Jalur Hati, juga mendengarkan kita di lagi berkendara di dalam mobilnya, mungkin lagi lihat wah arus cuaca daerah sini, arus cuaca lagi enggak tuh, arus lalu lintas kemarin aku salah juga loh bilangnya. Arus lalu lintas ya, hardliner bukan arus cuaca.
0: Cuaca
1: kalau punya arus gimana ya bentukannya ya?
0: Angin mungkin.
1: Angin.
0: Ya.
1: arah anginnya arah angin, ya.
0: Benar-benar.
1: Iya, arus lalu lintas mungkin menginformasikan untuk hardliner, boleh banget, atau mungkin keadaan cuaca ya.
0: Oh, Kak Kawai gimana di sana? Mana ada cuaca panas terik?
1: Oh, terima kasih Kak Kawai. Berarti cerah ya.
0: Cerah banget.
1: Seperti wajah kita berdua ya. Kalau hardliner penasaran langsung gabungan di live akun TikTok kita aja deh.
0: Lihatlah kecantikan kita berdua.
1: Iya.
0: Gak banget.
1: Dan kita masih menunggu hardliner yang ingin request lagunya. Langsung aja deh buruan, jangan sampai ketinggalan.
0: Betul.
1: Dan jangan sampai tidak kebagian.
0: Bener.
1: Boleh di mana nih, Desta?
0: Bisa langsung bergabung sama TikTok Levita di Hardline FM, atau langsung ke WA kita di 0819-269-1000.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya di Garut. Presiden Prabowo hadiri akad masal KPR Sejahtera. Sidang pra-peradilan Ludwig Pusung masuk tahap penyerahan bukti dan kesimpulan. Putri Kusuma Wardani pertahankan peringkat 6 dunia. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pelaksanaan akad masal kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP di Batang, Jawa Tengah pada Kamis ini. Kegiatan yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah akan melibatkan sebanyak 62.000 debitur dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akad masal digelar secara hibrida dengan 200 debitur hadir langsung di Batang, sementara 61.800 debitur lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi. Menurutnya kegiatan ini menjadi pelaksanaan ketiga yang dihadiri Presiden Prabowo setelah sebelumnya digelar di Cileungsi, Bogor, dan Serang, Banten pada tahun 2025 lalu. Prasetyo juga menambahkan program FLPP akan terus diperluas untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah melalui fasilitas suku bunga tetap yang rendah, uang muka ringan, serta cicilan yang terjangkau. Dan untuk informasi selanjutnya, sidang pra-peradilan yang diajukan Ludwig Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar Kamis ini. Agenda persidangan meliputi penyerahan alat bukti dari pihak termohon yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak. Dalam persidangan, kuasa hukum Ludwig Pusung meminta majelis hakim

0: Mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan, pemohon meminta agar penetapan status tersangka terhadap Ludwig dinyatakan tidak sah, beserta seluruh keputusan hukum yang diterbitkan setelahnya. Selain itu, kuasa hukum juga memohon agar Ludwig dibebaskan dari rumah tahanan negara, serta hak hukum, nama baik dan harkat martabatnya dipulihkan. Dan dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan posisinya di peringkat ke-6 dunia berdasarkan daftar peringkat terbaru yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Dunia. Dalam pembaruan peringkat yang dikutip pada hari ini, Putri mengumpulkan total 76.473 poin dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri yang berhasil menembus jajaran 50 besar dunia. Meski mampu menjaga posisi di papan atas, persaingan masih berlangsung ketat. Putri hanya terpaut 565 poin dari pebulu tangkis Tiongkok, Han Yue, yang berada di peringkat ke-5.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Color is Your Life presents The Commons Worship. What a beautiful name tour. With the legendary worship leader and gospel songwriters, Reuben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Molkota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together. Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life and supported by...
1: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, mau orang lain suka produk kita, tapi kita sendiri tidak suka dengan produk kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anda punya produk, tapi tidak suka dengan produkmu sendiri, lalu berharap orang lain membeli dan menyukai produkmu. Seharusnya, sukai dulu dan bangga dengan produkmu. Baru orang lain akan mulai mencoba, dan cepat atau lambat mereka akan suka dan cinta dengan produkmu. Jangan berharap orang lain suka jika dirimu sendiri tidak bangga dengan produkmu. Kesuksesan sebuah produk dimulai dari kegairahan dan kebanggaan sang pemilik brand, bukan dari pelangganmu. Cinta akan produkmu akan terpancar dari keseharian dan akan menular kepada pelangganmu. Saya sendiri sebagai owner generasi kedua Gado-Gado Boplo adalah fans nomor satu untuk produk saya dibandingkan dengan produk Gado-Gado lainnya. Gado-Gado Boplo lah yang saya paling cintai dan saya yang paling banggakan karena memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda dari gado-gado lainnya. Jadi, cintailah dulu produkmu sebelum jualanmu laris manis. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Octrin dan juga Desta tentunya, masih di program Heartline Request Heartliner yang akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Ada Terdiam dari Malik and Essential. Oh, request dari siapa nih tadi ya? Di line WhatsApp kita di 0819269000. Sudah banyak nih Heartliner yang bergabung di live akun TikTok kita nih.
1: Iya, halo, kita sapa
0: Desta,
1: ya,
0: kita sapa-sapa dulu. Ada kita siapa aja dulu yang udah gabung nih?
1: Ada Kak Kuy.
0: Halo Kak Kuy.
1: Lagi pamer-pamer ya, aku sambil nyemil donat nih.
0: Oke, okay.
1: Heartline.
0: Ditunggu juga lagunya, mau request lagu tadi dari Bruno Mars ya, Shape of My Heart. Oh, bukan Bruno Mars jadinya, Backstreet Boy. Ya, tadi Bruno Mars enggak ada kan ya?
1: Iya, belum balas lagi tuh.
0: Iya, Shape of My Heart ya. Oke, okay. Ada siapa lagi nih?
1: Terus ada Kak Kawai tadi ya.
0: Halo Kak Kawai.
1: Halo, ada Kak Mula juga, Mula Pardomuan.
0: Halo, Kak Mula Pardomuan, selamat siang. Ada siapa lagi nih?
1: Top banget, semangat maju terus. Terus ada lagi Pengendali Air.
0: Pengendali Air ini kayak aku ingat satu film ya.
1: Avatar.
0: Iya, benar kan? Pengendali Air udara, apalagi tuh banyak aja
1: tanah,
0: yang dikendaliin.
1: Api, gitu. Pak lagi, aku bisa bilang Pak ya. Soalnya requestnya minta lagu Wiro Sableng coba.
0: Iya, jangan dong. Enggak ada soalnya.
1: No, jangan itu ya lagunya.
0: Iya. Coba jadinya apa? Once, Simfoni. Oke, okay, kita carikan dulu ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada
1: siap.
0: Siapa lagi tuh? Victim Mbak. Oh, banyak banget. Satu dulu ya. Enggak boleh rakus, harus bagi-bagi
1: betul, sama yang lain.
0: Ditunggu lagu Simfoni dari Once-nya ya, Kakak Pengendali Air. Ada siapa lagi nih?
1: Udah semua tadi. Paling isinya komen-komen aja karena tadi waktu buat mungkin headliner yang enggak denger kita di TikTok live.
0: Iya.
1: Kita tuh lagi bahas karena hari ini adalah Hari Persahabatan Internasional.
0: Oke.
1: Muncul apa tuh?
0: Apa tuh? Apa tuh Desta? Ada apakah?
1: Ada apakah seru sih ini? Aku rasa semua orang relate sih. Jadi biasanya kalau kita sahabatan-sahabatan itu kan kadang ada benih-benih cinta.
0: Ini kalau lawan jenis ya, jenis jangan ya, yang sejenis. Itu kan no ya, hardliner.
1: Benih-benih cinta gitu di antara persahabatan kalian. Nah, kalian itu masuk tipe yang dipendam aja biar persahabatan enggak hancur, atau diungkapin aja? Coba. Share-share di TikTok kita atau di WA boleh kan ya?
0: Iya, boleh banget. Ya? Atau boleh. Mungkin untuk hardliner yang sudah punya pengalaman di sana, mungkin sekarang udah menikah gitu, tapi dulu waktu di masa mudanya pernah kejadian nih kayak, "Ih, ternyata teman dekatnya malah nembak dia," gitu. Dan akhirnya mungkin karena enggak bijak atau apa, jadinya ya udah mending kita menjauh aja deh. Atau mungkin dibicarain baik-baik, tetap sahabatan sampai sekarang, cuman ya biar itu perasaan dipendam saja gitu ya. Diungkapin dong kata Kakku guys, biar lega ya. Kalau yang gentle sih memang harusnya diungkapin aja. Mau ditolak ataupun diterima itu urusan belakangan. Bener. Yang penting perasaan diutarakan. Jelek, kalau enggak bisa diutarakan ke timur aja.
1: Iya, kocak bener juga. Kalau enggak selatan ya, ke barat bebas.
0: Kemana kek, yang penting jangan diutarakan.
1: Tadi Kak Ayah juga ada komen, dia bilang.
0: Dia bilang apa tuh?
1: Kita kan enggak bisa ngontrol perasaan orang lain.
0: Iya, yes, benar banget. Gitu. Iya, yang enggak bisa kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan adalah responnya kita. Gitu ya. Tapi kalau misalnya orang lain punya perasaan sama kita gimana?
1: Iya.
0: Kita enggak bisa tahan kan, kayak kamu enggak boleh suka ya, enggak boleh suka ya. Gimana itu namanya juga perasaan dia ya kan.
1: Yang penting itu tinggal kayak kelanjutannya gimana.
0: Gimana? Mau di mana nih? Mau mau dibawa ke rumah kah? Ajila.
1: Atau dibawa ke pelaminan lah.
0: Cie Desta.
1: Aku tidak elegan.
0: Iya, lalu ada Kak Empire juga. Nunggu sampai akhir dan selalu lihat situasi dan kondisi gitu kalau aku. Oke. Okay.
1: Jadi nunggu momen ya.
0: Ya nunggu momen, berarti sekarang Kak Empire apakah masih menunggu gitu ya?
1: Iya, masih menunggu.
0: Enggak apa-apa Kak, ini waktu yang saat-saat yang harus dimanfaatkan gitu ya. Nanti kita tenang, backsound dari kita siapa? Untuk menunjang mengungkapkan perasaan tentunya. Iya, lalu tadi Kak Kawa ya ingin mendengarkan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Selamanya Cinta. Lalu tadi ada siapa lagi ya yang bersama dengan kita? Sebentar, Octrin carikan dulu ya. Lalu tadi Ibu Rita Mutiara lagunya diganti jadinya Rindu Rumah ya. Lalu Mbak Sari. Selamat siang Mbak Sari. Halo Kak Octrin dan Kak Desta.
1: Halo
0: juga Mbak Sari, selamat bertugas, tetap semangat. Mau request lagu dari Seventeen, judulnya Untuk Mencintaimu. Oke. Lagunya ini apa ya dia bilang ini, salam deh, salam buat Bu Iren, Bu Rita, Bu Mutiara, Opung Roy, Pak Wardiono, Kak Yohana, Rumagit, Bung Toga, Bung Yusmanto, Bung Jeff, juga buat yang jauh di mata dekat di hati. Akhirnya muncul lagi.
1: Iya.
0: Berarti terjawab sudah pertanyaan kita kemarin ya, Desta. Kalau ternyata dia belum dekat.
1: Ya kemarin kita pikir kok udah gak pernah
0: lagi, kok gak diungkapin lagi gitu yang jauh di mata dekat di hati.
1: Iya,
0: jadi sebelumnya Mbak Sari, kami berdua Desta kirain oh ternyata kayaknya udah dekat di, udah dekat di mata, dekat di hati, juga gitu. Ternyata belum ya. Belum ya, secara fisik masih jauh ya. Gak apa-apa, tetap kita doakan dan semangati ya. Semoga terhibur dan bahagia selalu buat Oktrin dan juga Desta. Terima kasih, God bless you. Terima kasih juga Mbak Sari, God bless you. Tuh ditunggu yang lagunya. Lalu ada Kakak Eva juga nih. Halo, halo girls,
1: hi,
0: katanya.
1: Hai.
0: Mau request lagu dong, Bunga Reza atau Mingse. Astaga, bercanda. Memang ya, hidup ini memang harus bercanda-bercanda. Kenapa harus lucu-lucu?
1: Iya, yang menyedihkan kita ketawain aja.
0: Iya, kita ketawain diri sendiri lebih tepatnya. Dan juga dia bilang buat kalian berdua enjoy ya.
1: Thank
0: in the last
1: you.
0: Day siaran berdua.
1: Kalau masih aku, kalau masih pengen aku tetap lanjut gak?
0: Iya,
1: kirim petisi ya.
0: Kirim petisi ke Kak Eva. Thank you guys, mic on batch 1 yang sudah semangat siaran lebih selama 1 bulan tentunya.
1: Iya,
0: kalian best katanya
1: ya?
0: Jadi ini bukan untuk Kak Desta aja ya, untuk semua peserta mic on batch 1 tentunya. Yang sebenarnya lebih secara fullnya besok ya terakhirnya ya,
1: ya
0: benar
1: betul,
0: banget
1: betul.
0: Jadi kita harus say bye bye ya sama peserta mic on batch 1 dan tentunya akan ada peserta mic on batch 2 nanti. Kita pasti Harnainer sudah tidak
1: sabar,
0: tidak sabar ya.
1: Atau akan makin bingung karena gonta-ganti terus.
0: Kayaknya enggak sih harusnya.
1: Enggak, ya.
0: Mereka menanti-nantikan
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: tentunya.
1: Betul.
0: Lalu di TikTok
1: Oke.
0: kita ada siapa lagi nih?
1: Ada pengendali air. Mendingan perasaan apa bawa perasaan, Mbak?
0: Oke. Maksudnya? Apa tuh maksudnya?
1: Mendingan perasaan apa bawa perasaan?
0: Iya, perasaan dibawa-bawa itu gimana ya? Tergantung beratnya, berat enggak tuh perasaan.
1: Iya.
0: Kalau berat enggak usah ditinggal dulu di rumah.
1: Pengendali air masih kasih pesan lagi katanya.
0: Iya, apa tuh?
1: Izin dulu ya, Kak. Mau nyari nasi Padang tapi enggak pakai rendang.
0: Oh, enggak pakai rendang.
1: Iya.
0: Pakainya apa dong?
1: Pake apa?
0: Sate Padang.
1: Detail banget ya.
0: Iya, Bro Chandranya kemana nih? Bro Chandranya ada event di luar gitu ya. Jadi gak bisa gabung bersama dengan kita.
1: Iya.
0: Lalu tadi kakak siapa nih? Siapa ya? Nah, username-nya susah nih. Soalnya lagunya ini, lagunya lagi namanya
1: Strawberry.
0: Dari Strawberry Mangga Apel gitu.
1: Itu lanjutan apa ya? Strawberry Mangga
0: Apel. Gak level. Sorry gak level. Gak boleh kita nono ya guys ya. Gak boleh. Ini username-nya siapa ya? Susah ya kita mau. Masa kita mau sapa dia Kakak Strawberry atau Kakak Emoji kan enggak mungkin ya.
1: Katanya Kak Desa rambutnya baru nih. Iya.
0: Cil. Berarti diperhatiin dari kemarin-kemarin dong.
1: Betul-betul. Terima kasih loh.
0: Iya,
1: Strawberry tadi kamu lagunya belum ada. Tadi yang Bruno Mars.
0: Oke. Okay. Oh, dia yang Bruno Mars.
1: Iya,
0: boleh diganti ya Kakak ya.
1: Ada tadi yang 24 karat itu enggak ada.
0: Yes, benar banget. Ditunggu juga untuk hardliner yang lagu-lagunya sudah masuk dalam antrian kita. Akan kita putarin tentunya. Dan juga untuk hardliner yang Oke, okay, call me Aira. Oke, okay, Kakak Aira. Terima kasih sudah bergabung. Boleh diganti lagunya ya, Kak,
1: lagunya,
0: karena
1: lagunya
0: tadi belum ada ya. Oke, okay, nanti kita carikan. Dan juga untuk hardliner yang masih mau request lagunya, masih ada kesempatan nih. Kalau mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id, yang mendengarkan kita di aplikasi Jalur Hati, atau yang mendengarkan kita di dalam mobil sambil berkendara ya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Untuk hardliner yang sedang menuju tempat
1: menuju
0: ke hatiku tempat, enggak gitu ya.
1: menuju hati
0: itu. Iya, hati-hati di jalan, jangan sampai tersesat tentunya ya. Selamat sampai tujuan. Dan juga kalau ingin request lagunya langsung gabungan di mana nih Desta?
1: Di live TikTok kita di Heartline FM atau bisa langsung ke WA interaktif kita di 0819 269

0: 106,6 Heartline Radio, Your Family Station. Masih bersama dengan Octrine dan juga Desta tentunya. Masih di program Heartline Request yang akan menemani Anda, Heartliner, hingga pukul 3 sore nanti. Oh, sepertinya gak ada habis-habisnya yang gabung bersama dengan kita di live akun TikTok ya, Desta. Sudah banyak yang gabungan, sudah banyak yang tap-tap love, dan juga di share-share. Terima kasih Kak Jo. Hai Kak Jo, sudah bergabung bersama dengan kita. Ada siapa lagi nih yang bergabung ya?
1: Tadi ada Kak Jo tadi. Hola, Hai Kak Jo.
0: Yes.
1: Terus Kak Kyu ya tuh, Kak Kui ngasih Kak tahu Kui. Info ya, di sini masih banyak hujan.
0: Oke, habis itu tapi itu dia pantun dan gombal.
1: Dan pantun ini masih banyak hujan. Hey, hey yeah. Kapan kita jalan? Yang mana nih? Yang atas apa yang mana? Nih?
0: Apa dua-duanya? Jangan gitu ya. Satu-satu ya. Kak Jo mau dengerin lagu Dawin apa aja yang ada? Adanya kita dessert doang. Mau enggak Kak Jo? Lalu ada siapa lagi yang
1: tadi
0: gabung bersama dengan kita ya?
1: Dari Kak Aira.
0: Kak Aira, jadinya Bruno Mars.
1: All aja. Pesannya adalah kalian galau semua.
0: Ya ampun, galau kok ngajak-ngajak.
1: Tidak mau sedih sendiri.
0: Jalan-jalan dong ngajak-ngajaknya kakak.
1: Jalan-jalan.
0: Kayaknya kalau galau gak perlu diajak gak sih? Kayaknya emang
1: Gak dilanjutin.
0: Gak dilanjutin, agak bahaya-bahaya gimana gitu ya. Ada Kak Dian Corey. Desta.
1: Hai, halo Mbak Dian. Masih bisa request lagu gak?
0: Masih bisa.
1: Mbak Dian request lagu dari tahun 2000 sampai 2026. Bisa Indonesia atau Western ya, yang penting pop.
0: Yes.
1: Masih bisa nih, slotnya tinggal dikit lagi.
0: Bener request, banget. Request. Ada Pak Ame juga bergabung bersama dengan kita. Siang Octrine, siang juga Pak Ame. Ada Kak Desta juga di sini.
1: Halo.
0: Dari tandeman dari peserta Mic On Batch 1 tentunya ya. Hari ini terakhir, jadi puas-puasin dah.
1: Iya, puas-puasin, lihat muka aku, dengerin suara aku.
0: Iya. Kak Jo juga bilang, Kak Octrine kalau gak galau jangan ajak-ajak Kak Desta ya. Ya Tuhan, ya ampun.
1: Ya Tuhan, ya ampun.
0: Enggak, aku gak ngajak Kak Jo. Kak Desta yang ngajak aku.
1: Kita harus berbagi, gitu, berbagi perasaan. Senang kita bagi juga.
0: Tadi Kak Madeline juga bergabung bersama dan kita jadinya mau dengerin lagu apa tuh?
1: Tadi Kak Madeline minta dari Mbak Billy Elsie. Birth of Venus.
0: Oke. Yes. Lalu ada siapa lagi yang
1: ini
0: baru bergabung ya?
1: Kak Amay Narang.
0: Halo. Selamat siang juga.
1: Halo.
0: Ada siapa lagi ya? Lama-lama Kak Octrine dibacain kartu tarotnya sama Kak Desta. Kayaknya dibacain masa depan pun bisa kayaknya.
1: Ini ada Mbak Dian Corey. Mau request Rindu dong Agnes Monica.
0: Rindu Agnes Monica. Oke, kita carikan dulu ya. Dan juga ada siapa lagi? Ada lagi enggak ini?
1: Masih ada dari Kak Ame. Siapa? Oh, dia menyapa. Ini
0: menyapa
1: juga nih,
0: ya.
1: Menyapa pendengar lainnya juga di live TikTok yang seru banget.
0: Benar banget.
1: Kasih pesan selamat beraktivitas buat semuanya.
0: Terima kasih. Dan juga untuk hardliner yang masih mau request lagunya nih, boleh banget gabungan bersama dengan Octrine dan Desta. Nah, ngomong-ngomong masih tentang hari persahabatan internasional. Internasional gitu. Udah ngucapin gak? Desta punya sahabat gak? Sahabat memang benar-benar klop banget.
1: Ada,
0: gitu.
1: Ada.
0: Masuk di live TikTok kan?
1: Tadi yang request di awal-awal.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Itu sahabat atau
1: ada yang sahabat, ada yang
0: kayaknya Desta deh orangnya. Sepertinya ya hardliner, pertanyaan tadi itu atas dasar pengalaman,
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Jadi gimana?
1: Dilanjutin. Oktrin aja gimana? Lempar lagi, lempar lagi.
0: Kayaknya Desta lebih cocok menjawab apa? Duluan gitu. Nanti aku ngikut di belakang. Dan sepertinya kita tahu ya, gak semuanya tahu. Berawal dari persahabatan gitu ya. Tapi memang seru sih, kalau aku punya sahabat emang udah dari zaman sekolah SMP, SMA dulu. Cuma kerasanya, apa ya, kerasanya, sadarnya gitu. Oh ini nih kayaknya sahabat gitu, itu pas kuliah gitu ya. Kalau dulu mungkin karena kita masih kecil ya, masih bingung. Dan kayak memang senangnya kan main-main
1: betul,
0: pokoknya yang ketawa-ketawa, ketiwi deh. Mungkin waktu masa-masa kuliah udah dewasa gini gitu kan. Jadi kita udah tahu, ya ampun beratnya hidup.
1: Iya, benar.
0: Beratnya hidup, ampun dah gitu ya. Nah, Kak Jo bilang sahabat jadi cinta katanya. Yeah, gimana betul. Kak Desta? Betul, betul.
1: Gak sih, kalau aku tuh sahabat jadi sahabat, jarang yang sahabat jadi cinta. Biasanya kalau lihat orang langsung suka, langsung ketargetin. Oh, ini
0: buat jadi itu gitu ya. Oh, gitu.
1: Kalau sahabat Aku gak ada sih sahabat jadi cinta tuh, gak ada.
0: Oh gak ada, tapi pasti mencintai sahabatnya kan, mengasihi sahabatnya tentunya.
1: Kalau aku gimana?
0: Kalau aku juga enggak.
1: Gak apa-apa
0: aku,
1: lagi enggak.
0: Kalau akunya enggak, orangnya gak tahu. Ada Kak Kuy katanya persahabatan bagai kepompong. Benar banget.
1: Aku juga bilang jadinya gini, nah gitu deh. Apa?
0: Apa tuh maksudnya? Jadinya apa, gini, Kak, nah Kuy? Gitu deh. Gimana itu, iya, Kak, maksudnya? Iya, enggak, sebenarnya enggak masalah sih, karena banyak juga apa ya, kisah cinta gitu ya, berawal dari mereka bersahabat. Mungkin memang setelah diutarakan canggung-canggung gitu. Kayak film ini loh, Teman Tapi Menikah. Tahu nggak? Ya ampun, ya udah sih, nggak apa-apa. Itu kan juga ceritanya sedikit yang aku tahu, sedikit banyak yang aku tahu itu kan tentang kisah nyata juga itu ya. Mereka temenan, sahabatan gitu, tapi ternyata memendam perasaan gitu ya, diutarakan lah. Akhirnya mereka menikah, makanya Teman Tapi Menikah gitu loh.
1: Happy ending gitu sih.
0: Happy ending gitu. Cuma ya di satu sisi, gak semuanya berjalan semulus itu ya guys ya. Ada juga yang kayaknya enggak deh, kita memang cocoknya sahabatan aja kok, temenan aja kok. Teman Tapi Mesra katanya Kak Kuy ini.
1: Teman Tapi Mesra gimana, Kak? Wah.
0: Itu sebenarnya dua orang yang memang rada-rada.
1: Dua orang yang bingung.
0: Iya, dua orang bingung. Dua
1: orang
0: bingung mau dilanjutin gimana? Bener-bener. Mau ditahan-tahan juga takut diambil orang lain gitu ya. Jalan sama yang lain dia cemburu.
1: Cerita
0: lagi ya. Ya ampun deh. TM dong kata Kak Jo. Gak apa-apa, hardliner ya. Punya perasaan itu gak masalah ya, gak
1: betul,
0: sih
1: betul.
0: Seperti kata siapa tadi di awal, bilang Kaya bilangnya betul. Kita gak bisa apa ya, mengatur perasaan orang kan. Ya udah, itu namanya juga perasaan. Tergantung kita mau terima apa enggak nih.
1: Menyikapi selanjutnya gimana,
0: menyikapi selanjutnya bagaimana
1: juga. Jangan sampai itu istri orang, suami orang.
0: Jangan ya, no. Kalau yang sudah diikat, dipersatukan oleh Tuhan, jangan ya, gak boleh
1: jangan,
0: tapi
1: jangan, ya.
0: Makanya memang ada istilah yang berkata sebelum janur kuning melengkung gitu. Tapi jangan sembarang tikung ya guys. Jangan sembarang tikung. Harus lihat-lihat juga gitu ya. Jangan ya dek ya, jangan ya, berbahaya. No ya.
1: Ada Kak Jo. Ada Kak Jo. Request No Beautiful Soul dari Jesse McCartney.
0: Okay, nanti kita carikan ya.
1: Okay.
0: Lalu ada siapa lagi, Kak Ishak bilang kalau kita tidak apa ini, Kak?
1: Mengungkapkan kayak.
0: Mengungkapkan cinta biasanya ditinggal nikah. Nah, itu dia. Nah, yang lucunya tuh kalau misalnya udah nikah nanti baru bilang, ih coba aja, kayak baru diungkapin, kenapa nggak dari dulu sih? Gue udah keburu nikah nih, gitu.
1: Ada penyesalan
0: gitu. Tuhan, kalau dia jodohku, tolong dekatkanlah. Kalau bukan, dekatinlah.
1: Tuhan.
0: Sama aja.
1: Ini ungkapan dari Kak Jo banget, dalam hati banget.
0: Iya, benar banget. Ini sebenarnya ungkapan hati Gen Z yang maksa gitu ya. Lebih tepatnya. Jadi untuk Harlena mungkin yang sedang berjuang. Lagi kayak, aduh, aku kayaknya memendam perasaan sama sahabat aku deh. Apakah berakhir dengan sahabat jadi cinta atau sahabat jadi asing?
1: Sedih banget gitu.
0: Atau sahabat tetap jadi sahabat. Iya. Tapi sebenarnya tergantung kelegaan hati kita ya,
1: betul.
0: Kalau memang mau ungkapin silakan saja. Tapi memang ada baiknya apapun itu nanti jawabannya dari si dia diterima dengan lapang dada tentunya ya.
1: Aduh, siap-siap
0: Aduh. Jangan lapangan bola. Dan juga untuk hardliner nih yang masih mau request lagu, masih ada kesempatan beberapa lagu lagi ya.
1: Masih ada beberapa
0: jadi
1: spot ya.
0: Kalau sedang mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, jangan nanti-nanti, jangan tunggu-tunggu ya. Langsung saja request lagunya di
1: WA kita di 0819-269-1000 atau bisa langsung komen-komen gabung berseru-seru ria di TikTok live kita di Heartland FM.
0: Yes, langsung saja kita dengarkan lagu dari Seventeen untuk Mencintaimu.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu.
2: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. BPS catat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 41 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. DKI Jakarta siap berkoordinasi dengan BMKG antisipasi dampak musim kemarau. Dari Persib resmi datangkan Mariano Peralta masuk musim 2026-2027. Kita mulai dengan informasi yang pertama, BPS mencatat Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar 41 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 atau selama satu tahun penuh pemerintahan Presiden Prabowo. Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan luar negeri yang tetap positif dan melanjutkan tren surplus yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pakar ekonomi Dr. Surya Vandiyantara menyatakan surplus perdagangan pada 2025 lalu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 36 miliar dolar Amerika Serikat dan di tahun 2024 sebesar 31 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutnya pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB selama 2025 menunjukkan perkembangan yang baik, menandakan perekonomian nasional tetap bertumbuh. Selain itu, kondisi fundamental ekonomi turut didukung oleh peningkatan cadangan devisa. Berdasarkan data Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 mencapai 145 miliar dolar Amerika Serikat, naik dari 144 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Mei 2026. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan BMKG dalam menghadapi dampak musim kemarau. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan salah satu langkah yang dapat dilakukan seperti operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di wilayah Jakarta apabila kondisi memang memerlukannya. Pramono menjelaskan Jakarta telah hampir 3 pekan tidak diguyur hujan sehingga mulai muncul dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Meski kondisi paling parah terjadi di daerah penyangga Jakarta, ia menilai dampaknya tetap akan dirasakan ibu kota. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulita Sijabat, memastikan hingga kini belum ada wilayah di Jakarta yang mengalami kekeringan.

0: keringan. Dan dari dunia olahraga, Persib Bandung resmi memperkenalkan pemain anyar asal Argentina, Mariano Peralta, sebagai bagian dari skuad Maung Bandung untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Peralta menandatangani kontrak bersama Persib di Graha Persib pada Rabu dan akan mengenakan nomor punggung 10. Kehadiran Peralta menjadi salah satu transfer yang paling menyita perhatian pada bursa transfer musim ini. Sebelum bergabung dengan Persib, pemain asal Argentina ini juga dikabarkan diminati sejumlah klub besar, termasuk Persija Jakarta. Peralta akhirnya memilih memperkuat juara bertahan Liga Indonesia. Ia mengaku bergabung dengan Persib merupakan langkah penting dalam karir profesionalnya, mengingat klub ini memiliki sejarah panjang, prestasi yang membanggakan, serta dukungan supporter yang sangat besar.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Atas Komandem FM Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan aku Desta dan Octree.
1: Iya, benar sekali. Masih aman-aman sentosa.
0: Iya, waktu kita.
1: Udah hari terakhir.
0: Iya, buat aku ya, Octree masih lama di sini.
1: Iya.
0: Selamanya bahkan mungkin ya.
1: Jangan gitu.
0: Selamanya.
1: Jangan gitu. Aku kan harus melewati fase hidup yang lain.
0: Iya. Apa selanjutnya? Meni.
1: Meni. Ya. Meni. Ya. Wah, tidak terasa ya Desta dan juga Heartliner semua, kita berdua menemani Anda di program Heartline Request di 2 jam terakhir ini. Di studio kita sudah pukul 14:46.
0: Betul.
1: Tidak terasa waktu berlalu memang ya.
0: Cepat banget.
1: Gini, cepet kalo, banget
0: gini
1: loh.
0: Gini kalau kita nikmatin tuh gini nih.
1: Iya, kalo gini
0: kita bisa be present gitu.
1: Bener banget sekali.
0: Betul. Apalagi sambil dengerin lagu-lagu kesukaan kalian.
1: Iya, bener banget. Lagu-lagu tahun 2000 tuh asik-asik sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya Heartliner book apa ya, request lagunya bukan itu-itu aja gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kayak hari ini lagunya ini, besok penyanyinya beda lagi. Jadi kan lebih berwarna kan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul,
1: mungkin memang Heartliner apa sih, fans sama penyanyinya, tapi mungkin boleh boleh deh penyanyinya sama, tapi lagunya jangan itu-itu aja, kan penyanyi itu banyak lagunya ya.
0: Bentar-bentar lagi suka, mau denger itu tiap hari pokoknya.
1: Iya, kita harus kasih kesempatan juga dong untuk lagu-lagu yang lain terputar kan ya. Ya, karena sudah hampir jam 3. Tandanya apa?
0: Ya. Harus closing kita berarti.
1: Harus closing kita. Sedih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, Heartliner masih ada hari esok ya, walaupun tidak bersama Desta.
0: Iya.
1: Sebenarnya yang bikin berat itu karena enggak sama Desta.
0: Iya, ya ampun aku. Ya, Octree.
1: Apa kita ikat aja dia, guys?
0: Boleh banget, ikatlah aku. Aku dengan senang hati diikat.
1: Iya, dan juga untuk Heartliner nih, apa mau disampaikan nih?
0: Okay,
1: kata-kata perpisahan enggak ya? Kan kita enggak tahu,
0: mana tahu
1: memang berjumpa lagi.
0: Ya.
1: Katanya kan kalau memang jodoh enggak kemana.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Kalau kayak enggak kelihatan nih, kayaknya enggak mungkin ketemu deh.
0: Betul.
1: Ternyata ada aja cara
0: betul.
1: Tuhan mempertemukan kita.
0: Iya. Betul.
1: Gimana nih, Desta?
0: Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Heartland FM yang sudah memberikan kesempatan luar biasa untuk aku mewujudkan ini tuh cita-cita aku waktu kecil.
1: Yeah.
0: Sebenarnya enggak secita-cita itu, cuma aku tertarik banget di dunia persiaran gini.
1: Oke. Okay.
0: Terus ternyata ada kesempatan. Langsung aku coba, langsung bisa praktek, sumpah seru banget. Jadi aku seneng banget bisa ketemu Octree juga dan penyiar-penyiar lainnya juga. Terus ya, intinya seneng banget sih, aku bingung ini kayak pengalamannya luar biasa gitu. Jarang banget yang langsung bisa langsung praktek gitu. Kan kebanyakan kayak yaudah lepas aja gitu kan, putus gitu abis workshop. Ternyata bisa langsung praktek, guys. Jadi kalau misalnya nanti Heartline buka lagi yang batch 3, please kalau kalian penasaran, cobain aja
1: bener banget. Kita terima kasih juga ya untuk Desta setia loh, bukan hanya di program Heartline Request aja ya. Di Cemilan Sore pernah.
0: Cemilan Sore pernah.
1: Iya, pernah semua nih guys.
0: Aku cobain, tapi yang paling suka nih Heartline Request kan ada Octree.
1: Aku jadi terhura.
0: Dan juga seru banget bisa ngobrol sama Heartliner semua. Seru, aku suka banget interaksi langsung kayak gini.
1: Bener sekali. Ya, terima kasih ya untuk Desta, tetap semangat tentunya.
0: Tetap semangat
1: dan semoga ada waktu-waktu baik lagi supaya
0: semoga
1: kita
0: bisa
1: bertemu
0: juga.
1: Dan juga kita menunggu suara-suaranya Desta ya di luar sana.
0: Pasti kangen deh sama suara aku yang berkarisma.
1: Ya, terima kasih untuk Heartliner yang sudah bergabung bersama dengan kita di siang menuju sore hari ini, yang sudah request lagunya, menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas juga ya, request-request lagu tentunya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Terus menginformasikan isi hati.
1: Isi hatinya juga boleh banget. Terima kasih Heartliner. Kita harus pamit undur diri, namun jangan khawatir Heartliner. Ada program Cemilan Sore nanti bersama dengan Versiana di pukul 3 hingga pukul 5 sore yang live langsung di Batam Seafood ya. Jadi bersama dengan tim Obifan kita di sana, jadi stay tune di 100,6 FM dan juga akan live TikTok dari sana. Penasaran kan gimana ya? Ada pasti suasana yang berbeda, enggak di studio tapi di luar gitu. Penasaran, stay tune di 100,6 FM. Akhir kata, saya Octree
0: dan saya Desta.
1: Pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, jangan salah pilih mentor, karena jika Anda salah, itu akan membuat Anda tertinggal jauh di belakang. Mentor yang tepat lebih dari seorang pengajar. Mereka akan memberikan arahan, harapan, dan mendorong Anda ke level yang lebih tinggi. Dalam keseharian kita, pemimpin, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ataupun di tempat ibadah kita, bisa disebut sebagai mentor. Sebanyak 34% orang yang bekerja menyebut pemimpin atau manajer mereka sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri mentor yang baik adalah jujur dalam memberikan feedback. Kedua, sudah melewati fase yang akan Anda lewati. Ketiga, mereka peduli dengan perkembangan diri Anda. Jadi, jangan buang waktu dengan mentor yang cuma pamer kesuksesan, namun mereka tidak peduli dengan pengembangan diri Anda. Saya sendiri memilih beberapa mentor dalam kehidupan saya, dan harus saya akui, mereka memberikan sumbangsi, pemikiran, semangat tersendiri dalam mengembangkan bisnis personal branding saya. Bahkan dalam kerohanian saya punya mentor, yaitu ayah rohani saya, namanya William. Dan jika untuk mentor bisnis, mentor saya adalah Pak Tung Desemwaringin. Saya banyak belajar dari pengalaman mereka, usaha mereka, juga kegigihan dalam usaha mereka yang saya jadikan contoh. Jadi, temukan mentor yang tepat dan jangan berhenti mengembangkan diri Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: huh? Be a slime alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu. Suatu ketika, bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanyalah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan. Walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya. Akhirnya, dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya, sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ready your family station. Hai hai hai, selamat sore hardliner. Khusus bagi kalian semua yang ada di Ruko Maggiore. BSD ya kita ya.
1: Gading Serpong.
0: Oh, Gading. Gading Serpong. Tak ada gading yang tak retak. Oke, bersama versi Ana
1: dan juga Daniel di sini.
0: Yes, kita akan temani kalian nanti sampai di jam 5 sore. Yeah. Dan kabar baiknya Daniel, kita berada di restoran favoritnya banyak orang.
1: Oh, apa itu?
0: Bukan orang Batam, orang apapun juga.
1: Orang apapun juga. Okay.
0: Orang Indonesia, orang Barat, orang Kutub Utara, Kutub Selatan, ya. Suka dengan yang namanya restoran Batam Seafood.
1: Kalau sudah dengar namanya berarti dia pasti ada kepiting. Ada udang.
0: Bukan
1: ada...
0: udang di balik batu ya?
1: Bukan.
0: Udang beneran ya?
1: Udang beneran.
0: Oke. Gitu. Nah, kita berdua bakal mengawal kalian semua sekaligus wawancara nanti sama ownernya Batam Seafood.
1: Yes, betul sekali.
0: Apa dan bagaimana obrolannya? Pasti ini tentang makanan.
1: Iya.
0: Kita bakal tanya ke hardliner tentang apa.
1: Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan sebenarnya rasa favorit. Itu katanya bisa jadi cerminan karakter ya.
0: Rasa favorit bisa jadi cerminan karakter.
1: Yeah.
0: Hah? Apa itu?
1: Emang rasanya favorit versi itu apa sih sebenarnya?
0: Aku suka pedas.
1: Oh, pedas.
0: Pasti suka pedas.
1: Suka pedas. Yeah. Kalau gue karena gue orangnya manis, jadi pasti yang manis-manis.
0: Serius?
1: Yang manis-manis.
0: Iya.
1: Yeah. Coklat misalnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Iya.
0: Dan hardliner kita pengen tanya, kalian rasa favoritnya apa? Kasih tahu kita semua. Karena ternyata rasa favorit lo mencerminkan karakter lo juga.
1: Iya, betul.
0: Komen-komennya bisa di mana, Daniel?
1: Langsung aja kirim

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Bupati Tangerang dorong semangat wirausaha pemuda lewat Explore Qatarpreneur. Pemkot Tangerang rampungkan normalisasi saluran air di Perum Taman Gebang Priuk. Ancelotti tolak tawaran latih timnas Italia, pilih bertahan bersama Brazil. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid secara resmi membuka kegiatan Explore Qatarpreneur Talk Show yang diselenggarakan Karang Taruna Kabupaten Tangerang di halaman kantor Kelurahan Babakan Kecamatan Legok pada Rabu malam. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemuda untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, memperluas jaringan, serta mendorong lahirnya pelaku usaha muda yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Dalam sambutannya, Bupati Maisal Rashid mengapresiasi inisiatif Karang Taruna Kabupaten Tangerang yang menghadirkan program inspiratif bagi generasi muda. Menurutnya, Qatarpreneur merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas pemuda agar mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia pun menambahkan Kabupaten Tangerang memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, didukung sektor industri, UMKM, dan pasar yang semakin maju. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah kota Tangerang mempercepat normalisasi saluran air di kawasan Perum Taman Gebang Permai Kecamatan Priuk sebagai tindak lanjut atas keluhan warga sekaligus upaya mengurangi risiko banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Taufik Syah Saini, menyatakan proses normalisasi berhasil diselesaikan hanya dalam beberapa hari setelah aliran air di kawasan tersebut kembali lancar. Menurutnya, normalisasi merupakan langkah awal untuk memitigasi potensi banjir, terutama lokasi Perum Taman Gebang Permai berada di dekat Kali Sabi yang menjadi salah satu titik rawan genangan. Dan dari dunia olahraga, pelatih asal Italia Carlo Ancelotti mengakui dirinya sempat mendapat tawaran untuk menangani tim nasional Italia. Namun pelatih berusia 67 tahun ini memutuskan menolak kesempatan tersebut karena ingin tetap menghormati komitmennya bersama tim nasional Brazil. Ketertarikan Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC terhadap Ancelotti mencuat setelah Paolo Maldini

0: mantan direktur teknik Italia sekaligus mantan pemain yang pernah dilatih Ancelotti di AC Milan, disebut memimpin upaya untuk merekrut Don Carlo. FIGC tengah mencari pelatih baru setelah Italia kembali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Setelah Ancelotti menolak, upaya Italia mendatangkan Pep Guardiola juga tidak berhasil, sementara rencana menunjuk Andrea Pirlo batal karena persoalan sponsor.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Liner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.exposisi.org.
2: 100.6 Heartline FM.

0: Handline Radio, your family station. Yeah. Menyapa semua handliner yang ada di kawasan Ruko Maggiore. Ada versi Anda di sini.
1: Dan juga ada Daniel di sini yang akan menemani kita semua hingga jam 5. Karena tidak seperti biasanya, kita tidak di studio Heartline. Iya, tapi kita sedang di
0: Restoran Batam Seafood.
1: Iya, yang disiarkan langsung dari studio Obi Fan.
0: Iya, betul banget. Dan kita udah melihat ada sekitar 11.000 tamu dan juga teman-teman yang sedang saat ini bertebaran di depan kita, di depan Obi Fan. Thank you kehadirannya untuk makhluk-makhluk terlihat dan tidak terlihat, yang kasat mata dan tidak kasat mata.
1: Iya, seperti itu ya.
0: Nah, kita seperti janji Daniel tadi ya, ngomongin soal rasa favorit, katanya bisa menjadi cermin karakter seseorang nih, Harlan.
1: Betul.
0: Kita pengen tanya jadinya ke kalian, kalian tim manakah? Tim selera pedas? Tim manis, gurih, asam, asin, atau apa nih, Harlaner?
1: Jadi apa sih rasa kalian? Terus ternyata rasa itu juga menggambarkan karakter seseorang, jadi uniknya seperti itu. Kalau tadi di off air tadi versi bilang, katanya kalau yang suka pahit, makan pahit, itu ternyata orangnya baik ya.
0: Baik.
1: Gue lihat-lihat belakangan ini sering makan-makan pahit ya.
0: Biar cukup familiar dengan pahitnya kehidupan, ya kan?
1: Iya, betul banget ya.
0: Tapi gini loh, Dan.
1: Gimana?
0: Pernah gak sih lo tuh perhatiin ya, kalau ada orang yang kemana-mana selalu cari sambel?
1: Pernah banget.
0: Makan kalau gak ada sambel kayak gak ada yang kurang hidupnya.
1: Iya.
0: Kayak seseorang yang masih mencari pasangan hidup, belum lengkap. Ada yang kalau makan harus yang manis-manis. Gua punya temen namanya Noel Christian. Tepatnya si head HRD gua ya. Yang adalah head HRD lu juga. Kalau makan apapun gak enak kalau gak ada kecap.
1: Dia kecap.
0: Kalau gua sambal.
1: Yeah.
0: Ada yang paling bahagia justru kalau ketemu makanan yang gurih, yang crispy, gitu kan.
1: Ada lagi teman kita.
0: Siapa tuh? Tapi ada yang justru suka makanan dengan rasa asam yang bikin meremlek. Temen gua banget. Ya, gua tambah cabai, tambah sambal, dia tambah cuka. Apapun dicukain.
1: Indomie dicukain.
0: Iya.
1: Makan apa?
0: Betul, semuanya.
1: Semuanya dicukain.
0: Yang berkuah, yang kering, kerontang, tandus, gersang, semuanya dicukain.
1: Lambung aman ya?
0: Lambungnya, ya ampun.
1: Iya.
0: Dia tobat sesudah dia kena mah kronis.
1: Itu dia.
0: Nah, sebenarnya gini loh ternyata. Kalau makanan favorit bisa ngabarin karakter, belum ada jawaban ilmiahnya, Daniel. Ya, pilihan rasa tidak bisa digunakan ternyata untuk menentukan kepribadian seorang secara akurat.
1: Jadi memang kita itu tidak bisa mengatakan bahwa kayaknya seseorang itu suka pedas, pasti dia orangnya pemberani.
0: Belum tentu. Iya, gue pemalu banget, ya ampun.
1: Makanya, atau juga mungkin seseorang yang suka makan manis nih kayak gue gitu, pasti orangnya nih lembut. Enggak juga sih.
0: Kayak Mas Tigno ya, lembut banget.
1: Itu dia. Tapi ini ya kan, ada apa namanya, untuk satu, untuk seru-seruan aja, biasanya kebiasaan memilih rasa itu terlalu bisa menjadi cara yang menarik untuk membahas kecenderungan.
0: Preferensi.
1: Ya, dan juga gaya seseorang dalam menikmati hidup.
0: Jadi, lagi-lagi ya seperti di awal tadi kita bilang, hari ini kita punya beberapa rasa karena kita juga lagi ada di Batam Seafood Restaurant. Ada tim manis, tim pedas, tim gurih, tim asam.
1: Apalagi
0: tim coklat.
1: Itu dia.
0: Tim sehat atau fresh.
1: Tim pahit tadi ya kan. Dan ya tim semua rasa masuk semua.
0: Makan apa aja bisa.
1: Dan mungkin ada juga yang bisa bilang gitu kayak, saya ini sebenarnya tim rasa yang paling yang penting gratis.
0: Tim semua rasa itu, ya ampun.
1: Jadi memang semua, Yang penting gratis ya, ya iya sih.
0: Iya.
1: Iya itu mah kalau gue bilang itu rasa ratu gitu.
0: Rasa ratu.
1: Iya. Ratuku.
0: Ratuku.
1: Iya iya.
0: Enggak bayar ya?
1: Enggak bayar.
0: Wah, tapi sedikit ya untuk teman-teman yang suka rasa manis kayak kita berdua yang manis banget di tempat ini. Ternyata hidup sudah pahit, makanan juga jangan ikut pahit. Ini apa namanya slogannya orang-orang yang suka makanan manis.
1: Oke oke oke.
0: Bukan hanya orang Jawa, karena banyak orang Jawa juga yang suka dengan makanan manis. Contoh makanan yang coklat-coklat.
1: Ah, iya.
0: Ice cream. Apalagi dan?
1: Terus ada cake juga yang suka donat, donat lagi donat ya. Terus mungkin ini nih yang sering nih, martabak manis.
0: Oh, Daniel banget.
1: Keju coklat. Dicampur ya kan. Terus ada dessert juga, bahkan minuman-minuman manis versi.
0: Waduh. Ini memang mau gua terawang enggak lu?
1: Coba lu terawang gua
0: untuk
1: kira-kira.
0: Untuk lu yang senang banget sama makanan manis, katanya Daniel, Mas Tigno, dan juga Panuel dan semua-mua kalian ya. Biasanya orang yang suka manis itu diasosiasikan dengan pribadi yang hangat. Kalau lagi kedinginan deket-deket deh sama yang kayak gini.
1: Iya, akan dihangatkan.
0: Karena mereka memang menyukai kenyamanan.
1: Ah, betul.
0: Mereka tuh bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam hidup mereka.
1: Iya, betul.
0: Momen-momen kecil.
1: Betul.
0: Dan gua terawang karena lu di depan gua. Nah, lu gimana? Punya sisi sentimental yang sangat tinggi.
1: Ah, itu dia ya. tapi gini. Mereka tuh biasanya memang senang dengan sesuatu yang memberikan rasa nyaman dan menyenangkan versi. Iya, karena mungkin karena ya dia senang yang menghindari makanan yang tidak nyaman seperti pedas dan juga pahit. Jadi manis itu mungkin menggambarkan, oh ya udahlah yang nyaman-nyaman aja.
0: Lu kasih misal deh. Misalnya kayak gimana? Lu kasih gue contoh biar gue lebih memahami.
1: Misalnya nih. Setelah apa namanya hari yang melelahkan, yang bikin capek, yang kan bikin pusing, orang itu, orang yang tim manis itu biasanya mereka berpikir, aku nggak butuh nasihat sebenarnya, aku hanya butuh es krim, rasa coklat.
0: Siapa yang nggak mau es krim?
1: Jadi mungkin orang yang suka manis juga sering dianggap sebagai orang yang suka memberikan dan juga menerima perhatian.
0: Kita tambah kulik deh, masuk lebih dalam say.
1: Coba.
0: Kelebihannya tim manis yang ada di depan gua suka banget nih yang manis-manis.
1: Iya betul.
0: Mereka tuh hangat dan menyenangkan. Jadi biasanya mereka tuh orang-orang yang nyiptain suasana yang nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Pokoknya kalau dekat gua lu harus nyaman, ya kan?
1: Iya.
0: Terus lagi.
1: Mereka itu orang-orang yang suka menikmati kebahagiaan walaupun dengan hal-hal yang kecil. Jadi tidak harus pergi ke tempat-tempat yang mewah untuk mendapatkan suatu yang luar biasa sebenarnya. Tapi ya mungkin hanya menikmati makanan-makanan yang dia sukai, yang menjadi favorit dia, itu mungkin udah membuat dia merasa bahagia versi.
0: Nah, mereka adalah orang-orang yang cenderung perhatian say. Hidup lu kurang perhatian, deket-deket sama yang manis.
1: Itu dia.
0: Yang suka makanan manis mereka-nya. Mereka ini tipe orang yang senang bagi makanan atau memberikan sesuatu ke orang lain.
1: Iya. Nih ada lagi yang paling penting faktanya ya kan. Kelebihan mereka tuh, mereka adalah orang-orang yang sangat optimis biasanya. Jadi mereka sering di apa, diasosiasikan dengan orang yang memang lebih mudah melihat sisi yang menyenangkan dalam sebuah situasi. Jadi pikiran itu selalu positif-positif aja.
0: Optimis
1: aja. Ini pasti bisa deh, ini pasti mampu deh, gitu-gitu deh.
0: Luar biasa ternyata yang suka manis ini. Tim orang yang bisa bikin orang lain yang benar-benar menyenangkan. Kalau yang suka pedes kayak gua, kita bahas dua rasa dulu deh ya. Gua nih penikmat pedes banget. Apalagi kalau pedesnya ditambah gurih. Wah. Ya, gue seneng pedas, seneng pahit, ya. Kalau belum berkeringat, rasanya belum makan, say.
1: Jadi lo harus berkeringat dulu ya.
0: Iya, rasanya harus berkeringat. Karena itu kalau makan, gue seneng di ruangan yang ber-AC.
1: Oh, jadi supaya bisa, lo suka pedas, tapi lo gak suka panas.
0: Iya, nah kebetulan kan Batam Seafood nih. Iya. Batam Seafood sudah tempat yang comfort banget buat gue. Kenapa
1: biasa.
0: Batam Seafood gue comfort banget buat makan?
1: Karena
0: biasanya kan kalau lo makan yang namanya seafood itu banyak say di Jabodetabek, ya di mana-mana itu banyak. Tapi banyak yang nggak full AC, guanya nggak nyaman.
1: Iya.
0: Yang ini super duper nyaman.
1: Nyaman.
0: Tapi dia ada outdoornya juga nggak sih?
1: Jadi kalau gue lihat di lantai satu ini memang dia itu lebih ke apa namanya tempat yang sejuk ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau lu mau sedikit lebih dingin, lu boleh naik ke lantai dua atau ke lantai tiga.
0: Lebih dingin lagi
1: di sana.
0: Oh,
1: jadi
0: lu
1: bisa menikmati makanan-makanan laut, tapi dengan suasana yang cozy, yang nyaman, yang dingin, ya kan? Tapi tetap sensasi pedasnya itu dapat dari setiap rasanya.
0: Wow, nggak sabar pengen nyobain Batam Seafood.
1: Luar biasa ini.
0: Oke, nah balik lagi ya. Makan tanpa sambal seperti hidup tanpa tantangan buat orang yang suka pedas.
1: Begitu.
0: Orang yang suka pedas kayak gue, Daniel, diasosiasikan dengan karakter yang berani. Spontan.
1: Wow.
0: Lo mau gue spontan, gue langsung uhuy.
1: Lo mau dia spontan, kasih makan sambel.
0: Dan juga orang-orang yang suka makan pedes adalah orang-orang yang hidupnya bersemangat.
1: Oh.
0: Lo tantang deh dia ngapain, selama itu yang positif, dia akan tertantang.
1: Dan mereka tuh biasanya memang tidak takut dengan sensasi yang kuat. Biasanya bahkan semakin pedas itu semakin penasaran ya.
0: Iya, coba lu simpulkan ciri khasnya tim pedas kayak gua nih kayak seperti apa, Daniel?
1: Iya. Jadi kalau bisa gua cirikan ya, orang-orang yang suka pedas ini dia punya ciri-ciri suka dengan tantangan. Terus udah gitu mereka tuh gak gampang takut dengan mencoba hal-hal yang baru biasanya.
0: Iya, dicoba terus.
1: Berani.
0: Gagal urusan nanti.
1: Itu dia.
0: Apa itu gagal?
1: Iya, apa itu
0: teman
1: gagal?
0: Kita tiap hari. Asal belajar ya, say. Oke. Kemudian apa lagi?
1: Jadi dia itu juga orang-orang yang berani mengambil resiko tinggi. Resiko-resiko itu mereka berani. Kalau bisa gue bilang tuh orangnya terabas aja.
0: Terabas aja. Jalani dulu aja.
1: Terus mereka punya semangat yang energik. Iya kan? Terus mereka suka sesuatu yang memang intens.
0: Yes, kalau ibarat cewek nih, kalau lo mendeketin, jangan tanggung-tanggung.
1: Iya, benar. Jangan yang sehari deketin, besok dicuekin.
0: Yang intens. Ya, tunjukin niat lo, gitu kan.
1: Jadi kalau lo mau tahu awalnya gimana, lo kasih dia makan pedes, ya kan. Jadi lo tahu tuh dia orangnya suka pedes atau enggak.
0: Iya.
1: Ya, jadi harus diintens ya. Terus juga dia enggak gampang untuk bosan. Biasanya.
0: Tapi ada kekurangannya. Kita mesti melihat si pedas ini juga dengan objektif. Kalau kebablasan pedasnya bisa impulsif. Karena kadang-kadang dia tuh bisa ngambil keputusan dengan prinsip gas dulu, gas. Pikir nanti untung ruginya belakangan.
1: Yang penting gas dulu ya.
0: Yang penting gas dulu. Kalau nggak direm.
1: Benar banget.
0: Terus juga
1: dia itu bisa mudah terbawa emosi somehow. Orang-orang yang suka makan pedas itu memang ya karena panas kan, terus karena ambisius mungkin ya, jadi dia itu gampang terpancing emosi karena karakternya diasosiasikan dengan sesuatu yang intens, jadinya ya reaksinya juga bisa terlalu intens.
0: Iya betul. Jadi sekali dia bereaksi kemana-mana dampaknya.
1: Itu dia.
0: Tetapi gue mengakui sih waktu gue masih suka pedes banget. Gue tuh cepet bosen.
1: Oh, bosenan.
0: Bosenan. Jadi kalau hidup kayaknya rutinitas aja, gitu-gitu doang, nggak ada tantangannya gitu. Gue jadi merasa monoton banget sih.
1: Nggak seru ya?
0: Iya. Ini bisa bikin gue kehilangan passion gue, gairah gue gitu dalam mencapai target hidup ini.
1: Nah, itu.
0: Terus lagi,
1: iya, kadang-kadang memang orang-orang yang suka makanan-makanan pedas itu terlalu berani mengambil resiko versi. Jadi bukan hanya dalam makanan ya, dalam memilih makanan mereka berani level 1, 2, 3 sampai 100 bahkan, tapi mungkin juga dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan dalam kehidupan.
0: Aha.
1: Iya, ini terlalu gegabah dan terlalu berani untuk mengambil resiko versi.
0: Iya, betul banget. Gua banget itu zaman dulu berkali-kali gua bisnis.
1: Iya.
0: Yakin untung.
1: Oke. Okay.
0: Tetap gagal gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi udah berkali-kali gagal, gua kayak orang enggak capek gitu, pengen nyobain terus. Iya.
1: Iya.
0: Kayaknya gue mesti berguru sama ownernya Batam Seafood. Gue mesti cari nih ilmunya yang benar-benar. Kalau bikin resto tuh biar sukses, biar berhasil, biar menjual, biar orang penasaran apa yang harus gue lakuin gitu loh.
1: Itu dia tips and tricksnya tuh gimana?
0: Itu dia.
1: Iya kan?
0: Jadi nggak sabar pengen ngobrol langsung sama ownernya Batam Seafood Restoran.
1: Iya betul.
0: Apa kisah suksesnya, bagaimana dia terinspirasi bikin restoran sebagus ini dengan menu-menu yang bikin orang penasaran, apa sih rahasianya? Gue pengen banget deh wawancara ownernya langsung.
1: Wow.
0: Bisa gak sore ini kita ngobrol langsung sama ownernya?
1: Gue denger-denger sih ya, dari kemarin tuh dia udah nyiapin waktu untuk ketemu sama kita.
0: Wow.
1: Katanya dia pas dengar katanya Hardline mau ke Batam Seafood, oke saya akan hadir.
0: Wow,
1: ini Heartliner pasti penasaran kan? Gimana sih cerita-cerita suksesnya ini ya kan? Nah itu jangan kemana-mana ya.
0: Yes, kita akan terus live bersama kalian semua dari Obi fan-nya Heartline Radio.
1: Betul.
0: Dari kawasan Ruko, Maggiore
1: Gading Serpong.
0: Yes, Maggiore Gading Serpong bersama Batam Seafood. Peranakan yang akan bicara bersama ownernya sesaat lagi.
1: Yeah.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini.
1: Tetap di 100,6 Heartland Radio.
0: Your Family Station.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pasar sudah berubah, Anda belum? Dulu jualan cukup pasang spanduk, sebar brosur, kasih diskon, customer datang langsung beli. Tapi sekarang customer cek Google dulu, lihat review dulu, bandingkan harga dulu. Hardliners, pasar sudah berubah cepat. Teknologi berubah, peraturan berubah, konsumen juga berubah. Tapi banyak bisnis masih memakai cara lama, cara yang diwariskan kakek atau orang tua. Customer sekarang ingin cepat, ingin praktis, ingin jelas. Kalau bisnis Anda masih lambat merespon, customer akan pindah. Jangan lihat keluar dan salahkan pasar yang sepi. Introspeksi, lihat ke dalam bisnis Anda. Apakah cara jualannya masih relevan? Apakah pelayanannya masih nyaman? Apakah komunikasinya masih menarik, karena dunia tidak menunggu bisnis yang lambat berubah. Dan ingat, headliners, bisnis bukan soal siapa yang paling lama berdiri, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
3: Halo Hardliners, wahai pelaku bisnis kuliner, jangan hanya fokus ke produk dan menumu saja, pikirkan yang lebih jauh daripada itu. Apa itu Pak? Anda kepikiran gak tentang warna orange yang bikin orang cepat lapar? Desain dan warna tampilan resto juga adalah sebuah strategi. Penjualan bisa lebih ramai dan diburu customermu hanya karena warna saja. Ruang makan usaha Anda yang terlalu gelap, terlalu silau, suara yang bising, ini bisa berakibat customer pingin cepat kabur dari resto Anda. Bisnis kuliner bukan hanya harus enak saja, tapi bagaimana kita bikin customer kita balik lagi secara terus-menerus. Sangat sulit untuk membuat orang baru datang menjadi pelanggan kita, dan biayanya amat sangat besar. Lebih murah biayanya membuat customer kita menjadi pelanggan yang loyal dan bisa membawa temannya makan di tempat kita. Dan ingatlah caranya. 1. Pakai warna hangat seperti orange, merah bata, atau mustard untuk interior resto Anda. 2. Bikin layout yang terbuka agar alur yang lebih enak bagi kru kita dan customer Anda. 3. Lighting yang nyaman. Jangan kasih warna putih ya, yang bisa menjadikan seperti resto Anda kayak rumah sakit. 4. Tambahkan elemen alami, kayu, tanaman, suara air yang mengalir, yang bikin customer relax dan nyaman. Di Gado-Gado Boblo, kita melakukan perpaduan warna, layout, lighting, dan elemen-elemen alami, sehingga Anda akan nyaman sekali makan di tempat kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: showing. Line Radio, your family station. Dari kawasan Gading Serpong, ya kita sudah bersama dengan ownernya Batam Seafood Resto. Versiana udah gak sama Daniel lagi nih, tapi udah sama ownernya Batam Seafood. Ada, kita sebut saja Ko Ori. Ya
1: betul, halo.
0: Thank you Ko Ori, boleh kita main-main kesini ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya. Kue ya, waktu awal di info nanti versi main ke sana ke Batam Seafood, area Gading Serpong, bla bla bla, kita ngobrol-ngobrol sama owner. Di benak gua nih Kori, gua mikir sama koko-koko yang jenggotan. Yang sorry tuh saya udah beruban gitu ya, agak botak.
1: Aduh, bentar lagi nih kayaknya.
0: Udah akan nunduk jalannya. Wow, pas ketemu surprise dong. Ternyata ownernya Batam Seafood Restoran ini masih sangat muda. Kita perkenalkan buat kalian semua hardliner, ada Ko Ori, owner Batam Seafood Resto Gading Serpong.
1: Iya.
0: Ko Ori.
1: Berat nih diulang-ulang terus ownernya.
0: Kita udah kerja sama-sama Ko Ori lumayan ya, selama kurang lebih ada sebulanan ya Ko?
1: Ada.
0: Dan enak banget servisnya Ko Ori ini, luar biasa sekali hardliner buat tim Hardline Radio. Gitu dan ya. Ini juga menginspirasi kita nanti akan bikin program-program kayak gini ke depannya. Yes, nah Ko Ori, bisa ceritakan dikit ayah ke semua kita, termasuk versi ya, yang notabene gue adalah ya masih masuk kategori pebisnis yang belum sukses nih Ko. Gue ini beberapa kali gagal loh bisnis hardliner, pernah jualan di di food court, ya di juga di jalanan, ya banyak yang gue cobain, gue jajal dan gak berhasil. Tetapi ketika gue lihat Batam Seafood Resto yang konsepnya yang Koko buat ini ada tiga lantai ya.
1: Tiga lantai betul.
0: Tiga lantai, ada outdoornya kalau nggak salah di atas.
1: Ada outdoornya di bawah.
0: Outdoor di bawah.
1: Di bawah ya.
0: Dan katanya tadi gue dengar dari Daniel makin ke atas semakin nyaman, makin dingin, makin banyak makannya.
1: Kita di atas kita ada ruangan VIP, jadi ada karaoke set. Ya, jadi yang bikin beda mungkin di atasnya itu di lantai paling tiga. Kita ada ruangan VIP lengkap sama karaoke set. Jadi kalau mau small meeting atau small istilah event lah ya, kita pernah eksekusi kayak Sangjit juga di atas gitu.
0: Keren, nah, jadi misalnya gitu. Event-event kecil yang betul. Private betul. Boleh banget di sini. Nah, Ko Ori kasih tahu gua, ini sebenarnya awal mulanya Batam Seafood khususnya yang di Gading Serpong ini bisa ada di sini, itu ceritanya awalnya gimana?
1: Mungkin kita mulai dari historical nama aja kali ya, biar lebih gampang dijelaskan. Kenapa gue pribadi bawa nama itu Batam Seafood ya. Karena core-nya, originnya kalau orang di Batam itu udah pasti nyarinya seafood. Ya kan? Jadi kita berpikir bahwa kalau misalnya kita bawa nama ini ke Jakarta, ya, ke Pulau Jawa gitu ya, kita expect kita bisa mention teman-teman yang punya historical atau pengalaman di Batam, kangen sama makanan-makanan mungkin di Batam, ya kan, itu awalnya, ya kan. Terus kalau misalnya dari segi value kali ya, kenapa bikin Batam Seafood rumahnya peranakan, ya, kita itu nggak pernah mention kita itu khas Batam. Ya, jadi saya ke publik itu nggak bilang kita tuh khas Batam. Kenapa? Karena di Batam Seafood sendiri dari segi menunya, dari segi masakannya, kita tuh khas peranakan.
0: Khas peranakan, nah, maksudnya jadi, Ko Ori? Nah,
1: peranakan itu apa? Peranakan itu campuran culture.
0: Okay.
1: Antara budaya, kalau kita punya, itu antara budaya Chinese sama Melayu. Karena kita tuh di Batam, kita dekat sama Singapura, kita dekat sama Malaysia. Ya. Jadi istilahnya itu ada masakan peranakan. Ya. dari culture-nya yang campuran dua budaya tadi.
0: Oh, jadi jangan bilang Batam Seafood Resto di Gading Serpong adalah punyanya orang Batam, khusus orang Batam yang betul, suka selera Batam. No, betul, big no ya. Tetapi ini adalah ciri khas campuran dari peranakan Batam dan juga Melayu, bahkan dan
1: Singapura. Betul, jadi Chinese, Melayu. Chinese itu terkenal dengan gaya masakannya yang high pressure,
0: okay,
1: ya, suhu tinggi dan smoky.
0: Ooh.
1: Ya itu Chinese ya. Dan kalau Melayu itu yang terkenal lebih arahnya ke rempah.
0: Yep.
1: Nah kita tuh di tengah-tengahnya tuh.
0: Aha.
1: Antara smoky sama antara berempah.
0: Yep.
1: Gitu. Jadi yang bikin kenapa kita mau bikin Batam Seafood, restoran seafoodnya ya karena kita bawa value yang berbeda, kita bawa rasa yang berbeda. Gitu.
0: Oh wow, makin penasaran. Ini bukan cuma soal seafood yang betul, smoky, tetapi lu yang suka smoky ada rempahnya. Jadi bukan rasa-rasa yang plain aja ya kok, tetapi benar-benar betul, ada cita rasa yang Indonesia, masa lu ngasih bumbu ya. Ya pasti yang namanya cita rasa bumbu tradisionalnya, rempah-rempahnya ada di situ ya kok.
1: Betul.
0: Nah, kalau boleh tahu kok Ori, siapa sih yang pertama kali punya ide ini? Ini luar biasa loh. Jadi di tengah-tengah campuran antara yang smoky-smoky dengan pemanasan yang kuat, ya, tapi ada rempah-rempah ciri khas Indonesia. Ini idenya siapa?
1: Kalau ide ya, itu idenya saya nggak bisa bilang ide saya pribadi,
0: okay,
1: karena di balik sini saya pasti punya beberapa abang-abang,
0: okay,
1: ya, yang bantu saya dan support saya.
0: Aha.
1: Ya, jadi abang-abang kita diskusi, ya kan. Ini kita kan dari Batam itu udah dari 2017 ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kita ada di Batam dari 2017, kita sudah running restoran dan sudah running dengan khas peranakan.
0: Oh.
1: Ya, kita otak-atik dan akhirnya kita decide untuk move ke Gading Serpong. Ya, setelah kita move ke Gading Serpong, kalau orang bilang ya alhamdulillah ya, everything's running well.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita selama 1.5 tahun deh udah di sini ya. 1.5 tahun udah di sini dan trafiknya oke. Okay?
0: Yes.
1: Trafiknya oke, okay, responnya positif, boleh mungkin boleh dicek juga dari, bukan mau nyombong ya, boleh dicek juga dari Google Maps juga so far reviewnya ya, tanpa ada paksaan 4.9 dari 900 review kalau nggak salah ya.
0: Keren ya. Nah, tadi udah disounding sama Ko Ori bahwa ini bukan debutnya, tenang aja. Ini gak lagi coba-coba. Batam Seafood ini udah sukses dari Batam ya, dengan bisnis kulinernya tentu saja. Dan ini udah ada bekal banget. Jadi di Gading Serpong sendiri udah berapa lama kokonya?
1: Kita kalau bilang trial openingnya dari Februari tahun 2025, ya kalau kita officially grand openingnya itu Aprilnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi dari walaupun kita bilang kita sudah punya experience dari 2017, tapi sampai ke market sini kita tetap perlu adjust ya. Pasti ya kita harus adapt di semua tempat, marketnya juga berbeda, gayanya juga berbeda. Jadi dari Februari itu kita testing trial produk. Ya kan, kita lihat respon customer, kita lihat feedback customer. Even kayak kita tuh adjust beberapa resep. Jadi mungkin kita punya spices di Batam itu agak medok, terus bawa ke sini terkejut. Karena terlalu strong. Jadi kita ada tone down gitu, ada tone down sedikit.
0: Oh wow, gitu. Apa yang bikin Ko Ori itu yakin banget bahwa bisnis Batam Seafood Resto ini bisa diterima di kawasan bisnis Gading Serpong yang menggeliat banget ya, namanya bisnis kulinernya Ko Ori.
1: Iya, sebenarnya sesimpel saya waktu ke Jakarta ya.
0: Aha.
1: Saya ke Jakarta, saya pergi ke beberapa tempat seafood, saya tes makanannya.
0: Yes.
1: Belum ada yang fit saya pribadi.
0: Aha.
1: Ya kan? Jadi karena belum ada yang fit saya pribadi dan didukung sama teman-teman saya dari Jakarta ke Batam.
0: Aha.
1: Mampir ke restoran, mereka sangat suka, sangat cinta, antusias. Ya. Jadi dua poin itu yang bikin alasan kenapa PD.
0: Iya.
1: Ya, jadi kalau kita pergi sekitar sini mungkin boleh dicek juga apakah ada yang mention ya, dia itu masakan peranakan dan bumbunya sama-sama kita. Nah, itu seharusnya tidak ada.
0: Yes.
1: Nah, itu alasan poin utama lah. Karena kita ngomongin rasanya berbeda, karakternya berbeda. Nah, ini resep turun-temurun punya resep lah.
0: Oke, okay. Ko Ori, tadi kita sempat bahas ya sama Daniel, ada tim gurih, tim pedes, dan segala macamnya. Kalau Ko Ori menyimpulkan ciri khas dari menu di Batam Seafood itu cenderung kemana, Ko?
1: Cenderung kemana ya?
0: Uh-uh.
1: Saya bisa bilang pedes sih.
0: Pedes?
1: Ya, cuma pedesnya beragam.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kita tetap cover teman-teman yang nggak doyan pedas. Oke. Okay, kita ada menu-menu yang tidak pedas, tapi kita punya bestseller namanya Sapo Ikan Kari.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu bestseller kita Sapo Ikan Kari. Itu kayak karinya kayak Malaysia atau Singapura yang punya kari. Kita main tidak pakai santan.
0: Okay.
1: Kita pure pakai susu.
0: Oh, wow.
1: Ya. Dan kita punya spices. Oke. Okay, spices yang kita bikin sendiri lah, premix kita.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu rasanya lebih ke asin pedas.
0: Asin pedes.
1: Iya, asin gurih pedes gitu loh. Nah, ya, jadi itu yang best seller nih, ya kan? Kita juga ada yang manis.
0: Haha.
1: Nah, kalau best seller dari ayam kita ada namanya ayam rujak.
0: Ayam rujak.
1: Nah, itu manis, asam, ada pedesnya sedikit.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, tapi menu yang tidak pedas juga ada kok. Gitu. Jadi kalau bilang lebih dominan kemana, kita lebih ke pedes sih, lebih ke asin gurih. Pedes.
0: Asin gurih pedes.
1: Ya.
0: Iya. Pastinya.
1: Asam kita juga punya soalnya.
0: Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yeah. Kita mau jeda dulu. Hardliner. Yeah. Di part selanjutnya, versi Ana bakal tanya ke Ko Ori, apa yang bikin Batam Seafood Gading Serpong ini berbeda dari restoran seafood lainnya, khususnya yang ada di Tangerang, Jakarta, dan sekitarnya. Ko Ori akan menjawab sesudah kita break, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 100.6 Heartland Radio, your family station.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through

0: Radio Your Family Station. Selamat sore buat semua yang baru gabung. Agak telat kalau baru gabung jam segini, karena di kesempatan kali ini kita lagi live buat kalian semua, khusus buat kalian penggemar setiap program CS Cemilan Sore. Nah, di sore hari ini spesial kita lagi live di Gading Serpong. Di manakah itu? Di restoran yang namanya Batam Seafood. Yeah. Tepatnya bersama owner Batam Seafood. Ko Ori namanya. Yeah. Ko Ori, yeah, ini betul. Kawasan apa sih tepatnya di seputaran kita ini? Ruko apa namanya?
1: Ruko Maggiore Junction.
0: Maggiore Junction. Betul. Jadi kalau ada di antara kalian yang mau tanya-tanya, yang dari tadi udah penasaran, ruko ini di mana? Namanya Maggiore Junction.
1: Betul.
0: Kalau mau cari yang namanya Batam Seafood Resto,
1: ya paling gampang itu adalah cari yang namanya Daily Supermarket, ya. Itu kita pas di belakangnya Daily Supermarket.
0: Masuknya dari depan berarti,
1: dari
0: kok?
1: Dari depan, dari situ bisa. Ya, kalau teman-teman ngelihat ya.
0: Ya.
1: Itu ada dari sudut di belakangnya, bisa dari Daily Supermarket masuk aja ke sisi belakangnya, itu ada jalur. Ke belakang itu langsung ketemu kita itu.
0: Iya.
1: Nah, ada logo udang kuning besar di atasnya.
0: Tiga lantai ya, kok.
1: Iya.
0: Nah, tadi kalau kalian dengar Ko Ori sempat bilang bahwa Batam Seafood Peranakan ini adalah menu-menu yang bisa bikin kalian penasaran untuk nyobain dan bakalan nagih. Kenapa? Karena ciri khasnya adalah perpaduan antara menu khas Batam sama peranakan dari Melayu, Malaysia, atau dari Singapura. Jadi ada ciri khas seafood yang dimasak dengan api yang kuat dan smoky, pasti akan menggugah selera. Tetapi ini bukan sekedar plain yang biasa, campuran rempah yang menjadi ciri khas Indonesia juga kalian akan nikmati di Batam Seafood Resto.
1: Gila.
0: Nah, oke.
1: Keren. Penjelasannya itu loh ngeri.
0: Penjelasannya komprehensif sekali ya. Abis ini kita di servis banget kayaknya. Nah, Ko Ori, kalau orang datang ke Batam Seafood, ya di kawasan Gading Serpong, apa yang menu yang Ko Ori rekomendasi?
1: Oke, yang saya rekomend yang paling pertama ya, yang best seller kita punya, boleh di even itu sampai kita rubah, kita punya nama Google Maps ya.
0: Aha.
1: Kita rubah nama jadi Batam Seafood Peranakan, garis miring spesialis sapo ikan kari.
0: Oke.
1: Ya, jadi itu best seller kita itu namanya sapo ikan kari. Ya, yang bikin itu tidak dimiliki resto lain adalah ya, pertama premix dan bumbunya yang kita racik sendiri, ya resepnya sudah lama banget kita pakai. Terus kita mainnya tidak pakai santan, kita main pure susu.
0: Oke.
1: Ya, kita main pure susu, jadi rasanya lebih ringan, ya, tidak ada bulir-bulir santannya, tapi tetap creamy. Ya, dan dalamnya itu ada sayur-sayur yang jarang ditemukan. Kita ada masukin okra juga di dalamnya, ya, yang bikin kuahnya lebih creamy.
0: Oke.
1: Itu biasanya kita satu.
0: Berarti jaminan signature Batam Seafood Resto.
1: Ya, namanya sapo ikan kari.
0: Sapo ikan kari. Nah. Ini menu wajib kayaknya, nggak boleh kalian lewatkan. Nah, kok sedikit ya buat biasanya jam-jam segini adalah jam-jam orang biasanya mobile di jalan. Kita lagi prime time banget nih, Ko Ori. Keluar dari kesuksesan bisnis kuliner Batam, kemudian menjajal ke Gading Serpong, Ko Ori nggak main-main. Langsung langkahnya langsung serius nih, Ko Ori. Kalau orang kan ya sudah, kita buka warung tenda dulu lah ya. Kalau memang sukses, kita bikin restorannya. Tapi Ko Ori bener-bener prepare-nya, kalau buat versi beneran niat loh, hardliner. Langsung bikin ruko atau langsung ruko tiga lantai, restoran yang profesional, yang benar-benar bisa menyiapkan untuk acara-acara private dan sebagainya. gimana cara Ko Ori bisa ninggalin yang namanya zona nyaman sukses di Batam untuk datang ke sini? Apa yang bikin Ko Ori itu apa ya berani keluar dari zona nyaman nih Ko?
1: Yang pasti ya, yang pasti mindset masih sama kayaknya. Saya yakin semua teman-teman yang di daerah mungkin masih ada yang pakai mindset sama kayak saya. Mindsetnya simple. Kalau kita mau besar, ya, salah satu cara untuk besar pertama kali yaitu ke pusat ibu kota sudah pasti.
0: Okay.
1: Ya. Terus kalau yang dengan mindset itu, makanya kita nggak boleh istilahnya setengah hati.
0: Okay.
1: Ya kan? Dan yang namanya makan seafood, kalau kita makan seafood itu di tempat yang sorry ya agak sempit, agak agak dempet-dempetan, mungkin kan kurang nyaman, ya kan? Kalau dilihat kita punya di Batam Seafood kan kita pakai meja, sengaja pakai meja yang besar ya, ya meja yang bulat, meja yang melingkar, karena kan konteksnya untuk makan keluarga ya. Tapi kita, walaupun kita tetap provide meja-meja yang simple, yang kecil untuk istilah 3-4 makan, 3-4 orang makan, tapi umumnya yang di yang seafood itu dimakan sama rame-rame. Jadi sengaja kalau kita mau kayak gini pasti all out biar teman-teman makannya nyaman. Ya. Jadi sengaja kita sekaligus ya pakai paruko lah gitu untuk untuk makan.
0: Oke, Ko Ori, tadi sebelum jeda versi ingat sempat nanya tentang kira-kira apa jawaban Ko Ori tentang melihat seafood tuh udah banyak.

0: sama seafood yang bertebaran di luar sana apa kok satu yang ini ngejual banget yang kalau hardliner nggak nyobain kayak ada yang kurang di hidup lo. Gimana kok
1: ya,
0: Ori?
1: Sebenarnya kuncinya yang jadi tagline kita ya, yang jadi tagline kita itu adalah rumahnya peranakan ya, dengan kita maksudnya mengisyaratkan rumah ini ada dua poin ya. Jadi tadi bikin teman-teman nyaman ya, makan di sini seperti makan di rumah karena masakan-masakannya cukup reminder sama kampung. Aha. Ya, kalau untuk teman-teman yang makan masakan peranakan ini ada beberapa mirip sama di kampungnya ya, itu satu. Kedua, rumah ini konotasinya nyaman.
0: Iya.
1: Ya, nyamannya dari segi pelayanan satu, dari segi rasa satu.
0: Aha.
1: Ya, jadi biasanya yang kita mention ke publik ya, nyamannya dari segi makanan sama nyamannya dari segi pelayanan, dua mention, dua poin itulah yang bikin Batam Seafood ya beda mungkin sama restoran seafood lainnya.
0: Yes, makin penasaran gak tuh hardliner? Kita masih akan jedah lagi untuk yang terakhir. Segera kembali ke studio. Di segmen selanjutnya kita pengen tanya ke Ori, ada gak sih makanan yang tadinya gak diperhitungkan? Ya udah ini tambahan menu aja deh, tetapi tahu-tahu ternyata jadi yang laris terus gitu. Kok Ori akan jawab buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 100.6 Heartland Radio, your family station.
2: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100.6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang aja.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Wakil Bupati Tangerang dorong UMKM kembangkan inovasi olahan ikan dan pemasaran digital. Di Sub Tangerang tangani tiang PJU Robo di flyover Tip Top Cibodas. Dari Jenis Chen melaju ke semifinal WTA 500 Washington bersama Sang Suai. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menghadiri sekaligus menutup kegiatan Lomba Inovasi Menu Berbahan Baku Ikan tahun 2026 yang digelar Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang di Gedung Serbaguna Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengembangkan kreativitas dalam mengolah produk perikanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam kesempatan ini, Wabup Intan mendorong para pelaku usaha agar terus menciptakan inovasi dan memperbanyak variasi menu berbahan dasar ikan. Ia pun mengajak pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital, khususnya pemasaran daring, agar produk olahan ikan mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta meningkatkan pendapatan keluarga. Menurutnya, potensi perikanan Kabupaten Tangerang harus dimanfaatkan secara maksimal melalui pengembangan produk kreatif yang memiliki nilai tambah. Selain meningkatkan konsumsi ikan masyarakat,

0: erat inovasi olahan perikanan diharapkan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Tangerang bergerak cepat menangani insiden robohnya tiang penerangan jalan umum atau PJU di kawasan flyover Tip Top Jalan Dipati Ukur, Kecamatan Cibodas pada Kamis ini. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat langsung mendapat penanganan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas. Kepala Dishub Kota Tangerang Ahmad Suhaili menyatakan sebanyak 12 personel langsung dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan. Petugas melakukan pengamanan area, mengatur pergerakan kendaraan, serta menerapkan rekayasa lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman. Dan dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Jenis Chen kembali mencatatkan prestasi di panggung tenis dunia. Berpasangan dengan petenis asal Tiongkok Sang Shuai, Jenis berhasil memastikan tempat di babak semifinal nomor ganda putri turnamen WTA 500 Mubadala City tahun 2026 yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat. Jenis dan Sang meraih kemenangan atas pasangan Miyu Kato dari Jepang dan Juliana Olmos asal Meksiko pada Kamis waktu Indonesia. Sempat kehilangan set pertama dengan skor 4-6, pasangan unggulan ketiga ini mampu bangkit dan menguasai pertandingan dengan merebut set kedua 6-2. Laga kemudian ditentukan melalui tiebreak super yang berakhir dengan kemenangan telak 10-0 untuk Jenis Chang setelah bermain selama 1 jam 19 menit.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM. 100.6

0: 106,6 Heartland Radio, Your Family Station. Di bagian akhir jumpa kita di spesial CS Cemilan Sore, karena kita live dari Batam Seafood Resto Peranakan bersama ownernya Batam Seafood di kesempatan sore hari ini. Kembali kita ingetin kalian kita ada di mana. Kok Ori kayaknya lebih tahu, gue belum hafal nih Ori. Kita ada di mana, ingetin lagi ya Hardliner.
1: Iya, kita lokasinya di Gading Serpong, Maggiore Junction ya. Exactnya kalau lebih gampang dikenali mungkin kalau tahu Daily Supermarket yang di Gading Serpong ya.
0: Yep.
1: Itu tuh kita di belakangnya, betul-betul di belakangnya.
0: Daily Supermarket, ya. Kita ada tepat di belakangnya.
1: Kalau mungkin kenalnya sama Cartons, kita di seberangnya Cartons.
0: Yang pasti kalau cari lewat Google Map udah itu ketemu ada. Sudah ya, pasti.
1: Batam Seafood Peranakan.
0: Batam Seafood Peranakan. Kesini kasih tahu kalau kalian dengernya dari Heartland Radio, make sure Ko Ori tahu, kalian tahu Heartland, kalian tahu juga resto ini ada di sini dari Heartland.
1: Gini. Yang dengerin sekarang,
0: yep.
1: Ya, boleh. Cari ke resto bilang, saya dapat info dari Heartland, ya. Kita kasih diskon khusus 10% buat
0: teman-teman. Kalian kesini aja mumpung ini jam pulang kantor ya kan. Ya, langsung bilang dengerin Heartland. Ada info kalau denger dari Heartland dapat diskon 10%.
1: Betul.
0: Nikmati say diskonnya. Itu lumayan banget. Oke, okay. Ke Ori tadi sebelum jeda sempat versi tanya adalah menu yang tidak diperhitungkan sebenarnya.
1: Underrated ya?
0: Ya, cuma nambah-nambahin biar cantik aja daftar menunya. Tetapi, oh wow, ternyata respon customer luar biasa. Ada nggak kok?
1: Ada. Iya. Ya. Saya jujur makan menu yang ini, saya biasa aja. Kenapa? Yeah. Karena saya pribadi itu nggak begitu suka asam.
0: Oke.
1: Saya nggak suka asam, saya nggak suka manis, tapi saya makannya saya bisa terima.
0: Iya.
1: Jadi menu ini namanya telur fuyung hai basah.
0: Telur fuyung hai basah.
1: Iya, jadi dia yang bikin beda dari fuyung hai pada umumnya. Fuyung hai biasa itu dibikin tebal, ya, terus biasa ada tambahan tepung ya, ada tambahan tepung dan dia dibikin tebal terus disiram kuah asam manis. Kita punya yang tipenya itu lebih tipis melebar, jadi mungkin kelihatan ya normalnya kayak telur dadar ya, tapi dalamnya kita ada cumi lah, ada udang lah dalamnya gitu kan. Kenapa saya bisa bilang ini menu yang underrated ya? Saya punya satu customer langganan. Dia balik ke sini cuma karena fuyung hai basahnya.
0: Oh wow.
1: Ceritanya begini, dia bilang sama saya, kok dulu saya punya tempat tiga tempat langganan untuk makan fuyung hai basah. Ya, tiga-tiganya sudah tutup. Ya, hari ini saya ketemu lagi sama rasa yang saya cari. Itu tuh kokonya. Cuma sorry ya kok ya kalau dengar cerita ini, gue lupa nama kokonya siapa.
0: Oke. Ya,
1: tapi yang pasti yang kita ingat banget itu dia dulunya datang, udah datang berkali-kali dari sebelum operasi, ya operasi mata sampai sudah operasi mata dia balik lagi ke sini. Itu kita kayak mungkin ada 6-7 kali balik gitu ya makan.
0: Kayak cinta lama bersemi kembali.
1: Betul.
0: Cinta lama yang hilang terus ketemu lagi. Betul. Jadi tambah cinta dia sama penemunya. Luar biasa. Nah, Ko Ori, ini resto yang gue lihat, gue terawang-terawang nih kok. Prospeknya luar biasa. Makanya Heartland mau pepet terus. Gitu kan.
1: Terima kasih.
0: Biar Ko Ori gak lupa Heartland ketika viral banget. Ada Heartland juga bernetworking bersama dengan Ko Ori dan seluruh tim yang ada. Ko, apa value yang Ko Ori pegang bersama juga Batam Seafood Resto Peranakan ini yang bikin buat Ko Ori wajib banget semua karyawan gua harus punya value yang kayak gini sehingga bikin customer tuh susah lupa, bolak-balik, selalu pengen lagi dan lagi ke Batam Seafood. apa tuh kok value yang
1: gue cuma punya satu value.
0: Gimana?
1: Yang biasa di sounding di sini ya. Okay. Kita internal selalu bahas itu namanya value-nya kekeluargaan.
0: Kekeluargaan.
1: Ya. Mm-hmm. Banyak yang bilang kekeluargaan ini negatif. Kenapa? Mm-hmm. Karena biasanya banyak paradigma negatif lah dengan budaya kekeluargaan di sebuah perusahaan. Karena notabene-nya banyak orang yang bilang kalau di kerjaan itu adalah datang, kerjakan, pulang, selesai.
0: Iya.
1: Ya. Kalau bagi saya, tempat kerja itu tidak bisa begitu. Yang namanya F&B, ya, kita kerja durasinya panjang.
0: Oke.
1: Ya. Kita mungkin kerja ada 12 jam, ya. Kita jumpa orang yang sama, ya. Muka yang sama 360 hari.
0: Yes.
1: Karena kita enggak ada jedanya. Kita enggak ada break-nya. Tanggal merah kita kerja.
0: Iya.
1: Ya kan? Hari Sabtu Minggu apalagi. Ya kan? Jadi bayangkan kalau kita punya tempat kerja itu yang tidak fun, tidak kita anggap seperti keluarga.
0: Yes.
1: Tiap hari kita lihat muka dia, kita tak senang. Untuk apa kita kerja sama dia?
0: Betul.
1: Ya. Jadi dengan berhasil menciptakan tempat kerja yang nyaman tadi, ya, secara hati sudah plong.
0: Yep.
1: Ke customer juga plong.
0: Aha.
1: Ya. Jadi kalau kita berhasil menciptakan nyaman di tempat kerja tadi,
0: yep,
1: kadang beberapa hal ada yang di luar SOP. Ya. Saya pernah beberapa kali kejadian ada tiba-tiba anak customer nangis.
0: Okay.
1: Ya. Tim itu enggak ada aba-aba suruh handle kayak gituan.
0: Yeah.
1: Tapi mereka langsung inisiatif pergi beli balon, ya, tiupin balon, yeah, hibur, izin sama orang tuanya boleh gendong atau enggak.
0: Uh-huh.
1: Jadi orang tuanya bisa makan. Yeah. Dan barang ini itu di luar SOP. Tidak ada.
0: Jadi inisiatifnya tinggi ya kok. Jadi karyawan dilatih untuk benar-benar bukan hanya kok ori yang punya bisnis ini gitu loh. Bagaimana sense of belongingnya mereka tuh ada sehingga ya mereka tuh akan apa ya enjoy gitu ya. Gak menganggap ini sebuah pekerjaan. Jadi satu rumah kekeluargaan mereka buat ada buat mereka itu ada. Jadi yang dianggap keluarga, family, orang yang berarti itu bukan sesama karyawan atau bos ke karyawan, karyawan ke bos.
1: Betul,
0: aja.
1: Betul.
0: Tapi setiap tamunya kita anggap keluarga.
1: Betul.
0: Kita anggap family.
1: Betul.
0: Ya. Jadi rasa diterima, rasa yang nyaman yang diberikan oleh semua karyawan itu kerasa sama yang
1: betul
0: mampir ke sini.
1: Betul.
0: Sekali lagi ada diskon 10%.
1: Ya.
0: Kalau kalian dengerin Hardline sekarang,
1: langsung
0: harus banget melipir aja ke Gading Serpong.
1: Yeah.
0: Cari di mapnya masing-masing Batam Seafood Gading Serpong.
1: Betul.
0: Cuma ada satu di sini.
1: Betul.
0: Yes. Nah, selanjutnya nih, kok Ori udah lumayan panjang nih karirnya dalam bisnis kuliner kok. Dalam bisnis restoran sendiri kok Ori. Menurut kok Ori, mana sih yang lebih sulit? Nyari pelanggan baru atau mempertahankan yang lama kok?
1: Udah pasti mempertahankan yang lama ya.
0: Oke.
1: Kenapa saya bilang susah mempertahankan yang lama? Karena tergantung sebenarnya fasenya.
0: Aha.
1: Ya, kalau restoran baru memang PR paling pertamanya kan kita nyari exposure. Disamperin banyak orang.
0: Yes.
1: Tapi disamperin banyak orang masuk ke resto bisa sambut atau enggak? Bisa kasih pelayanan yang baik atau enggak? Kasih.
0: Yeah.
1: Rasa makanan yang bikin mereka mau balik atau enggak. Ya. Siap itu udah masuk ke dalam, mereka cocok, kan mereka baru ngomong keluar lagi. Teman-teman baru customer baru ngomong keluar lagi. Menceritakan, "Oh, ini worth it nih tempatnya apa segala macam." Jadi sebenarnya kalau mau tanya yang mana dulu itu kayak telur dan ayam sih. Jadi kalau Mbak Fer tadi nanya, itu kan jadi antara telur atau ayam duluan nih. Itu saya agak dilema juga, tapi bagi saya yang paling penting adalah deliver yang terbaik, ya kan? Kasih kasih customer produk dan service yang terbaik, ya. Jadi kita bisa stay jangka panjang dan tetap relate di publik gitu.
0: Oh wow.
1: Gitu.
0: Nah, sedikit ya. Mungkin kalian penasaran dengan sosok ownernya Batam Seafood. Kita lagi live ya, Daniel dan teman-teman. Lagi live di TikToknya Hardline FM. Boleh mampir-mampir lihat. Cukup ganteng ya.
1: Terima kasih.
0: Apa yang Ko Ori cukup nikmati dari menjadi owner resto? By the way, sedikit bocoran, Ko Ori ternyata bukan hanya sekedar jadi owner resto. Beliau ketika di Batam tuh udah banyak tampil di event-event publik gitu ya. Jadi gak heran yang namanya public speakingnya udah gak kaku, kagok atau apapun.
1: Punggung berat.
0: Nah, apa yang paling Ko Ori nikmati? Pasti seorang pebisnis itu gak akan mulai dengan rasa yang dimana dia enjoy dengan apa yang dia lakukan ya. Apa nih Ko?
1: Kalau itu ada yang istilah namanya love language.
0: Yes.
1: Ya, love language itu ada 5 dan salah satunya namanya act of service.
0: Oke.
1: Okay. Itu adalah di mana kita merasa senang dan merasa disayangi dengan melayani.
0: Yep.
1: Selain saya senang dilayani sama orang, yes, saya juga happy bisa melayani orang. Wow. Dengan saya bisa kasih service yang oke, dengan saya bisa kasih produk yang oke, lihat orang makan happy, kita juga happy jadinya.
0: Yes.
1: Makanya bagi saya punya tempat makan, saya sering ketemu orang baru, ya kan, orang makan happy kita senang.
0: Ya.
1: Jadi kalau teman-teman hardliners yang datang Batam Seafood lihat saya keliling-keliling dan handling tamu langsung,
0: yes,
1: itu karena saya lagi refreshing.
0: Oh.
1: Ya, jadi kalau saya lagi semak sama urusan dokumen,
0: yes,
1: saya semak sama urusan administratif, saya biasa turun tuh untuk nyamperin,
0: ya, melayani.
1: Jadi
0: langsung
1: ngobrol, ngobrol, serving gitu loh. Kadang saya ke bagian dapur juga, kadang saya ke bagian checker juga.
0: Ya.
1: Jadi kerjain yang bisa dikerjain aja.
0: Oh wow, wow. Owner gitu, yang turun langsung ya, gitu, bukan hanya berdiri di belakang meja dengan apa namanya kursi bosnya, tapi juga ikut turun langsung melayani. Versi jadi ingat punya pernah dengar statement yang bilang, kalau kamu gak mencintai apa yang kamu kerjakan, kamu gak akan kemana-mana.
1: Agree.
0: Akan muter di situ aja.
1: Agree.
0: Iya kan? Tetapi kalau kamu cinta dengan apa yang kamu kerjakan dan melakukan itu dengan konsisten, gak mungkin kamu gak jadi sesuatu.
1: Betul.
0: Yang lebih baik, lebih besar, dan lebih berimpact ke banyak orang. Oh wow. Oke. Okay. Tapi Ko Ori, kalau lagi enggak kerja, kok termasuk yang senang kulineran enggak?
1: Oh iya, pasti, ya. Kalau untuk masalah kulineran, salah satu refreshing saya, ya, kalau misalnya sudah siap urusan-urusan ini, memang tinggalkan operasional, saya biasa bilang sama anak-anak, guys, saya pergi les dulu ya, biasa.
0: Oke.
1: Okay. Saya pergi ke tempat resto orang untuk ngetes makanannya, mempelajari apa yang bisa diadaptasikan di tempat Batam Seafood,
0: yes,
1: ya, di resto saya sendiri. Jadi main ke tempat orang, belajar, lihat menu, lihat servisnya, lihat makanannya seperti apa, ada trik apa yang mungkin Batam Seafood belum pernah kerjakan.
0: Aha.
1: Jadi kita belajar di tempat orang sekaligus kulineran.
0: Yes.
1: Perut kenyang, happy gitu kan, siapa itu balik punya ilmu. Apalagi kalau bisa ke situ mampir networking sama dia punya owner sekaligus.
0: Yep.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Jadi bisa saling support.
0: Yang terakhir.
1: Apa tuh?
0: Ko Ori. Kalau pendengar baru ini lagi penasaran banget. Gue merasa ada atmosfer penasaran nih di udara, iya kan?
1: Yeah.
0: Kalau pendengar baru pertama kali baru ke sini mau ke Batam Seafood, kebetulan lagi diskon 10% untuk pendengarnya Hardline.
1: Ya. Yeah.
0: Pokoknya bunyiin bell-nya, kasih tahu customer service-nya. Kalian denger dari Hardline, claim diskon 10%-nya.
1: Iya, betul.
0: Kalau pendengar baru pertama kali main ke sini, apa kalau bisa hanya mau pesan satu gitu? Apa yang Ko Ori rekomendasikan ini?
1: Kalau pesan satu menu ya?
0: Pesan satu menu yang hanya bisa dia pesan satu menu gitu.
1: Sudah pasti sapo ikan kari, enggak ada
0: sapo
1: lagi.
0: Sapo ikan kari.
1: Ya, kalau ditanya satu menu, saya kasih sapo ikan kari karena tadi saya sudah jelaskan. Kalau misalnya boleh pesan, disarankan 2 menu, saya tambah satu lagi namanya gonggong.
0: Gonggong
1: itu siput laut khas Kepri.
0: Oh, wow.
1: Kita kirim dari Batam, naik pesawat dia ke sini.
0: Yes.
1: Nah, kalau bisa 3 menu,
0: saya
1: tambah satu lagi namanya 3 sayur.
0: Nah,
1: 3 sayur itu best seller sayur kita, campuran kecipir, baby kailan sama petai.
0: Nikmatnya.
1: Jadi 3 itu.
0: Nah, Ko Ori, kalau ada pasangan-pasangan nih, biasanya jam-jam segini ada yang jemput pasangannya.
1: Iya.
0: Mami mau dinner di mana?
1: Gas kesini.
0: Papi mau menu apa? hanya sepasang aja nih kok.
1: Iya.
0: Datang ke sini. Yang cocok menu apa? Kalau berpasangan aja nih. Mau dinner-dinner cantik?
1: Enggak perlu worry.
0: Ala candlelight.
1: Aman, enggak perlu worry. Kita menunya ada yang porsi single soalnya. Mm-mm. Ada yang porsi kecil, mm-hmm, ya. Kita tahu kita punya customer juga yang makan datang berdua aja atau bertiga aja. Kita ada porsi kecilnya.
0: Iya.
1: Jadi misalnya ada sapo kari kita, uh-huh, ada porsi S-nya. Ikan juga kita ada variasi size-nya.
0: Menjawab ya.
1: Betul.
0: Kalian enggak usah worry. Ini aman. Ada paket family, aman. Ada paket porsi kecilnya, aman, juga.
1: Ya.
0: Satu yang terakhir kalau pesan buat semua hardliner yang lagi mendengarkan sekarang. Apa yang mau Ko Ori sampaikan? Silakan.
1: Pesan terakhir.
0: Di segmen ini.
1: Oh, di segmen ya, ini ya.
0: Di live kali ini apa yang Ko Ori mau pesankan buat kenapa mereka rekomendasikan datang ke Batam Seafood, Peranakan dan apapun yang mau disampaikan, silakan.
1: Oke, buat teman-teman hardliners yang sudah bosan ya, atau belum pernah coba seafood yang rasanya berbeda dari tempat yang biasanya, boleh mampir ke Batam Seafood cobain, ya. I guarantee makan nggak ketemu rasanya di resto lain. Ya. Itu aja yang mau disampaikan. Terima kasih.
0: Jaminan ownernya. Kamu nggak akan ketemu rasa yang ada di resto lain. Perpaduan antara rasa Batam yang ada smokinya, seafood yang smoky, ada plainnya, tetapi juga ada menu-menu yang benar-benar cita rasa dari rempah-rempahnya itu juga ada. Kalian datang deh ke Batam Seafood Peranakan Gading Serpong. Ko Ori, thank you banget.
1: Terima
0: untuk
1: kasih,
0: waktunya. Sudah ngasih yang terbaik informasi, jadi pelajaran buat semua pebisnis-pebisnis muda yang lagi gagal, yang lagi terpuruk. Rasanya kita dapat insight yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Jadi hardliner bersama Ko Ori, kita mau pamit dulu untuk CS edisi spesial hari ini. Kita akan ketemu ke segmen-segmen atau ke edisi spesial live CS. Dari tempat seafood, dari tempat makan, dari sekolah, dari university yang berbeda di hari-hari yang akan datang. Tentu saja bersama Versiana dan tim Obi Fan yang ciamik ini. Mau pamit dulu, terima kasih kebersamaan Anda. Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah!

0: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hidup tidak selalu indah seperti pelangi. Terkadang muncul situasi yang mendatangkan duka, kecewa, dan rasa sakit hati. Walaupun kamu telah berusaha untuk menghindarinya, namun tetap saja kesedihan dan kekecewaan pasti akan menghampiri, bahkan membuat kita terpuruk dan patah arang. Tapi orang-orang yang berhasil bangkit dari keterpurukannya adalah orang-orang yang telah berjuang untuk keluar dari kekecewaannya. Mari belajar dari kisah hidup orang lain dan menyadari kita tidak berjuang sendiri. Akan ada hari-hari yang lebih baik untuk orang-orang yang tidak menyerah dan berputus asa. Mari simak BDK, bangkit dari keterpurukan bersama Versiana dan temukan semangat baru.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner. Senang sekali saya Oktrin kembali hadir di program BDK Bangkit dari Keterpurukan yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan di sore hari ini topik kita, tema kita adalah aku dipulihkan dari gaya hidup yang salah dan berujung krisis finansial. Bersama dengan Oktrin di sore hari ini sudah hadir di studio Heartline ada narasumber kita, ada Bapak Zulkifli Chong dan juga beserta istrinya ya, ada Ibu Yuliana selaku owner agency property dan Excel Property. Selamat sore Bapak Zul.
1: Ya, selamat sore Mbak Oktrin.
0: Selamat sore juga Bu Yuliana.
2: Selamat sore.
0: Apa kabarnya?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Bagaimana perjalanan menuju ke sini?
1: Waduh.
2: Lancar.
1: Lancar.
0: Lancar.
1: Banget. Jadi kurang lebih rumah kami kan di Palem Semi. Jadi ke sini tadi cuma sekitar 14 menit lah.
0: 14
1: lebih.
0: Menit.
1: Lancar,
0: okay. Puji Tuhan lancar ya. Baiklah, senang sekali pastinya Heartliner bertemu dengan narasumber kita yang mendengarkan kita di live channel YouTube kita di Heartline Network. Juga Heartliner yang bisa mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id dan mendengarkan via aplikasi Jalur Hati. Langsung saja kita tanya-tanya kepada Bapak Zulkifli dan juga Ibu Yuliana tentunya ya. Kita penasaran dengan perubahan hidup yang terjadi dengan topik kita tentunya aku dipulihkan dari gaya hidup yang salah dan berujung krisis finansial. Nah Pak Zulkifli, sebelum kita masuk ke kisah pergumulan hidup yang sudah Bapak alami baik selama ini, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang kehidupan Bapak dan keluarga saat ini Pak, gimana?
1: Wah, kalau cerita sekarang ini kami sangat bersyukur ya. Saat ini saya posisinya sudah pensiun sejak tahun 2025 lalu. Puji Tuhan, sebelum saya pensiun saya sudah menyelesaikan sebagian besar tugas seorang ayah. Maksudnya adalah kedua anak kami sudah lulus kuliah. Jadi saya merasa beban saya juga relatif ringan gitu ya. Ya, kalau cuma untuk kami berdua sih ya cukup aja lah gitu ya dengan pekerjaan kami sekarang ini. Puji Tuhan, segala sesuatunya Tuhan cukupkan sampai dengan saat ini. Tuhan pelihara sedemikian rupa.
0: Wah, puji Tuhan. Pak Zul dan Bu Yuliana, kalau boleh tahu nih sudah berapa lama nih Bu Yuliana menikah dan perjalanan keluarga selama ini bagaimana nih Bu?
2: Kami sudah menikah di 29 tahun.
0: Ya.
2: Anak kami yang besar berusia 28 tahun, yang nomor 2 usia 24 tahun.
0: Iya.
2: Jadi perjalanan perkawinan kami ya seperti hiking ya.
0: Naik turun.
2: Naik turun ya. Tapi semua itu harus kita lalui.
1: Iya.
2: Proses Tuhan itu memang tidak gampang ya. Iya. Tetapi saya merasakan indah pada waktunya.
0: Amin. Amin. Dan Pak Zul, Bapak pernah bekerja di perusahaan IT solution di grup Lippo, benar?
1: Betul.
0: Benar. Seperti apa sih Pak kehidupan Bapak saat masih aktif bekerja?
1: Ya, sebagaimana layaknya orang bekerja, saya kira secara umum saya aktif bekerja ya, maksudnya berangkat pagi, pulang sore gitu ya, sisanya menghabiskan waktu dengan keluarga. Ya, demikian bertahun-tahun. Saya bekerja sudah lama loh di IT group itu, kurang lebih 24 tahun sebelum saya mengakhiri kontrak terakhir tahun 2025 lalu. Jadi memang ya enjoy sih. Karena kebetulan kan relatif dekat kan jaraknya dari kantor dengan ke rumah. Jadi saya sangat menikmati pekerjaan itu. Makanya sampai bisa bertahan 24 tahun ya puji Tuhan. Dan ya lumayan, maksudnya dengan penghasilan yang didapat dari pekerjaan itu cukuplah untuk menghidupi keluarga. Termasuk saat ini tadi saya cerita untuk bisa membesarkan anak-anak sampai dengan mereka selesai kuliah saat ini.
0: Wow, luar biasa. Nah sebelum kita masuk bagaimana perjalanan hidup yang Bapak alami, kalau misalnya melihat nih Pak kehidupan Bapak yang hari ini, apakah pernah terbayang melewati perjalanan hidup yang penuh pergumulan yang akan kita ceritakan saat ini?
1: Aduh, iya. kalau saya kira semua orang tidak bisa membayangkan kesulitan yang akan dialami ya. Demikian juga kami waktu itu kaget ya, kami kok berat banget gitu ya apa yang kami alami. Kami merasa demikian, tetapi kami percaya bahwa itu adalah maksud Tuhan untuk mendidik kami agar kami bisa hidup lebih bijaksana di dalam mengelola keuangan. Itu sih yang poin-poin positif yang kami tangkap dari apa yang kami alami itu.
0: Dan tadi bekerja di IT Solution, perusahaan IT Solution di grup Lippo. Itu tahun berapa, Pak?
1: Saya masuk 2001. Kemarin selesai 2025.
0: Oh, 2025.
1: 24 tahun saya berkarya di sana.
0: Dan ada selama sepanjang tahun itu, di tahun-tahun berapa itu, Pak, kira-kira permasalahan terjadi?
1: Nah, ini saya seingat saya ya, sekitar 2010 sampai 2014. Ya, itu saya mengalami fase kehidupan yang dalam tanda kutip menyenangkan bagi kami. Tetapi itu adalah satu justru kesalahan. Karena di fase itu kurang lebih 5-6 tahun itu kami menikmati hidup duniawi yang mungkin dilihat orang itu, waduh, enak amat ya. Pergi ke luar negeri mungkin hampir-hampir setahun beberapa kali gitu ya. Bisa makan enak di resto mungkin setiap minggu makan di luar gitu ya. Jadi wah, ya mungkin tuh kehidupan impian bagi sebagian besar orang gitu ya. Itu kami mengalami itu. Nah, itu justru di situ yang saya bilang jalan hidup yang salah, sehingga saya mengalami apa yang krisis yang saya sebut itu.
0: Nah, ketika Bapak sadar itu adalah gaya hidup yang salah ya, jalan hidup yang salah. Apa sih, Pak, sebenarnya yang terjadi saat itu?
1: Jadi begini, Mbak Oktrin. Waktu itu, di periode itu, mungkin sampai sekarang juga ya, itu kita kan dimudahkan dengan pemberian kartu kredit oleh berbagai bank ya. Kalau kita sudah punya Mastercard misalnya, nanti ditawarin Visa oleh bank yang sama. Kalau kita aktif menggunakan, nanti limit kita ditambah-tambahin terus. Nah, itu ternyata adalah kalau dalam tanda kutip ya, jerat bagi kita untuk bisa masuk lebih dalam di dalam kesulitan yang akan kita alami. Jadi percaya nggak, Mbak Oktrin? Waktu itu di periode itu sampai 2010 itu, kartu kredit saya tuh saya hitung-hitung ya, belakangan saya baru sadar itu ada kurang lebih ada 29. Dari berbagai bank ya di Indonesia. Bayangin aja, kalau satu kartu kredit limitnya sekitar 30-50 juta, itu total-total udah ratusan juta yang kita gunakan. Padahal sebagai karyawan, gaji kita kan udah pasti ditaker setiap bulan ya sekian puluh gitu kan. Ya, dengan penggunaan yang jauh di atas kemampuan kita untuk membayar, itu akhirnya kita terjebak di dalam gali lubang tutup lubang dalam dalam bahasa dulu. Jadi untuk membayar tagihan yang ini kita cari di mana, pinjam di mana, tutup yang ini, begitu terus. Akhirnya lama-lama kita terjerat sampai satu titik di mana kita udah nggak mampu lagi. Akhirnya itulah yang saya maksud badai terbesar yang kami alami pada saat itu.
0: Dan pada masa itu, Pak, apakah Bapak menyadari mulai berpengaruh nih kehidupan ke keluarga, ke pekerjaan, dan juga bahkan hubungan Bapak kepada Tuhan?
1: Nah, itu dia, Mbak Oktrin. Itulah, saya bersyukur istri saya ini demikian mengasihi ya, saya dan keluarga. Pada saat kami mengalami krisis itu, terus terang ya, kehidupan rumah tangga kami itu jauh dari kata damai sejahtera. Dalam sebulan, dalam seminggu deh, itu beberapa kali kami pasti akan cekcok gitu ya, karena masalah itu. Jadi saya lihat relasi antara masalah finansial dengan kehidupan rumah tangga itu sangat erat. Jadi begitu kita mengalami masalah finansial, itu efeknya langsung kepada kehidupan rumah tangga. Damai sejahtera hilang. Hampir setiap hari kami cekcok. Urusan sedikit kecil aja yang sebenarnya bisa diselesaikan bisa jadi besar dan sebagainya. Jadi gara-gara itu hubungan kami yang sudah kami bina, tadi kan kami sudah cerita, kami menikah sudah 29 tahun. Pada saat itu kami merasa, wah, ini hubungan kasih, hubungan cinta kami yang kami bina sekian puluh tahun sebelumnya, ini tiba-tiba sirna gitu loh. Jadi jauh sekali apa damai sejahtera yang kami rasakan itu. Jadi istri saya ini kan dia apa kelihatannya kalem ya, tapi kalau lagi marah, aduh ampun dah, bawa train.
0: Angkat tangan ya Pak.
1: Angkat tangan. Aduh, jadi kalau dia udah marah, udah saya udah pokoknya udah bagaimana caranya supaya marahnya itu segera reda. Tapi namanya perempuan ya, mungkin ya beda dengan kita. Begitu kita dia udah marah hari ini, itu berhari-hari bisa berminggu-minggu kemudian baru bisa reda. Padahal belum sampai masa itu udah kecekcokan lain. Jadi bayangin akumulasinya, pokoknya nggak enak banget dah suasana rumah tangga pada saat itu.
0: Oh wow. Dan Bu Yuliana, ketika keadaan keluarga sedang seperti itu yang dialami Pak Zul, Kifli juga mengalami kondisi seperti itu, apa yang paling Ibu rasakan saat itu, Bu?
2: Ya, kalau dikatakan speechless ya. Ya memang kita sedih, udah pasti sedih. Kita sebagai istri, bagaimana ya mengatasi semuanya itu ya kan. Di rumah tangga kami, makanya yang tadi dibilangin bahwa keadaan rumah tangga itu erat sekali dengan financial. Ya dong, kita tidak terlepas dari kata financial. Ya karena itu adalah utamanya kita. Tapi ya memang utama Tuhan lah ya. Tetapi pada saat itu kita tetap mengandalkan, ya gimana nanti, karena saya tuh selalu berpikir ke depannya, bukan saat ini, tapi saat ini dan seterusnya, ke depannya seperti apa. Gitu ya. Ya jadi, saya mengalami hal ini juga ya, dimana ya saya juga akan nanti akan merasakan kehilangan rumah, ya kan, karena no way out. No way out dalam arti, kita harus membayar hutang-hutang itu. Kita tidak bisa lari. Kita harus lewatin semua itu. Ya, tapi gimana caranya? Karena kita sudah tidak ada lagi yang namanya tabungan, apa udah habis semuanya, ya kan? Ya, jadi ya begitulah Kak, kalau kita ceritakan ya. Mau nangis sudah enggak ada air mata.
0: Udah kering air matanya. Gitu. Ya, ya benar sekali tadi Pak Zul juga sampai mengatakan kalau sampai kehilangan damai sejahtera karena cekcok setiap hari, setiap minggu dengan masalah finansial yang lama yang terus berlanjut ya Pak ya. Dan itu mempengaruhi tentunya ya kehidupan keluarga. Nah, ketika Bapak mengalami masa-masa itu, apa pernah enggak Pak merasa tidak tahu nih mau berbuat apa lagi?
1: Ya, itulah waktu itu terserang ya Mbak Oktrin ya. Saya masih berusaha mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan saya untuk cari jalan bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan permasalahan finansial pada saat itu. Banyak hal berputar pada diri sendiri. Tetapi pada akhirnya kami menyerah bahwa ini nggak bisa diselesaikan oleh diri kami sendiri. Bahkan kami sudah mencoba meminta pertolongan dari rekan-rekan sejawat, keluarga dan sebagainya. Tetapi memang udah nggak ada jalan lagi. Akhirnya kami menyerahkan segala sesuatunya kepada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sangat baik bahwa dia mendengar apa yang permasalahan kami dan membuka jalan bagi kami untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
0: Dan pada saat itu Pak, ketika mengalami krisis finansial, apa sebenarnya yang paling Bapak takutkan Pak? Mungkin di keluarga?
1: Jadi yang pertama tadi saya merasa tanggung jawab saya sebagai ayah, sebagai suami belum selesai, masih jauh. Makanya waduh, ini anak saya waktu itu, waktu saya mengalami itu masih posisinya masih SMA. Masih SMA, yang satu SMA, yang satu sudah kuliah memang. Ini masih butuh banyak biaya. Sementara tadi istri saya sudah cerita tabungan dan lain-lain itu udah menipis gitu ya. Ini bagaimana caranya? Sementara pekerjaan saya ya udah pasti setiap bulan ya segitu dapatnya gitu kan. Udah usaha sih apa dengan cara mencari pekerjaan baru, maksudnya tambahan ya, cari petang sampingan, kemudian udah coba menekan biaya yang misalnya biasanya misalnya sekian kita potong supaya lebih irit hidupnya gitu ya, supaya bisa lebih banyak spend apa, supaya bisa banyak apa dana gitu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan dan juga berbagai kepentingan lain. Itu yang sudah saya lakukan. Tetapi ya itu tadi, pada satu titik udah gali lubang, tutup lubang, usaha ini, usaha itu, cari ini, cari itu, ya nggak bisa. Sampai di satu titik kami menyerah, akhirnya kami menjual harta kami yang paling berharga pada saat itu, rumah gitu ya, rumah yang kami sudah kredit sekian lama, itu karena udah nggak ada jalan lagi. Jadi waduh, itu benar-benar puncak daripada segala kesulitan yang kami harus relakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan finansial kami pada saat itu.
0: Okay. Jadi tetap Pak Zul mengalami titik terendahnya, tidak tahu mau berbuat apa sampai-sampai harus menjual harta yang paling berharga. Sampai serendah itu ya Pak ya, masa itu, waktu itu. Dan Bu Yuliana sebagai seorang istri, ketika menghadapi kondisi keluarga yang krisis finansial, apa nih Bu yang Ibu lakukan ketika menghadapi hal tersebut saat itu?
2: Ya, saat itu udah tiap hari pasti nangis kan. Nggak tahu lagi saya harus berbuat apa, ya kan. Padahal memang pada saat itu posisi saya adalah agent properti. Saya masih ikut orang lah, ikut satu bendera. Jadi saya masih bekerja di tempat lain gitu ya kan. Sebelum saya sekarang membantu suami sama-sama di Excel Property. Jadi pada saat itu saya gak tahu lagi. Saya sebagai agent penghasilannya kan tidak tentu. Tidak rutin tiap bulan. Jadi agent properti itu kadang ada, kadang enggak. Jadi tidak, itu bukanlah pendapatan yang pasti gitu ya kan. Kalau kita cari ya, ya ada, kalau enggak ya enggak pasti gitu pada saat itu. Jadi pada saat itu saya udah pasrah Kak. Udah enggak tahu lagi. Padahal rumah yang saya tempati itu bagi saya itu udah cukup bagus karena sudah selesai. Saya renovasi. Udah rumah impian saya lah gitu ya. Dengan dapur yang luas karena saya hobi masak. Saya hobi masak. Jadi bagi saya rumah itu udah impian saya. Karena pada saat direnovasi sesuai dengan keinginan saya. Gitu ya kan. Tapi selesai dibangun tuh 2013. 2013 itu selesai dibangun dan kita menempati rumah itu dan krisis itu terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka harus terjadi. Jadi di tahun 2018 sudah mulai. Sudah mulai karena kami agunkan rumah kami di bank ya kan, tapi jadi kami harus segera melunasi karena banyak lubang yang kami lewati sehingga bank harus segera mensita rumah itu. Jangan, ya kalau dari sita dilelang ya hancurlah harga rumah kita. Gitu, jadi ya saya sudah pasrah. Saya nggak bisa berdoa lagi pada saat itu. Ya tadi suami saya bilang kita mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan Tuhan pada saat itu ya kan. Karena kita gimana nih, gimana caranya nih, kita harus bayar hutang kita nih ya, gitu ya kan. Pada saat itu, pada saat saya terpuruk, orang bank datang, pertolongan Tuhan itu yang saya rasakan. Tepat pada waktunya. Jadi pada saat orang bank datang, udah mau pasang papan lelang di depan rumah kita, bahwa rumah ini dalam pengawasan bank ya, biasa begitu ya, akan dilelang seperti itu, pasang papang yang baik gitu ya kan. Ya dibilang malu udah pasti malu Kak. Karena kan pasti dilihat sekeliling tetangga kita, kiri kanan depan banget. Belakang ya kan. Perasaan malu iya udah pasti, tapi saya udah nggak tahu lagi saya berbuat apa. Pada saat tepat pada waktunya salah satu investor saya itu menelpon saya. Pas pada saat itu saya lagi menangis. Saya gak tahu, tapi saya gak mau angkat, tapi dia telepon terus gitu ya kan. Nah itulah cara Tuhan, yang kita gak pikirkan, yang gak kita rencanakan gitu ya kan. Jadi begitu saya angkat, ya sambil saya ngomong halo, saya pikir ada apa. Lalu dia lihat saya. Dia pikir saya sakit. Dia bilang ada apa, kenapa. Dan kebetulan salah satu investor saya itu orang Chinese Surabaya. Jadi saya bilang saya lagi ada masalah, nanti aja telepon kembali. Dia bilang enggak. Yuk, punya masalah apa katanya. Ya lalu secara singkat saya ceritakan keadaan saya seperti itu. Berapa utangnya sama bank tersebut. Dia bilang jangan sampai dilelang. Karena kalau harga dilelang udah pasti bank jual kita murah banget. Dan tidak ada untungnya tuh Kak. Kalau jual udah sampai di tangan bank itu, udah rumahnya dijual seadanya. Pokoknya bank bayar, dapat utang kita tertutupi, sisanya kalau ada sisa saya kembaliin. Enggak ada sisa ya udah gitu. Nah, pada saat itu salah satu investor saya ini sudah almarhum sekarang. Jadi dia bilang, "Berapa?" Tidak ada hitungan detik, Kak. Dia bayar semua, dia lunasin.
0: Wow.
1: Tunggakannya pada saat itu ya,
2: tunggakannya.
1: Bukan
2: lunasin hutang saya, tapi tunggakan utang saya. Sehingga papan papan lelang itu tidak jadi dipasang. Karena saya melunasi saat itu juga. Lalu dia bilang, "Sudah saya transfer." Dia bilang gitu. "Beresin sekarang." "Nanti you telepon saya lagi." Jadi saya nggak minta gitu, saya cuma bilang saya nanti telepon kembali, nanti urusannya besok lah sama dia gitu, karena saya ada urusan properti sama dia, karena dia banyak rumah di Palem Semi yang tempat saya tinggal, semua dititipkan ke saya, gitu. Jadi ya, jadi pada saat itu saya melunasi, pada saat itu ya melunasi hutang-hutang saya tepat pada waktunya, sehingga papan reklama itu, papan lelang itu tidak jadi
0: terpasang.
2: Nah, pada saat itu saya dan suami sepakat kita nggak bisa begini terus, ya kan? Pada saat itu saya memang marah sama dia, marah luar biasa. Bahkan saya sendiri yang menantang untuk bercerai. Pada saat rumah selesai dijual, ya udah, sisanya bagian kamu, bagian saya. Pada saat itu saya yang bicara loh, suami saya sih diem aja. Dia tidak mengatakan kata-kata cerai, tapi saya yang mengeluarkan kata-kata itu karena saking emosi mungkin ya, emosi, kesel, kecewa, marah gitu ya. Tapi Tuhan memang mengubah saya. Jadi dengan ditutupin semuanya itu, kayaknya saya tersadar di situ bahwa kamu itu tidak bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Jadi mungkin Tuhan memakai pertolongan itu melalui salah satu investor itu. Padahal begitu sudah selesai lewatin, saya tanya dia kemarin nelfon saya kenapa ya? Ya gue lupa mau ngomong apa malu gitu ya kan. Saya nanya dia, "Kok udah beres nih kok?" Saya bilang gitu. "Rencana ke depan nanti akan saya jual rumahnya gini-gini. Nanti saya bayar utang." "Udah lu jangan pikirin utangnya." Jadi dia bilang, "Ada uang lu bayar." "Nggak ada uang, tenang aja, santai aja," gitu ya kan. Lalu ya, dia bilang, "Ada apa ya kok cari saya?" "Nggak tahu, saya cari kamu." "Kenapa ya?" "Lupa saya bilang," dia bilang gitu. Jadi yang saya rasakan, aduh, pertolongan Tuhan itu tepat sekali pada waktunya. Jadi segala sesuatunya kok, ya itu dia. Kalau mengandalkan Tuhan, segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Itu yang saya
1: rasakan. Amin.
0: Luar biasa. Jadi hardliner, ketika masalah datang, pergumulan datang, jangan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan, karena kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Pertolongan Tuhan itu datang di waktu yang tepat, dengan cara yang tidak kita duga-duga. Ya, wow, luar biasa sekali. Dan pada akhirnya bagaimana sih Bu Yuliana tetap mau bertahan nih, mau mendampingi suami pada akhirnya?
2: Ya, pada saat itu saya mulai mendekatkan diri. Karena saya waktu itu dibilang Kristen KTP sih. Ya, hanya ke gereja, hanya kewajiban aja minggu, dan itu juga bolong-bolong ya. Pada saat itu saya belum belajar melayani. Saya belum belajar yang namanya cinta kasih mula-mula itu. Tapi setelah kejadian itu, saya kayak disadarkan bahwa kita ini tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Ya, jadi kembali lagi setelah kejadian itu, akhirnya saya dapat menjual rumah itu. Menjual rumah itu, tapi tahu gak Tuhan, baik banget. Tolong lagi yang kedua kali. Pada saat itu saya sudah mencari rumah yang lebih kecil. Ya, karena dengan kemampuan uang kita dong. Jangan kita lagi utang sana sini lagi, utang bank lagi atau utang kartu kredit. Karena itu udah pelajaran yang berharga bagi kami berdua ya. Jadi pada saat itu saya mendapatkan pertolongan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi investor saya itu juga, dia bilang sama saya, "Nggak usah, you pindah ke rumah saya aja." Padahal rumah itu mau dijual.
0: Oh, oke.
2: Posisinya bagus sekali, Kak. Di boulevard. Sedangkan saya rumahnya di Buntu. Jadi luas tanah rumah saya dengan luas tanah rumah yang mau ditempatin sama saya cuman selisih 1 meter. Jadi di sana 188 rumah saya, di sini 187. Dan boulevard, jalan raya besar gitu ya kan. Dan saya bingung kenapa ditinggal. Saya bilang gini, "Enggak usah kok. Saya rumahnya yang kecil aja." Tapi dia bilang gini, "Ya, udah, you tinggal di rumah ini aja." Jadi saya tinggal di rumah itu berkat pertolongan orang yang sama.
0: Yeah.

0: belum sempat kami
1: berterima kasih.
0: Berterima kasih ya, yeah, kan. Beliau mm-hmm. sudah meninggal, dan pada saat beliau meninggal pun mm-hmm. beliau itu kasih sign sama saya. Mm. Jadi dia bilang, besok pagi yuk ke rumah saya. Emang rumahnya sama-sama di Palem mm-hmm. dan rumahnya cukup besar rumah dia. Yeah. 3 kavling jadi 1. Tanahnya 405. Jadi dia jadiin satu kayak bentuknya kayak villa. Mm-hmm. Tanahnya besar banget. Mm-hmm. Dia bilang, nanti yuk ke rumah saya katanya. Bersama tukang dan ini-ini, karena ada yang mau dibetulin. Mm-hmm. Nah, pada saat saya pagi ke rumah dia, beliau sudah meninggal di kamarnya sendiri, kena serangan jantung. Jadi, beliau meninggal dalam kondisi memegang dadanya, dan saya sendiri yang masuk. Mm-hmm. Jadi, saya gedor-gedor rumahnya, gak disaut, karena saya pegang kunci. Mm-hmm. Jadi, saya masuk bersama tukang, mm-hmm. sama RT, yep. saya lihat keadaan dia sudah meninggal. Mm-hmm. Dan lebih mengejutkan lagi, beliau menitipkan, kami ada notaris. Mm-hmm. Jadi kami ada pegangan notaris yeah. yang private. Mm-hmm. Jadi pada saat notaris itu bilang begini, bahwa pada saat tanggal 6 Januari, mm-hmm. seharusnya dia datang bertemu dengan notaris itu untuk memberikan wasiat warisan. Ya. Mm-hmm. Jadi karena warisan itu belum ditandatanganin dan belum disahkan secara hukum, mm-hmm. begitu dia tanda tangan kan harus ke pengadilan dulu kan, yeah. biasa begitu ya, untuk mensahkan mm-hmm. bahwa rumah yang saya tinggalin ini yeah. akan menjadi rumah saya.
2: Okay.
0: Dan sisanya rumah itu akan diberikan ke negara.
2: Oh.
0: Pada saat itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Karena notaris yang ngomong. Mm-hmm. Gitu loh, karena dia tidak punya orang tua, mm-hmm. kakaknya juga ada satu tapi tidak cocok. Jadi dia dituliskan di wasiat itu bahwa rumah yang saya tinggalin ini menjadi rumah saya. Mm-hmm. Sisanya itu diberikan ke negara. Tetapi belum itu terjadi. Mm-hmm. Ya, jadi ya begitulah. Tuhan tolong saya lagi kedua kalinya. Dan akhirnya ya puji Tuhan, setelah COVID 2020 kami yeah. suami istri kena COVID. Yang lebih parah adalah suami saya. Mm-hmm. Nah, disitulah saya ada namanya kasih mula-mula, Kak.
2: Oke. Okay.
0: Saya takut sekali. Mm-hmm. Karena pada saat itu kan orang pergi ke rumah sakit mm-hmm. dan pulang ke rumah yang lain. Mm-hmm. Ya kan, Kak?
2: Yeah.
0: Nah, kami kena COVID itu di 2021. Mm-hmm. Jadi di 2021 itu kami mengalami COVID. Tapi saya meng-COVID-kan diri.
2: Oh.
0: Karena pada saat COVID kan tidak boleh dikunjungin. Mm-hmm. Ya, tidak boleh dikunjungin. Jadi saya takut.
2: Yeah.
0: Jadi saya yang COVID-in. Mm-hmm. Padahal saya kena COVID, tapi dokter bilang, ibu pulang aja. Mm-hmm. Ibu isoman di rumah, gak sembuh, orang ibu gak kenapa-napa, katanya. Mm-hmm. Ya, cuman aja itunya merah, katanya memang ibu COVID. Ibu sembuh. Tapi saya gak mau, saya bilang, saya mau bersama suami saya. Jadi disitulah saya sampai bernazar sama Tuhan. Mm-hmm. Tuhan, kalau perlu, saya aja yang diambil.
2: Oh, okay.
0: Jangan suami saya. Mm-hmm. Karena suami saya punya penyakit, darah tinggi, vertigo. Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Jadi sehingga dia ya itulah penyakit bawaan lebih lama sembuh dibandingin
1: pengorbit
0: ya gitu mm-hmm. ya. Nah, mm-hmm. singkat cerita, disitulah kasih mula-mula saya terjadi dan Tuhan pulihkan sampai saat ini. Saya juga berhasil juga mm-hmm. Melunasi hutang-hutang rumah yang ini, karena pada saatnya ya saya harus membayar hutang itu, Kak.
2: Iya. Yeah.
0: Hutang rumah yang sekarang, karena mm-hmm. kakaknya gak mengerti.
2: Yeah.
0: Hutang adalah hutang. Mm-hmm. Ya itu perjanjian itu kan tidak sah. Mm-hmm. Gitu ya kan, dalam arti kan belum itu.
2: Yeah.
0: Jadi saya harus melunasi hutang. Jadi pada saat suami saya pensiun, yeah. mendapatkan uang pensiun, saya melunasi hutang rumah sebelum.
2: Oh, wow.
0: Puji Tuhan, mm-hmm. sekarang rumah itu aman.
2: Yeah.
0: Sertifikatnya tidak digadaikan lagi. Mm-hmm. Ada bersama saya. Dan saya belajar juga melayani. Mm-hmm. Melayani saat ini saya bergabung di komunitas FGB MFI dan LOF Regional Banten. Mm-hmm. Saat ini saya sebagai sekretaris di Love Banten-nya.
2: Okay.
0: Suami saya jadi FGB-nya.
2: Oh, wow.
0: F Banten. Ya, mm-hmm. kami saat ini juga kami belajar melayani di misi.
2: Yeah.
0: Bersama teman-teman Komsel. Mm-hmm. Jadi kita melayani gereja-gereja kecil ya kan, tapi saya belajar juga di situ yeah. karena saya tidak ada apa-apanya. Mm-hmm. Saya hanya satu, mau melayani Tuhan. Mm-hmm. Karena saya yakin Tuhan itu pasti menolong, bukan berarti pelayanan kita ditukar dengan pertolongan Tuhan, bukan
2: yeah.
0: bukan, tetapi belajar melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti saya percaya banget kuasa mujizat Tuhan itu pasti terjadi.
1: Amin.
2: Amin.
0: Itu aja, Kak.
2: Oh, wow.

biasa, kesaksian yang luar biasa, hardliner. Kita akan terus mendengarkan bagaimana Tuhan memulihkan keluarga Pak Zul dan Bu Yuliana. Apa saja yang terjadi setelahnya, proses demi proses yang akan dilewati. Namun kita akan mendengarkannya setelah yang berikut ini.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan, dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline
2: FM 100,6 Hotline Radio, Your Family Station. Kembali lagi dalam program BDK Bangkit dari Keterpurukan. Masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Zul dan juga Ibu Yuliana. Wow, tadi kesaksian yang luar biasa ya Pak Zul dan Ibu Yuliana, bagaimana naik turunnya kehidupan, permasalahan, bahkan terjadi krisis finansial di keluarga, sampai mengalami tidak ada damai sejahtera di keluarga ya, karena selalu cekcok, selalu ada pertengkaran, bahkan sempat mengutarakan untuk bercerai karena emosi ya Bu Yuliana ya. Tetapi ketika Tuhan datang, pertolongan dari Tuhan ya, dengan waktunya yang tepat dan di luar apa yang kita pikirkan, di luar yang kita rencanakan pun, Tuhan menolong hidup kita. Dan setiap proses yang ada nih Pak, yang udah dialami Pak Zul, apa perubahan hidup yang paling terasa di hidup Bapak ketika mengalami semua, bahkan mengalami titik terendah dalam hidup Bapak?
3: Iya, sejak kami merelakan harta paling berharga yang kami sampaikan bahwa itu bahwa itu adalah rumah impian dari istri saya yang saya sayangi ini, kami bersusah payah untuk menyelesaikan. Waktu itu saya belinya kredit loh ya, itu baru lunas gitu di belum lama. Kemudian kami berusaha menabung dan seterusnya untuk bisa merenovasi sesuai dengan keinginan istri. Di 2013 saya sangat bersyukur ya bahwa saat itu saya merasa hidup saya sudah sempurna, dalam arti wah, saya sudah bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang istri saya inginkan. Demikian juga anak-anak saya. Mereka punya kamar masing-masing yang lumayan gitu ya. Tidak terasa seiring berjalannya waktu, tadi saya cerita kami harus melepaskan harta-harta yang selama ini kami kumpulkan dengan gaya hidup yang salah itu di 2019. Kami harus menjual rumah yang kami impikan tersebut. Itu seperti gunung runtuh gitu ya. Aduh, itu rasanya gak bisa terkatakan lagi bagaimana sedihnya saya gitu sebagai seorang suami dan juga ayah dari anak-anak saya. Gak ada kata-kata yang bisa dikatakan lagi bahwa itu semua saya merasa kesalahan saya yang bisa menyebabkan itu terjadi. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk menolong saya untuk bisa lebih bijaksana. Pada saat kita menyerahkan permasalahan kita, menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan dan dan hanya berserah kepada Dia, Dia memberikan pertolongan seperti disampaikan oleh istri saya, sesuai dengan waktunya Tuhan, gitu ya. Itu perlahan-lahan hidup kami lebih baik gitu ya. Maksudnya secara memang nggak saat itu juga langsung balik lagi keadaan seperti semula, enggak. Tapi secara bertahap hubungan kami semakin baik. kasih yang kami miliki sebelumnya itu perlahan-lahan kami pupuk kembali. Kemudian damai sejahtera yang tadinya sempat hilang di tengah percecokan dan kemarahan yang hampir terjadi sering di dalam rumah tangga, itu makin berkurang intensitasnya dan seterusnya. Kami juga berusaha lebih semangat lagi di dalam mencari nafkah gitu ya, sambil menyelesaikan sisa-sisa permasalahan yang lain. Kan itu kan cuma satu masalah yang terkait dengan hutang bank ya, yang paling besar gitu ya kan. Tetap kartu kredit kan tetap masih banyak pada waktu itu. Ya perlahan-lahan kami bisa selesaikan. Ya seiring berjalannya waktu sampai hari ini kami memang belum selesai semuanya, belum 100%. Tapi sudah perhitungan saya kurang lebih 80-90% itu sudah selesai. Jadi maksudnya sudah lunas hutang-hutang kami itu. Jadi ya plong lah rasanya ya. Ya kita menjalani hidup jadi lebih enteng, lebih enak. Damai sejahtera itu kami rasakan setiap hari pada saat ini. Makanya tadi istri saya cerita, kalau sebelumnya kami Kristen KTP gitu, dalam tanda kutip, hanya ke gereja seminggu sekali, sekarang ini kami aktif melayani. Kami sejak 2018 sampai dengan hari ini aktif melayani di wadah FGB MFI dan juga LOF di regional Banten. Dan juga tadi ikut aktif pelayanan di dalam komunitas doa di Perumahan Palem Semi. Jadi dengan adanya kami di dalam pelayanan ini itu tidak terasa ya bahwa loh, kita nggak pada berpikir bahwa ini kok masalah-masalah yang tadinya kita pikir nggak mungkin bisa selesai dengan mengandalkan kekuatan sendiri bisa selesai, walaupun sedikit demi sedikit. Tetapi kami merasakan bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Itu sih Mbak Versi. Jadi sampai hari ini ya damai sejahtera itu mengalir sedemikian kuat di dalam kehidupan kami.
2: Wow, luar biasa. Kalau Bapak mau merangkum nih Pak, perjalanan hidup Bapak dari tahun 2010 sampai hari ini dalam satu kalimat, apa yang mau Bapak sampaikan dalam kalimat tersebut?
3: Buat para pendengar ya, ini pengalaman berharga yang kami alami. Semoga teman-teman pendengar sekalian tidak mengalami seperti yang kami alami. Kadang-kadang jerat dunia itu sedemikian menarik gitu ya, untuk kita masuk ke dalamnya. Ternyata ujung-ujungnya adalah kita akan mengalami kesulitan. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan, bijaklah di dalam pengelolaan uangan kita. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalau itu sampai terjadi, percayalah hanya kesulitan dan kesulitan yang akan kita alami. Damai sejahtera di keluarga dan sebagainya, di tempat kerja dan sebagainya akan berkurang. Jadi intinya adalah mari kita belajar bijak di dalam pengelolaan keuangan kita sesuai dengan kemampuan kita.
2: Dan untuk Bu Yuliana, mungkin untuk para istri yang saat ini sedang mendampingi suaminya dalam masa-masa terpuruknya, masa-masa yang sulit, mungkin ketika suami sedang merasa gagal atau tidak mampu lagi nih mau melakukan apa, dari sisi istri nih Bu Yuliana, apa sih yang harus dilakukan seorang istri mungkin dari segi mendukung suaminya ketika menghadapi masalah rumah tangga ini?
4: Ya, hanya satu, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam kemarahan tetap berdoa saja. Jangan mengeluarkan statement-statement yang melukai pasangan kita. Ya, karena di dalam setiap permasalahan yang ada, khususnya di rumah tangga ya, baik itu suami, istri, tadi yang saya katakan bahwa kita turut andil juga. Jadi jangan mau senengnya aja, susahnya juga harus mau. Jadi harus tetap bertahan, bertahan, bukan untuk siapa menang siapa kalah, tetapi kembali lagi kita harus ada kasih, dimana kalau suami istri bersatu, berkat itu akan mengalir.
3: Amin.
4: Ya, jadi walaupun kita marah, ya pasti marah lah. Kita masih daging gitu ya kan.
2: Benar.
4: Tapi tetap menahan, menahan emosi, menahan marah. Ya jangan berkata-kata yang melukai. Karena saya pernah mengalami hal itu. Jadi saya nggak mau lagi begitu. Itu aja sih.
2: Wow. Dan setelah melewati semua permasalahan bersama dengan suami, apa satu hal yang paling ibu yakini tentang Tuhan?
4: Ya. saya bukan yakin lagi, 100% yakin bahwa pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya.
3: Amin.
4: Tetapi tidak secara instan.
2: Yeah.
4: Kita harus mengalami semua proses, walaupun prosesnya setiap orang gunung permasalahannya beda-beda.
2: Mm-hmm.
4: Ya, tapi proses itu harus kita lewati.
2: Yeah.
4: Karena bersama Tuhan itu pasti indah pada waktunya.
3: Amin.
4: Itu aja.
3: Amin.
2: Dan terakhir nih untuk Pak Zul.
3: Yeah.
2: Kalau hari ini ada pendengar BDK kita bangkit dari keterpurukan, mungkin pasangan suami istri juga yang sedang berada dalam titik terendah dalam hidup mereka. Mungkin itu krisis finansial, ada utang atau apapun itu masalah dalam hidup mereka. Apa satu pesan yang ingin Bapak sampaikan, Bapak dan Ibu sampaikan kepada mereka yang sedang dalam titik terendah dalam hidup mereka?
3: Iya, tetap ya, andalkan Tuhan. Mm-hmm. Itu aja, itu udah solusi terbaik. Andalkan yeah. Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan-jalan kita.
2: Mm-hmm.
3: Itu aja kalau menurut saya.
2: Mm-hmm.
3: Ya, ya, bahwa yang kami alami, yang kami rasakan pengalamannya, bahwa kita mengandalkan diri sendiri pasti kita tidak akan kuat. Tetapi mm-hmm. bersama Tuhan pasti kita bisa okay. melewati berbagai persoalan, berbagai masalah yang kita ciptakan sendiri. Tetapi mm-hmm. dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita.
2: Mm-hmm.
3: Itu sih Mbak Versi.
2: Mm-hmm. Untuk Bu Yuliana,
4: ya,
2: apakah
4: sama.
2: Ada yang ingin disampaikan?
4: Ya, jadi kita tetap sebagai istri, sebagai mm-hmm. kita mendukung suami kita.
2: Yeah.
4: Ya, tetap berdoa
2: mm-hmm.
4: sebagai tiang doa di dalam keluarga, sebagai suami, juga yeah. sebagai seorang ibu.
2: Mm-hmm.
4: Tetap semangat para pendengar semua bahwa Tuhan itu bersama kita loh, kita yeah. tidak sendiri.
3: Yeah.
4: Jadi jangan berharap kepada manusia, kita akan kecewa.
2: Mm-hmm.
4: Tapi tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti buka jalan.
3: Amin.
4: Diberikan kemudahan dan kelancaran. Itu
3: Amin.
4: Aja sih, walaupun saat ini kami bangun mm-hmm. dari keterpurukan kami ya. Kami tetap membina hubungan suami istri yang tadinya kacau balau yeah. gitu ya kan. Tetapi saya merasakan kasih mula-mula itu ada.
2: Mm-hmm.
4: Jadi tetap semangat, tetap saling mencintai
2: yeah.
4: sampai di akhir usia kita, sampai Tuhan yang akan menjemput kita. Tetap sayang dengan pasangan kita,
2: mm-hmm.
4: tetap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu aja. Terima kasih.
2: Wow, terima kasih kesaksian yang luar biasa dari Bapak Zul dan Ibu Yuliana. Semoga dapat memberkati setiap hardliner yang mendengarkan kita di program Bangkit dari Keterpurukan di sore hari ini. Dan hardliner, memang setiap kita pasti akan mengalami masa-masa kelam, titik-titik
4: yes.
2: terendah dalam hidup kita.
4: Amin.
2: Namun ketika masalah itu datang, titik terendah itu datang, tetap andalkan Tuhan.
3: Amin.
2: Dan percaya, mengimani kalau waktu Tuhan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktu
3: Amin.
2: Yang tepat. Dan jangan melenceng kemana-kemana ya, tetap andalkan Tuhan saja. Dan percaya janjinya, percaya Tuhan akan memulihkan keadaan setiap kita, mau kita seterpuruk apapun.
4: Yeah.
2: Wow, luar biasa. Terima kasih hardliner yang sudah mendengarkan kita di live streaming, di live channel YouTube kita di Hardline Network, juga mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati. Dan akhir kata, saya Oktrin beserta kedua narasumber kita harus pamit undur diri. Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: Ya, salam berjumpa kembali. Shalom, Hardliner. Senang sekali saya, Kiting Lee, Humas Yayasan Yaski. Dan berkesempatan melalui Heartland FM bisa mengundang narasumber-narasumber kami yang spesial. Hari ini kita ada satu topik. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pemuritan yang mengubahkan hidup. Sudah hadir di studio kami, nanti ada Bapak Pendeta Dr. Peter Wower MTH. Ya, beliau adalah Ketua Kurios Gospel Mission Indonesia, seorang pendeta dan juga seorang dosen teologi. Selamat datang, Pak.
1: Selamat malam, Pak Giting. Terima kasih untuk waktunya.
0: Iya, terima kasih. Dan juga ada Ibu Jean Margaret, ya, Ketua PD Oikumene Immanuel. Selamat datang.
2: Selamat malam.
0: Ya, dan Hardliner, selain beliau berdua, nanti juga ada Pendeta Pratama Insinyur Budi Santosa. Kemudian ada terhubung dari Zoom, kami akan hubungi nanti Dr. Randa Agnes Margareta Renyut, ya, pembicara di kelas pemuritan Kurios. Kemudian juga ada Ibu Teli Wower, pembina Yayasan Insan Kurios Sejati. Nah, Hardliner, hari ini kita topiknya menarik sekali. Sebagai orang percaya, banyak sekali penyebutan istilah pemuritan. Jadi, apa ini pemuritan? Kami mengundang tentunya Pak Peter Wower. Saya melihat beliau begitu aktif sekali berbagi tentang topik-topik pemuritan melalui Zoom, bahkan pelayanannya sampai ke Singapura. Ada tim yang juga ikut melayani di Singapura. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ngobrol nih, Pak Peter. Ya. Senang Bapak bisa datang di sini.
1: Oh, sangat senang, Pak.
0: Berapa kali ya, Pak, saya tunggu supaya kita bisa sama-sama ngobrol dan memperlengkapi Hardliner juga tentang tema pemuritan, Pak.
1: Amin.
0: Ya. Kita lihat kan kalau gereja nih setiap minggu pasti sudah membawakan topik-topik di dalam khotbah-khotbah mingguan, Pak. Kemudian kenapa perlu juga ada yang namanya istilahnya pemuritan di dalam khususnya luar gereja gitu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini?
1: Saya sudah 40 tahun melayani, Pak, semenjak saya masih di SMA. Bahkan saya sudah
0: sudah berkeliling ya, Pak?
1: Berkeliling begitu, artinya setiap gereja saya sudah hadir, bahkan menyampaikan akan firman Tuhan di dalam istilah khotbah. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita bukan gereja tidak melakukan, tetapi gereja tidak maksimal untuk melakukan hal itu. Apa yang disebut dengan pemuritan, sehingga gereja seolah-olah hanya berkutat di dalam khotbah,
0: pengajaran khotbah,
1: penyampaian firman Tuhan. Tidak salah itu. Karena itu memang tugas gereja itu, karena banyak sebenarnya tipe-tipe khotbah. Salah satunya itu ada didakte, itu kan namanya pengajaran. Tetapi yang disebut pemuritan ini bukan khotbah secara didakte, secara pengajaran, tetapi memang khusus. Sehingga umat itu tidak hanya sekedar ya dikhotbahi saja, tetapi mereka harus dimuridkan. Karena Tuhan sendiri sudah berkata dalam Matius pasal 28 itu, jadikanlah semua bangsa muridku. At least murid itu harus dimuridkan. Tidak mungkin terjadi murid kalau tidak melalui pemuritan. Ya, tidak ada khotbah menghasilkan murid, nggak ada. Tetapi pemuritan itu akan ada hasilnya, yaitu sebuah murid yang berhasil dimuridkan.
0: Memang ada beda ya, Pak, antara orang percaya dengan kita bicara pemuritan gitu atau murid Kristus gitu ya, Pak. Bukankah dengan kita sebagai orang percaya ini kita sudah murid Kristus gitu? Jadi antara orang percaya, aku orang percaya, aku datang ke gereja gitu. Terus apa bedanya dengan murid Kristus harus dimuridkan gitu?
1: Murid itu ada level, Pak. Kalau follower itu enggak ada level.
0: Ah, jadi orang percaya tuh sebenarnya lebih ya, masih awalnya saja. Bisa kayak follower ya, Pak ya.
1: Ya. Karena mereka cuman follower saja, cuman umat Tuhan. Mereka datang ke gereja karena mereka Kristen. Ya toh, kemudian mereka pulang. Tapi itu tidak akan tertanam dalam hidupnya. Karena apa? Tidak seiring waktu mereka selalu continue. Karena itu kan cuma seminggu sekali. Tapi kalau namanya pemuritan itu, at least itu ada jam-jam tertentu mereka harus ikut semua. Dan itu pasti tidak mungkin dalam waktu singkat. Tidak mungkin.
0: Tidak didapat dalam waktu mungkin hanya 1 jam khotbah atau 1 jam bisa. Setengah khotbah.
1: Enggak bisa. Minimal itu 2 jam dan itu mereka boleh bertanya di sana. Kalau di khotbah kan enggak boleh bertanya, Pak. Iya.
0: Dan itu kalau jemaatnya juga setiap minggu datang ke gereja ya. Ada juga jemaat napas, Pak. Katanya hanya Natal dan Paskah.
1: Ya.
0: Jemaat napas
1: katanya. Ya, benar Bapak tahu juga ya.
0: Nah, kalau Bu Jin sendiri, Ibu melihat bagaimana dengan pemuritan saat ini juga seorang wanita, Ibu sebagai ketua PD ya?
1: Pak betul, Peter, betul, ya, betul, betul, ya. Betul, Pak.
0: Bagaimana Ibu melihat tantangan yang Ibu alami sebagai ketua PD Oikumene ini, Bu?
2: Kalau bagi saya memang tantangannya memang sebagai wanita untuk apa ya, untuk belajar dalam pemuritan ini mungkin masih banyak orang yang belum bisa menerima.
0: Masih banyak orang yang belum menerima juga ya.
2: Betul. Karena ya yang saya alami ya. Dalam apa? Dalam anggota saya pun masih ada lah istilah beberapa orang yang belum bisa menerima. Tetapi dengan ya dengan saya menanamkan kasih kepada mereka, saya menerapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, ya pelan-pelan lah, ya puji Tuhan, satu persatu udah bisa menerima dengan pemuritan. Karena di zaman sekarang ini memang kita memang harus, apalagi khusus wanita ya. Wanita di zaman global sekarang ini cepat terpancing. Dengan internet, dengan sosial media segala, yang zaman-zaman sekarang inilah. Itu kan sebenarnya bukan banyak memberi dampak yang baik. Banyakkan dampak yang buruk. Ya kan? Tetapi mungkin tidak semua wanita yang bisa menerima dampak yang buruk. Dan itulah yang harus kita perbaiki. Yang dampak-dampak yang buruk itulah yang harus kita memberikan secara kalau kita bertemu ya kita menerangkan. Kadang-kadang mereka kan dengan adanya berita segala sesuatunya akhirnya mereka menanyakan dengan keputusasaan. Lah kalau saya sebagai memang sebagai ketua di Oikumene Immanuel ini ada beberapa anggota saya yang istilahnya sharing lah mereka ya. Lah kalau saya hanya bisa menguatkan mereka dan memberikan contoh-contoh yang baik. Termasuk adalah satu adalah saya bisa memberikan kesaksian-kesaksian hidup yang pernah saya alami untuk mereka kuat. Nah itulah akhirnya saya mengajak mereka, ayo kita belajar, kita gitu. Kita belajar bersama-sama. Bukan berarti juga saya istilahnya saya all pinter dalam Quran yang belum. Saya juga masih buta. Saya juga masih ngikut pemuritan dalam kurios. Saya juga puji Tuhan, saya tidak menyangka saya bisa ketemu dengan om. Saya manggilnya om ya, tapi kalau di itu saya manggilnya bapak. Jadi saya manggilnya om. Saya enggak disangka diduga, saya enggak menyangka saya bisa ketemu dengan Om Peter. Tetapi ini mungkin rencana Tuhan. Karena dengan adanya Om ini kan saya dia boleh cerita sedikit ya.
0: Iya, boleh dong.
2: Dengan adanya berdirinya Immanuel ini, ini kan awalnya bukan dari Immanuel namanya. Ini dari para pedagang. Jadi dulu saya memang saya pedagang di satu Citra Indah di Square. Dari cumanya sekitar 9 atau 10 orang lah. Kami dari ya enggak sampai 8 apa. Akhirnya saya berkembang ya puji Tuhan. Saya cuma bisa bawa dalam doa dan mereka itu percayakan saya sebagai ketua, saya bawa dalam doa. Kalau memang Tuhan izinkan saya sebagai ketua, berikan yang terbaik. Maksudnya segala sesuatunya juga saya minta diubah ya kan? Puji Tuhan berjalan dari bulan. Saya adakan juga ini sebulan sekali, Pak sebenarnya. Cuma 1 bulan 1 kali di minggu ketiga. Itu setiap hari Senin. Kenapa saya ambil hari Senin? Karena saya tahu gereja-gereja di Indonesia ini Senin kebanyakan libur. Apalagi karismatik. Benar gak Pak? Iya kan? Mereka libur. Makanya saya ngambil di hari Senin. Saya bilang begitu.
0: Jadi itu tatap muka atau online Bu?
2: tatap muka.
0: Tatap muka ya.
2: Tatap muka. Nah, itulah dari situ juga kan dengan adanya Oke Manage sebulan sekali, sebenarnya saya bukan berfirman sebenarnya di situ, sharing. Jadi saya akan saya misalkan membawa tentang kekhawatiran, terus saya akan bawa, saya bilang ayo siapa yang merasa ini ya, dengan cara memang saya bisa menguatkan, kenapa tidak, ya kan, supaya dengan adanya Immanuel ini akhirnya bisa menjadi kuat, jadi wanita-wanita tangguh, itu kan yang diinginkan Tuhan, ya kan, memperkuat iman, tangguh. Segala sesuatunya kita percayakan kepada Tuhan, jangan kepada manusia, kan.
0: Menarik tadi Ibu Jen ada sampaikan bahwa media sosial itu kadang-kadang membuat kita hidup dalam perbandingan ya, Pak Peter, betul ya. Ya? Betul, betul. Kadang-kadang justru yang kita lihat, algoritma membaca bahwa ini adalah sesuatu hal yang menarik hidup kita. Ya. Dan media sosial itu akan terus menawarkan seperti apa yang kita suka, kan. Ya, karena betul. Algoritma menangkap itu. Betul. Sedangkan... karena dia suka, biasanya dia belum punya, dia belum dapatkan. Jadi dia masih suka kalau lagi senang traveling, padahal dia gak pernah traveling. Dia akan merasa hidupnya kok tidak beruntung, orang lain kok bisa traveling dan lain-lain.
2: Ya, betul.
0: Dan itu akan membuat seseorang makin lama makin merasa kecewa.
1: Ya.
0: Ibu hadir justru untuk menguatkan iman mereka. Itu baru salah satu contoh, misalnya media sosial, ibu-ibu, banyak sekali waktu-waktu yang dia habiskan juga ya, beberapa di media sosial ya.
2: Memang khususnya banyak wanita sih dibandingin pria. Ya. Yang keputusasaan itu kebanyakan memang wanita.
0: Wanita banyak sekali mengalami keputusasaan.
2: Memang betul. Keputusan saya juga kurang mengerti kenapa wanita ya. Tapi ya memang yang saya alami kan istilahnya saya kan anggota kurang lebih ada 30 lebih hampir 40 lah. Kalau mau dihitung anggota kepala keluarga ya. Tetapi kebanyakan saat ini ibu-ibunya. Yang saya dapatkan ya seperti itu. Keputusasaan itu kan banyak, bukan dari mungkin dari lingkungan, dari keluarga atau dari mana. Maka itulah dengan adanya Immanuel ini saya berusaha untuk menjadikan mereka murid-murid Kristus yang diinginkan, ya kan.
0: Langkah strategis apa yang biasanya Ibu Jin lakukan untuk dalam hal tentunya memuridkan ya, memanggil untuk mengubahkan hidup ketika mereka mulai rasanya frustasi, putus asa. Biasanya langkah apa yang Ibu lakukan untuk membuat mereka mengalami perubahan hidup, Bu?
2: Ada contoh satu teman saya, istilahnya jemaat saya juga. Ya enggak satu sih, ada beberapa sebenarnya. Jadi awal langkah pertama saya adalah membaur kepada mereka. Jadi membaur kepada mereka, terus kadang-kadang saya bawa mereka jalan. Bukan berarti saya memberikan kenikmatan ya, bukan. Tetapi saya memberikan mereka, ayo kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan disitulah kalau mereka ada, kan biasa namanya ibu-ibu ya, Pak ya kan pasti ada bicara seperti ini, seperti itu, yang gak sengaja akhirnya mereka bercerita.
0: Sharing kehidupannya
2: mereka. Ya, seperti itu. Dengan itulah akhirnya saya menguatkan. Disitulah saya memberi, misalkan dalam hal rumah tangga, dalam lingkungan keluarga, dalam berkat. Itu akan saya berikan.
0: Itu
2: karena
0: strategi yang Ibu
2: puji
0: lakukan.
2: Tuhan, dalam yang dibicarakan itu, saya sudah mengalaminya. Gitu loh. Jadi saya menguatkan, saya bilang saya bisa seperti ini bukan karena kekuatan saya.
1: Ada program bagus, Pak, dia buat itu.
0: Iya.
1: Program, olahraga, Pak.
0: Olahraga. Tapi saya menarik, Pak. Ilmunya Tuhan Yesus. Ajak makan-makan dulu. Ajak makan-makan dulu. Nanti udah perut kenyang, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Kebutuhannya apa itu di touch. Dan itu Ibu Jen bisa.
1: Ada satu kalimat, Pak, dari teman saya, pendeta, Pak. Dia bilang kalau kita lapar itu kebodohan terjadi, Pak. Makanya Ibu Jen ini bagus. Dia kasih makan dulu supaya enggak bodoh orang. Kalau orang enggak bodoh kan dimuridkan gampang gitu kan.
0: Dan udah tenang, udah nyaman, dia bisa sharing sehingga kita bisa lihat kebutuhannya.
2: Karena mereka kan udah dapat happy ya dengan istilah ajak makan, udah jalan-jalan, otak mereka ada sedikit refreshing. Dan itulah akhirnya kita berkumpul ya istilahnya ngolor ngidul ya kalau berbicara ya. Tapi akhirnya dengan itu mereka curhat. Ya kita akhirnya sebagai teman ya, mungkin juga kalau saya di posisi itu adalah anggota saya memberikan kekuatan buat mereka.
0: Seperti keren sekali itu sih. Terus setelah strategi yang tadi Ibu terapkan juga, mengajak mereka mungkin dari mulai membina hubungan makan, kemudian sharing satu sama lain. Bagaimana Ibu juga bisa menjadi satu inspirasi ataupun cara strategi perempuan ini perlu untuk menjadi terang, perlu untuk menjadi penolong. Bagaimana langkah-langkah apa yang biasanya ibu bisa lakukan?
2: Kalau saya sebagai saat ini yang saya lakukan, kalau misalkan untuk jadi penerang itu ya istilah kita kembali dulu ke diri kita, ya kan? Bagaimana kita bisa menerangi kehidupan kita? Kalau kita udah bisa menerangi kehidupan kita, keluarga kita, pasti kita bisa menerangi ke semua tempat.
1: That's the point.
0: Oh, jadi kalau hidup kita masih gelap, kita bagaimana bisa jadi terang?
2: Iya, kan nggak bisa mungkin. Jadi contoh kan? Kan itu kan satu contoh yang harus menjadi panutan buat sementara kita bisa memberikan segala sesuatu dari omongan, tetapi bukan tidak ada contoh ya. Sekarang kan zaman sekarang banyak orang berbicara tas tapi mana semua nol, ya kan? Hanya bicara saja tetapi tidak melakukannya, buat apa? Kalau saya tidak, kalau saya sih yang saya lakukan ya, saya pokoknya memberikan yang terbaik. Apa yang saya memberikan, saya berusaha yang terbaik. Jadi saya nggak pikir ke belakangnya saya mau bagaimana gitu. Yang penting saya berikan yang terbaik buat sesama. Karena yang saya bilang, saya mungkin kalau mau dibilang, kalau orang yang so tahu dia so rohani gini-gini, memang betul, saya belum terlalu paham isi semua Alkitab. Tetapi yang saya tekankan juga kepada Om, saya akan menjadi pelaku firman. Itu saya buat apa? Saya baca, saya hafal, tapi saya gak pelaku, buat apa? Gitu. Kalau saya baca, saya akan menjadi pelaku. Itu aja sih.
0: Jadi ada kerelaan yang memang mau kita berubah. Jangan gelap, kita juga perlu menjadi untuk menjadi terang dulu, baru bisa kita menjadi penolong. Betul. Buat suami, buat pasangan,
2: seperti
0: buat sesama
2: itu. Kita menjadi terang. Tuhan, itu udah saya lakukan. Luar karena biasa. Saya dulu yang saya harus rubah, bagaimana saya mau jadi terang buat saya sendiri, terang orang lain, saya aja masih gelap, abu-abu.
0: Dan
2: gitu.
0: Ibu mengikuti kelas pemuritan secara khusus bersama
2: untuk memperdalam lagi.
0: Wawar, ya. Baik, dan Hardliner, ngomong-ngomong, kita ini melakukan live streaming melalui YouTube di Hardline Network. Jadi kalau Hardliner juga ingin melihat Om, Dr. Peter Wawar MTH ya, dan juga Ibu Jen, silakan ke YouTube Heartline Network. Kami melakukan live streaming di sana. Pemuritan yang mengubahkan akan segera kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Peter Wower MTH ya, beliau adalah pendeta, dosen teologi, ketua Kurios Gospel Mission Indonesia, juga dengan Jean Margareta Taung, ketua PD Oikumene Immanuel. Hari ini sesinya adalah untuk Pak Pendeta Pratama Insinyur Budi Santosa, nanti juga akan kami undang seorang narasumber dari Ambon, Hardliner. Ini ada Ibu Dr. Randa Agnes Margareta. Beliau juga seorang pembicara di kelas pemuritan Kurios. Temanya seperti tadi kami sudah sampaikan, hari ini adalah pemuritan yang mengubahkan hidup ya. Selamat datang di studio Pak Budi.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Pak Kiting, terima kasih untuk kesempatannya.
0: Iya.
1: Saya boleh dilibatkan sebagai salah satu narasumber dari iya, Pastor Peter, karena saya sudah mengenal beliau lama sejak dia kuliah di Satya Wacana, dan dia di teologi dan saya di teknik elektro. Jadi sudah jalinan cukup lama, tapi nggak tahu tiba-tiba sudah MTH. Nongol-nongol ketemu saya udah MTH. Saya nggak tahu juga. Bahkan sudah dokter.
0: Sudah dokter.
1: Dan tiba-tiba, dan dia mengundang saya untuk masuk di dalam biblical preaching, kemudian masuk di kelas pemulitannya.
0: Dan saya berapa kali dapat undangan Zoom bersama Pak Pendeta Peter Wower ya.
1: Iya.
0: Zoom-nya saya selalu lihat ada Pak Budi. Pak Budi selalu aktif sekali ada di sana, Pak.
1: Karena saya merasakan manfaatnya.
0: Hmm.
1: Jadi saya bisa semakin bertumbuh. Dari tadinya saya jujur aja kalau mau kasih khotbah, boro-boro kasih khotbah untuk berbicara depan orang aja sudah gemeter. Dan setelah dikasih tahu, diajarin dan dibina, continue dengan Pastor Peter, saya bisa mulai mengerti bahwa bagaimana khotbah yang biblical.
0: Oh, jadi di dalam kelas pemuritan yang diikuti di dalam Zoom itu, Pak Budi juga
1: ikut biblical.
0: Ikut ada biblical preaching. Iya, iya.
1: Dan di situ saya bisa mengetahui bahwa khotbah itu tidak boleh kamu penafsirkan dengan pikiran kamu sendiri. Itu eksegesis. Tapi kamu sampaikan apa maksud dari penulis sebagai eksegesis. Itulah jadi suruh belajar. Kamu cari konteks di dalam setiap firman.
0: Jadi di dalam perikop Alkitab itu kita bukan cuma baca ayat per ayat.
1: Bukan
0: ya,
1: baca
0: Pak?
1: Per ayat, tapi kita harus mendalami apa message yang disampaikan, historical backgroundnya apa. Firman itu ditujukan pada bangsa orang Yahudi atau pada orang Yahudi dan orang non Yahudi yang jadi Kristen. Itu di situ jadilah saya mulai bisa tahu, waduh, menarik sekali. Kemudian saya mulai disuruh merenungkan dari Markus. Dan di situ dari awalnya Matius, kemudian berkembang menjadi Markus. Dan terus saya dalami, menarik sekali. Message dari Markus sendiri. Yang awal jadi namanya Yosef Markus itu.
0: Pak Peter, apa sih yang menjadi kerinduan Pak Peter bisa mengadakan Zoom, kemudian ada semacam kegiatan-kegiatan pemuritan ataupun juga apa mungkin namanya kelas atau apa biblical preaching Bapak juga mau membagi untuk orang-orang apa sekuler ya Pak, bukan orang-orang teologi backgroundnya insinyur, tapi juga belajar bagaimana mengupas tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana kita tahu setiap Injil itu juga punya angle yang berbeda kan. Apa yang menjadi kerinduan Bapak mau membuat kelas pemuritan di Kurios ini Pak?
2: Iya, itu sebenarnya semua bukan karena saya Pak. Itu semua Tuhan yang kasih. Karena memang itu dimulai dari COVID.
0: Di COVID ya, era ya, COVID. Ya.
2: Era COVID itu kan Zoom merebak.
0: Betul.
2: Kenapa? Akhirnya keluarga besar saya, Wowo Ransun Mamahit itu, membuat Zoom. Supaya untuk bikin ibadah.
0: Iya.
2: Kenapa mereka bikin ibadah? Takut mati. Waktu COVID itu kan semua orang pada takut mati.
0: Dikit-dikit bunyi ambulan.
2: Jadi mau nggak mau, lebih baik bersekutu kan gitu. Nah, tapi setelah itu habis COVID ya habis tuh orang. Tapi istri saya mengingatkan, nanti mungkin Bapak akan mendapatkan informasi lebih dalam lagi tentang Kurios ini dari istri saya. Jadi istri saya mengatakan ini. Setelah kamu mendapat gelar doktor itu untuk apa? Hanya cuma sekedar mau sekolah. Nah, saya dapat lagi dari seorang hamba Tuhan, Ya, dia bilang kalau kita ini seorang dokter itu tidak lagi follower, tapi kita harus menghasilkan.
0: Menjadi pekerja untuk tuayan.
2: Iya, apa? Itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa maunya Tuhan setelah saya dapat gelar doktor? Akhirnya Tuhan bawa kita kumpul dengan anak muda. Kebetulan itu keluarga saya yang besar tadi tinggal 6 orang. Akhirnya kita mengumpulkan, akhirnya keluar ini. Curious God Discipleship Community awalnya. Dengan apa visi misi we live, we learn and we grow.
0: We live, we learn and
2: nah,
0: we grow.
2: Nah, saya belum tahu juga nih Tuhan maunya apa. Ya kita cuman belajar aja. Awalnya kita cuman sharing, kamu dapat hari ini apa? Ya, setiap hari Minggu kita belajar itu setiap hari Minggu kamu dapat ya sharing aja kamu dapat apa. Tapi lama-lama istri saya tadi mengingatkan lagi sama saya. Dan saya teringat dengan kalimat teman saya tadi. Kita harus menghasilkan sesuatu sebagai seorang dokter itu kan disebut ya maaf-maaf ahli kan gitu. Ahli tapi kok enggak menghasilkan apa-apa. Bagaimana ahli ini kan gitu. Nah, akhirnya saya membuat yang namanya pengajaran informal. Karena buat saya begini Pak, karena saya juga ya bukan miris ya, tapi kan kami melihat ada begitu banyak orang jago-jago Pak berbicara, berkhotbah, tetapi kadang-kadang itu teks dan konteksnya terlupakan.
0: Itu yang tadi dibilang eisegese.
2: Iya, eisegesis jadinya. Akhirnya mereka itu dari luar ke dalam.
0: Masukin ke dalam teks, cari ayat yang cocok.
2: Akhirnya di dalam teologi itu namanya cocoklogi.
0: Cocoklogi.
2: Dari situ kami mencoba secara informal. Ya, kami ajarkan. Dan enggak terlalu sulit saya mengajarkan. Karena ya tadi teknologi sudah berkembang. Android itu membuat apalah. Tafsiran Alkitab banyak semua. Dan jadi setiap satu hari mereka harus baca satu pasal. Lalu mereka mencari di tafsiran yang secara Android. Nah di Google itu di apa kan banyak semua bisa keluar. Nah berarti ada 7 hari dalam satu minggu. Nanti hari Minggu mereka saya suruh presentasi.
0: Berapa orang Pak yang presentasi?
2: Ya yang hadir semua.
0: Yang ikut hadir semua.
2: Yang ikut harus.
0: Berapa menit kira-kira?
2: Itu bisa 2 jam, kita belajar.
0: 2 jam? Total 2 jam.
2: Ya, semua orang bisa berbagi. Bisa 2 jam boleh berbagi.
0: Apa kalau yang ada dapat? Yang

0: Itu ya, saja ya, sih sebenarnya, Pak.
1: Iya. Karena diajarin bagaimana mengubah amanat teks jadi amanat khotbah. Tambah botak deh.
2: Pak Budi sendiri secara kegiatan hari ini selain melayani Tuhan juga ada
1: bisnis.
2: Bisnis juga ya?
1: Iya, saya punya usaha gitu.
2: Senin sampai Jumat gitu ya, Pak?
1: Iya, saya ada usaha untuk sebagai agent dari mesin-mesin farmasi.
2: Jadi Bapak
1: dari
2: juga
1: Eropa dan Korea.
2: Entrepreneur juga ya, gitu ya.
1: Karena,
2: Bagaimana Bapak melihat bahwa iman itu gak cuma di hari Minggu, Pak? Bapak bisa bawa juga di hari-hari biasa gitu.
1: Itulah kita, saya gak membedakan, banyak orang membedakan. Ada dunia sekuler dan ada dunia spiritual.
2: Iya.
1: Nah itulah yang sebetulnya kurang tepat saya katakannya. Karena bahkan kita di dunia, istilahnya mereka dunia sekuler, kita malah harus menjadi saksi.
0: Amin.
1: Kita menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menebus karyanya, kita mengalami Tuhan, dan kita harus tetap punya integritas kepada Tuhan. Misalkan saya pernah dulu sebelum di perusahaan sebelumnya mengagini mesin yang gak saya sebutkan mereknya, tapi dari perusahaan A tertentu, tapi kemudian itu berkembang di Indonesia. Ya bukan karena saya, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan setelah saya mendirikan usaha sendiri, saya kan tinggal ngambil, tapi saya tidak lakukan itu. Kan sama aja saya mencuri nanti. Jadi saya mencari perusahaan lain yang belum ada agennya di Indonesia, saya bawa ke Indonesia dan saya coba pasarkan. Dan kasih karunia Tuhan dapat berjalan. Jadi semua itu kasih karunia Tuhan. Jadi itulah, kita tidak bisa membedakan antara dunia sekuler dan dunia spiritual.
2: Jadi baik di gereja ataupun di luar tembok gereja juga harus tetap berintegritas gitu, harus menjadi saksi.
1: Berintegritas menjadi saksi. Melalui kita pelayanan kasih, kita punya komitmen, kita punya tanggung jawab kita untuk delivery, untuk semua dalam komitmen, misalkan kualitas kita yang disuplai kepada customer atau company yang membeli sesuai dengan spek yang kita suplai. Jadi tidak, jangan kasih KW gitu. Itu komitmen saya.
2: Ya. Komitmen Bapak terapkan juga di dunia usaha gitu.
1: Iya.
2: Kita harus berbuat secara integritas, jujur. Gitu ya.
1: Dan kalaupun ada bidding juga tidak mau suap ya. Meskipun ada kesempatan tidak,
2: supaya tidak melancarkan kita kasih uang pelicin.
1: Iya. Enggak mau. Tapi saya lakukan dengan memberikan apa yang terbaik, dengan kita berikan nilai tambah kepada produknya itu.
2: Pak, sebelum saya hubungi Dr. Anda Agnes ya, apa yang bikin Bapak mau untuk melakukan hal yang tadi Bapak bilang, saya mau berintegritas, saya kalau bilang ini asli adalah asli, bukan barang KW atau produk KW, mau hidup jujur. Apa yang menjadi satu landasan dari Pak Budi sendiri?
1: Karena saya pegang firman Tuhan, kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Itu yang saya pegang.
2: Kebenaran itu yang terus
1: Bapak pegang. Kebenaran ini saya pegang. Kalau kita tidak akan setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Sehingga sampai saya bisa mengagini beberapa mesin.
2: Baik, terima kasih Pak Budi.
1: Terima kasih.
2: Kita undang Ibu Agnes ya.
0: Siap, Pak.
2: Ya, Hardliner, kita juga ada satu orang narasumber yang khusus kami undang. Beliau saat ini ada di Ambon, Dr. Randa Agnes Margareta Renyut. Beliau adalah peserta ya di kelas pemuritannya Kurios. Kemudian bukan hanya jadi peserta, sekarang beliau juga sudah jadi pembicara di kelas pemuritan Kurios ini. Ya, Ibu Agnes, selamat malam. Shalom.
3: Selamat malam, Pak. Shalom.
2: Iya, senang nih. Saya sudah dengar sepintas saja dari Pak Peter Wower tentang Ibu. Mungkin Ibu perlu sedikit juga berbagi kepada kami semua. Dimana tadi kita cerita-cerita tentang pemuritan, Bu. Ibu tentunya sudah mengalaminya secara pribadi. Bagaimana yang Ibu bisa ceritakan sebelum mengenal kelas pemuritan sampai dengan sekarang Ibu sudah mengikuti kelas pemuritan ini? Bagaimana ceritanya, Bu?
3: Iya, baik, Pak. Jadi ceritanya awalnya itu saya kenal Pak Peter ini pada saat COVID ya. Jadi kami sama-sama di satu bisnis. Kemudian setiap kali Pak Peter kirim firman renungan di dalam grup itu dan kita ditegur. Akhirnya saya bisa kontak dengan Pak Peter. Dari situ saya mulai diajak untuk masuk di dalam Kurios. Dan kami belajar biblical preaching. Kemudian kita masuk di pemuritan. Dan di sini saya mau bilang bahwa saya sangat bersyukur ya. Saya ini Katolik, Pak. Saya

0: Katolik, tetapi ketika saya ada di Kurio, saya tidak pernah diajak untuk keluar dari Katolik, tidak. Kita semua dari latar belakang agama yang berbeda, tetapi di sini kita hanya diajarkan itu tentang biblical preaching, tentang Alkitab itu seperti apa. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, belajar tentang teks dan konteks, ya, seperti itu, Pak. Nah, ketika saya masuk di pemuritan, saya lebih merasa bahwa, oh ya, ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu jauh dari yang Tuhan mau. Nah, dengan begitu saya mulai belajar bertekun. Ya, kami setiap ada kegiatan saya tetap berusaha, saya tetap harus ikut dan saya tidak boleh alpa, saya tetap harus hadir. Nah, saya sangat bersyukur di situ banyak pelajaran yang saya dapatkan dan terutama pengajaran yang saya sangat suka itu materi yang memang semua materi menarik, tapi untuk pemuritan itu tentang kasih. Makanya saya minta sama Pak Peter, saya mau kasih pengajaran itu tentang pemuritan itu tentang kasih. Jadi saya dikasih materi khusus untuk pengajaran itu menyangkut kasih. Karena saya melihat bahwa selama ini kan kasih itu seperti ya perasaan saja. Tetapi ternyata kasih itu harus satu tindakan. Nah, dari situ saya belajar, oh iya benar. Jadi kasih itu benar-benar itu kasih Allah. Ya, beda dengan kasih manusia itu kan pura-pura. Tetapi kalau kasih Allah kan itu benar-benar nyata ya di dalam kehidupan kita. Jadi saya merasa saya belum buat apa-apa selama ini, saya belum berguna Tuhan, tapi saya mau berusaha untuk belajar apa itu kasih dan saya mau menerapkan dalam kehidupan saya. Dari situ saya dipercayakan untuk bisa kasih pengajaran itu dan sampai hari ini saya masih bertekun di Kurios seperti itu, Pak.
1: Ibu katakan kasih gitu ya yang mengubahkan ibu dan ibu begitu tersentuh dengan satu materi walaupun materi yang lain kan tentu kita tahu materinya sangat bagus ya. Gitu. Apa yang ibu rasakan melalui kasih itu sehingga ibu bisa mengalami satu terobosan breakthrough di dalam topik kasih ini, Bu?
0: Iya. Jadi Pak, saya merasa bahwa saya mengalami terobosan dengan adanya kasih itu begini. Saya ini seorang yang pendendam, Pak, jujur. Saya seorang politisi dan saya mengalami kegagalan di dunia politik. Dan saya begitu dendam sama sesama teman di politik. Dan ketika saya ada di Kurios dan saya diajarkan setiap saat oleh Pak Peter, di situ saya mulai sadar, oh ya, ternyata selama ini apa yang saya lakukan salah. Saya tidak boleh dendam. Saya harus seperti saya menunjukkan bahwa dalam diri saya ini ada Tuhan, ada Kristus, ada Roh Kudus selalu memberikan saya kekuatan. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang telah menyusahkan saya pada masalah politik ini. Jadi saya di situ saya sangat bersyukur bahwa kasih itu sangat penting, ya. Kalau saya tidak saya harus sadar bahwa Tuhan mengasihi saya terlebih dahulu. Karena Tuhan mengasihi saya harus mengasihi sesama saya. Kenapa orang itu menyakiti saya harus tetap melepaskan pengampunan. Saya harus menunjukkan bahwa kasih yang agape Tuhan sudah lakukan untuk saya. Jadi saya harus melakukan itu juga untuk sesama saya, seperti itu.
1: Di bagian mana Ibu Agnes merasa bahwa kasih Tuhan sudah melakukannya buat Ibu Agnes sehingga Ibu Agnes juga perlu untuk berbuat hal yang sama, memberikan kasih itu kepada orang lain?
0: Iya. Jadi Pak, saya mengalami yang mana titik nol. Dari punya apa-apa dan akhirnya tidak punya apa-apa sama sekali. Tetapi dengan situasi yang sangat terpuruk itu, dengan adanya saya belajar firman Tuhan, di situ saya mulai diajar untuk bersyukur setiap saat. Dengan bersyukur itu, maka saya mengalami banyak terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Jadi apapun situasi dan keadaan saya itu tetap mau belajar, ya. Sebagaimana Matius 6:33 mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya tetap mau belajar kebenaran, Pak, karena saya memang benar-benar nol, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Tetapi dengan adanya saya ada di Kurios, saya banyak belajar dari situ. Diajarkan melalui Pak Peter, ayat-ayat firman Tuhan dijelaskan seperti itu.
1: Iya. Dengan Ibu mengalami perubahan dan sekarang Ibu sendiri dipercaya sebagai pembicara di kelas pemuritan Kurios gitu. Apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu bayangkan supaya peserta bisa juga mengalami perubahan hidupnya gitu, Bu?
0: Iya. Jadi yang saya begini, Pak. Saya sudah mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, dan saya sadar ini semua cuma dari Tuhan. Akhirnya saya menjadi bersaksi kepada orang-orang yang saya ajari, baik itu di Kurios maupun di gereja saya, Pak. Saya mulai materi yang saya dapatkan di Kurios itu saya juga terapkan, ya, di komsel-komsel saya di gereja, ya, di mana saya dipercayakan itu saya menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari Kurios itu. Ini, ya. Jadi saya mau agar mereka juga bisa menyadari bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya, berarti mereka juga pasti Tuhan akan hadir dalam kehidupan mereka. Seperti itu, Pak.
1: Baik.
0: Itu kerinduan saya.
1: Terima kasih Bu Agnes sudah berbagi dari Ambon saat ini, dan saya juga bisa melihat begitu sukacita Ibu Agnes ya. Dan Heartliner, kita masih akan melanjutkan kembali perbincangan kami. Nanti juga kami akan mengundang Ibu Telly Wawor ya. Dan tentu saja sekali lagi kami ingatkan, kami melakukan live streaming di YouTube Heartline Network. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di dalam topik kita, pemuritan yang mengubahkan hidup.

0: Okay, Hardliner, kita masih ngobrol-ngobrol seputar pemuritan yang mengubahkan hidup. Bagaimana, apakah Hardliner juga sudah mengalami ataupun menjalankan satu proses pemuritan? Karena proses pemuritan ini penting sekali buat kita orang percaya. Bagaimana kita bisa menjalankan di dalam kegiatan kita sehari-hari? Karena ketika kita ke gereja di dalam kegiatan seminggu sekali, Senin sampai Sabtunya kita berada di dalam lingkungan yang kita lakukan dalam aktivitas kita. Kita perlu untuk bisa menerapkannya sehingga kehidupan kita juga bisa mencerminkan gitu ya Pak ya, karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, Hardliner, selain Bapak Pendeta Dr. Peter Wower MTH, beliau Ketua Kurios Gospel Mission Indonesia, kami juga undang hari ini ada Ibu Teli Wower, beliau pembina Yayasan Insan Kurios Sejati. Ya Bu, selamat datang ya Bu.
1: Selamat sore, ya, malam ya.
0: Malam ya sore, Pak ya. Malam.
2: Mantan pacar Pak.
0: Mantan pacar, sekarang sudah setia mendampingi. Bukan cuma sekedar setia mendampingi, tapi Ibu juga setia melayani Tuhan ya Bu.
1: Yes. Amin, amin.
0: Ini begitu lama loh Ibu melayani, saya lihat tadi datanya gitu, layaninya puluhan tahun gitu.
1: Ya.
0: Apa rahasia Ibu tetap setia melayani Tuhan, Ibu?
1: Ya, yang pasti karena Tuhan, Pak. Ya, kalau bukan Tuhan, dan kalau kita main-main, saya percaya kita nggak sampai hari ini ada di dalam pelayanan. Tapi saya bersyukur semua ini karena kepercayaan Tuhan. Dan semua ini anugerah Tuhan, ya. Jadi Bapak bertanya bisa sampai lama bertahan di dalam pelayanan, saya cuma mau berkata itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai bisa ada sampai hari ini.
0: Kalau kita lihat Abraham ya, Abraham juga mengalami kadang-kadang kekecewaan. Ya. Kemudian Elia juga seorang tokoh nabi besar juga begitu percaya kepada Tuhan, tetapi ada satu waktu dia merasa takut, kecewa, menyerah hingga mau bunuh diri gitu ya. Kalau Ibu sendiri di dalam melayani begitu puluhan tahun, apakah Ibu ada mengalami iman yang tergoncang mungkin? Kemudian bagaimana cara Ibu bisa bangkit dan Ibu tetap setia berjalan, walaupun tadi Ibu sudah sampaikan ini semua anugerah Tuhan, ini semua anugerah Tuhan. Tapi apakah ada Ibu pernah mengalami goncangan, dan ketika goncangan bagaimana Ibu bisa tetap bangkit dan tetap setia melayani puluhan tahun, semua karena anugerah Tuhan yang Ibu sampaikan?
1: Ya, dalam pelayanan gak mungkin kalau orang bilang mulus. Ya, berjalan dengan baik, saya kurang percaya. Ya, tapi di dalam pelayanan itu Pak, kalau kita memang panggilan Tuhan dan memang kita benar-benar hati kita ya ada Yesus di dalam hidup kita, mungkin sekali-sekali bisa ada kelemahan, lemah di dalam capek. Apa namanya pelayanan itu ada juga goncangan. Tapi saya bersyukur saya punya suami selalu menopang. Kalau saya lemah, dia menopang. Mama tetap percaya semua akan terlewati gitu loh. Nah, saya juga begitu. Kalau suami saya merasa capek apa, saya cuma bilang, "Sama, Pa. Papa tetap kuat karena ini panggilan Tuhan." Ya. Nggak sembarang Tuhan panggil orang untuk melayani. Tapi kita sudah sampai berapa puluh tahun sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, kita nggak sanggup Pak. Tapi saya bersyukur gitu loh. Jadi kami saling menguatkan. Namanya suami istri ya Pak. Kalau saya boleh cerita sedikit, kami membangun itu Kurios Pak, Yayasan Kurios. Itu bertatih-tatih sekali Pak. Ya, contohnya waktu itu COVID mungkin sudah diceritakan tadi ya. Nah, sekarang sudah berjalan 7 tahun. Bukan gampang Pak menjalani selama 7 tahun ini Pak. Waktu itu COVID banyak, keluarga besar banyak yang ikut. Tetapi begitu COVID selesai hilang semua. Bingung kita, waduh. Kita berdoa, kita puasa, minta sama Tuhan. Dan Tuhan bukakan semua. Mulai ada teman-teman yang baru, kawan-kawan yang ini. Kita berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa Tuhan. Karena Sabtu saya pernah bertanya sama suami saya. Sudah sampai dokter, terus mau diapain ijazah doktermu? Saya bilang. Dan itulah Tuhan taruh di hati suami saya. Dan terbuka terobosan-terobosan baru di dalam pelayanan kami ini, Pak. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami boleh melewati dan sampai di pemuritan. Itu yang yang apa yang Tuhan berikan gitu loh. Tidak segampang membalikan telapak tangan kalau dipikir ya, Pak.
0: Tapi ada proses yang
1: berjalan. Tapi ada proses berjalan, Pak.
0: Itu yang Ibu bilang kesetiaan yang terus Ibu jalankan kan?
1: Iya, benar. Setia sama terlebih sama Tuhan, ya. Begitu juga setia sama suami.
0: Pak, menarik tadi Ibu katakan bahwa saling menopang, Pak. Bahwa suami menopang, meneguhkan Ibu. Kemudian istri Ibu juga mendukung ketika Bapak menjadi lemah. Apakah di dalam pemuritan sendiri kita melihat kalau di dalam perjanjian lama banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang dia bertugas, dia berjalan, dia melayani sendiri. Musa sendiri, ya walaupun kita tahu dia dibantu oleh Harun juga, tetapi dia jalan sendiri. Elia, Nabi Elia juga sendiri. Dan banyak mereka lakukan sendiri yang kadang-kadang kita melihat mereka kecapean, exhaust gitu ya. Berbeda dengan pengutusan yang Yesus Kristus sudah minta kepada murid, diutus berdua-berdua. Apakah Bapak melihat di dalam tentunya pemuritan ini, apakah seseorang yang sudah mulai memuridkan, sebaiknya dia berdua-berdua-berdua atau dia berjalan sendiri, single fighter gitu, Pak?
2: Ya, ini saya konteksnya di keluarga, Pak. Tadi kan istri saya bicara, kita saling menopang. Karena ada begitu banyak pelayanan, kalau istri atau pasangan tidak mendukung, itu pelayanan berhenti. Pasti berhenti. Karena apa? Ketidakcocokan di situ. Tapi akhirnya saya bersyukur kami berdua ini dipakai Tuhan bersama-sama. Ya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena saya menganut satu kata ini, one flesh ministry.
0: One flesh ministry.
2: Pak Giti pasti tahu itu. One flesh ministry. Sehingga mau tidak mau, ya, suami istri itu harus melayani bersama. Tidak bisa suaminya yang melayani, istrinya masak-masak di rumah. Nggak mungkin itu. Itu akan satu saat pasti terjadi benturan. Saya percaya itu. Oleh karena itu, di dalam saling menopang ini cuma satu katanya. Ya dua-dua harus melayani. Supaya istri saya mengetahui bahwa ini, oh ini loh pelayanan. Karena kan begitu banyak pendeta-pendeta yang sendiri, yang single fighter, istrinya di rumah. Akhirnya istrinya gak mengerti bahwa pelayanan itu bagaimana. Dan akhirnya jadi merongrong. Awalnya bagus, tapi karena kondisi. Karena iblis kan gak suka pekerjaan Tuhan berhasil.
0: Maka dari itu tadi Bapak bilang one flesh ministry.
2: Iya, one flesh ministry. Itu penting itu, one flesh ministry. Apapun lah, kalau suami sudah melayani di gereja, mau jadi apa saja, istrinya harus ikut. Harus itu. Jadi itu kalau juga, bagi saya.
0: Yang tadi Bapak sampaikan juga, pemuritan lebih baik idealnya awalnya juga
2: dimulai dari keluarga
0: dulu. Ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau Ibu sendiri ketika Ibu menjalankan pelayanan ini gitu ya, bagaimana Ibu melihat bahwa integritas ini penting sekali? Kadang-kadang orang bilang, aduh aku belum mampu. Atau yang sisi ekstrimnya, aku mampu nih, pakai aku dong. Tetapi ini bicara tentang integritas dengan kemampuan. Ibu melihat bagaimana, Bu?
1: Kalau buat saya, kata integritas itu, saya lebih suka bukan karakter atau kemampuan. Tetapi integritas, karena di dalam integritas itu sudah ada kemampuan, sudah ada karakter. Itu satu. Kedua, Pak, kita berintegritas bukan hanya kepada manusia. Saya lebih pertama yang saya iniin berintegritas kepada Tuhan, Pak. Kalau sama manusia, saya bisa membohongin Pak Kiting. Kalau ketemu baik, shalom, apa kabar? Tapi yang tahu Tuhan. Tetapi yang terutama kita harus berintegritas kepada Tuhan. Jadi semua karakter, kemampuan pasti ada di dalam situ, Pak.
0: Jadi itu yang paling penting, justru kita punya sisi integritas karena baik karakter, baik kemampuan
1: ada di dalamnya.
0: Itu semua akan diuji di dalamnya semua ya. Bagaimana kalau Ibu juga melihat sebuah arti pelayanan pemuritan yang Ibu dan Pak Peter lakukan ini di dalam mungkin definisi ibu pemuritan. Bagaimana ibu menjelaskan pemuritan gitu, Bu?
1: Kepada
0: siapapun, semua orang ya, kepada orang percaya perlu untuk mengikuti pemuritan, karena pemuritan adalah apa buat ibu? Kenapa kita arti pemuritan buat di mata ibu ini penting gitu?
1: Iya, karena gini, kita nggak cukup kalau cuma masuk gereja, tetapi dalam pemuritan itu yang diiniin sama suami saya ada 14 topik, dan semua ada di dalam pemuritan itu, ya, ada di dalamnya, Pak. Jadi saya merasa pemuritan itu penting. Karena orang kalau ke gereja seminggu cuma sekali, dia bisa lupa. Tetapi dalam pemuritan itu, Pak, semua diajarkan dan kita bisa interaksi.
0: Mungkin Pak Peter ada hal lain yang Pak Peter lihat dalam arti singkat, arti pemuritan.
2: Iya, pemuritan itu bagi saya itu merupakan basic orang Kristen.
0: Basic orang Kristen.
2: Basicnya orang Kristen. Setelah dia dipulihkan. Karena ya ada contoh sedikit, boleh ya, Pak?
0: Boleh,
2: ada contoh boleh, sedikit.
0: Biar kita
2: saya punya seorang teman pastor di Dubai. Boleh saya sebut namanya atau enggak usah, Pak?
0: Bebas,
2: enggak usah lah.
0: Jadi
2: dia bertobat. Dia masuk gereja. Dia tidak tahu. Dia cuma tahunya masuk gereja ya sudah, habis itu dia pulang. Setiap hari Minggu dia begitu terus. Sampai 5 tahun. Dan dia bingung. Saya ini orang Kristen apa, katanya. Kok cuma masuk gereja? Tapi dia sama sekali tidak mengerti. Ya dia mengertinya cuma ya saya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ya sudah saya masuk gereja. Kasih uang kolekte and then go home. Tapi dia hatinya bergejolak, Pak. Sehingga akhirnya pada satu saat dia berdoa. Dan sampai hari ini pastor yang ada di Dubai teman saya, ya saya sebutkanlah namanya dengan hormat, Pastor Bhavesh Kumar. Dia seorang India tapi besar di Dubai. Dan dia akhirnya membuat satu pemuritan. Dan sekarang pemuritannya sangat luar biasa. Dan kemarin justru dari dialah mengingatkan saya untuk bagaimana. Saya sudah memuridkan banyak orang, Pak. Anak rohani saya sampai di Indonesia, seluruh Indonesia ada. Tetapi saya tidak membukukan itu dan melakukan itu. Tapi dengan saya berjumpa dengan Pastor Bhavesh Kumar, bahkan sekarang kita berkolaborasi untuk melakukan pemuritan, justru saya mulai melakukan itu. Dan 14 topik yang saya dapat itu, dalam waktu 14 hari Tuhan kasih sama saya.
0: Jadi ada 14 topik yang materi topik untuk materi pemuritan itu.
2: Iya.
0: Jadi bisa dikatakan ketika orang datang ke gereja, gak salah sih.
2: Gak salah sih.
0: Iya, terus kemudian dia melakukan, memberikan persembahan dan lain-lain. Tetapi itu masih apa berpatokan sama perbuatan ya. Karena padahal kita tahu bahwa perbuatan itu tidak menyelamatkan. Tapi perbuatan itu merupakan satu respon karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah menerima anugerah itu.
1: Ya.
0: Jadi pemuritan itu sebenarnya sebuah kunci untuk membuka bahwa orang mengerti bahwa kita sudah menerima anugerah. Kita sudah diselamatkan. Apa begitu, Pak?
2: Kalau kita berbakti hari Minggu, kebaktian, masuk gereja, bagi saya itu tidak lengkap kalau tidak ada pemuritan. Kalau hanya sampai di situ, itu kita sedang lagi menjalankan ritual agama Kristen.
0: Perbuatan saja yang kita lakukan.
2: Ritual saja. Jadi kayak kita datang, ya itu ritual saja. Dan itu kan merupakan agama saja.
0: Hatinya di mana nggak tahu.
2: Hatinya di mana nggak tahu. Yang penting saya Kristen.
0: Pulang kita makan apa?
2: Ya tahu. Habis pulang ya sudah kita restoran apa? Yang penting saya sudah jadi orang Kristen.
0: Sudah datang ke gereja. Ya.
2: Tapi itu cuma sampai di situ, Pak. Sehingga itu perlu diadakan pemuritan itu. Dilakukan kegiatan ini supaya orang-orang itu semakin kelihatan. Dia punya pertumbuhan rohaninya. Kalau enggak dia cuma sekedar masuk gereja, ya sudah itu saja. Bahkan kadang-kadang kalau orang enggak pernah dimuridkan, ini satu saat dia akan jadi musuh.
0: Pak, Seru sekali kita ngobrol hardliner bersama Pak Peter Wower, tapi ternyata karena seru waktu berjalan begitu cepat. Kami mengucapkan terima kasih buat
2: Pak Peter
0: Wower, Ibu Teli, ya, dan juga narasumber kami yang luar biasa, ada Pak Budi, ada Ibu Jane, ada Ibu Agnes yang ada di Ambon, dan saya Humas Yayasan Yaski mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita, Hardliner. Anda tetap bisa mengikuti perbincangan ini melalui YouTube Hardline Network. Kita pamit undur, tetap bersama dengan kami, Hardline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Shalom.
2: Shalom. Shalom. Shalom. Shalom.
3: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haraner, apa kabarnya hari ini? Ya, menjalin aktivitas dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Ya, semoga hari ini hari menyenangkan dan saya berharap kabar Haraner dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam kasih setia Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga akan menemani Haraner dalam program PRMK, ya, Pemikiran Rohani Murid Kristus. Ya, malam hari ini, ya, dengan topik malam hari ini adalah keputusan Tuhan yang terlaksana, ya, sampai pukul 8 malam nanti. Ya, juga di studio telah hadir narasumber kita, yaitu namanya Bapak Pendeta Epi Education yang akan memberikan kita, ya, yang akan yang menjelaskan tema kita malam hari ini. Kita sapa dulu Haraner. Ya, selamat malam, salam Pak Pendeta.
3: Salam, selamat malam Bung Toga.
2: Ya, apa kabarnya Pak Pendeta hari
3: seperti
2: ini?
3: Seperti biasa, selalu luar biasa di
2: luar
3: dalam Tuhan Yesus.
2: Biasa,
3: haleluya.
2: Ya.
3: Puji Glory Tuhan. Bagi Tuhan Yesus.
2: Amin, amin, ya. Sekalipun ada tantangan, persoalan yang kita hadapi tidak menghambat sukacita kita di dalam Tuhan, ya.
3: Amin.
2: Untuk senantiasa bersukacita dalam keadaan apapun. Ya, baik Aranar, sebelum kita mulai pembahasan kita, seperti biasa kita awali dengan doa pembuka. Silakan Pak Berita untuk membuka kita dalam doa.
3: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan hari ini bagi kami. Kami datang dengan banyak rencana di hati, tetapi kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami serahkan semua rancangan kami dan kepada-Mu saja kami berserah. Biarlah hanya keputusan-Mu yang terlaksana dalam hidup kami. Jaga hati dan pikiran kami saat mendengarkan dan jadikan setiap percakapan ini berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin.
2: Ya, baik pendengar Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan dan kita akan nanti masukkan pertanyaan-pertanyaan, sebelumnya kita simak dulu materi malam hari ini, yaitu keputusan Tuhan yang terlaksana.
0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 61. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui penyataan di atas, ada tiga kebenaran yang perlu direnungkan. Pertama, realitas rancangan hati. Kedua, rancangan hati tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dan ketiga, Tuhan bertindak aktif dalam kehidupan. Pertama, hidup manusia dipenuhi dan diwarnai dengan rupa-rupa rancangan hati. Baik itu berupa rancangan yang bijak atau tidak, baik itu rancangan demi kepentingan diri atau kepentingan orang lain, baik itu rancangan buruk atau baik. Memang, ada orang bersikap masa bodoh terhadap masa depannya dan tidak mempunyai rancangan apa-apa. Orang yang demikian sulit mencapai keberhasilan hidup. Rancangan hati adalah kenyataan hidup, dan hal itu adalah baik adanya. Orang yang gagal merancang sesuatu dalam hati adalah orang yang merancang gagal dalam hidupnya. Kedua, rancangan hati dan kenyataan hidup kita seringkali berbeda atau tidak sesuai satu sama lain. Segala hal yang dirancang diharapkan menjadi kenyataan. Namun faktanya seringkali tidak demikian. Banyak kenyataan hidup berbeda dengan rancangan hati. Mengapa? Karena manusia hanya bisa berusaha merancang dalam hati, namun tidak berkuasa untuk menggenapinya. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan manusia. Rancangan hati selalu berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman yang berhasil di masa lalu belum tentu terjadi lagi di masa depan. Pengetahuan bersifat teoritis, dan teoritis tidak selalu sesuai dengan kenyataan hidup. Sebab itu, rancangan hati yang berdasarkan pengalaman tidak selalu terjadi begitu saja. Dan rancangan hati yang berdasarkan pengetahuan tidak selalu berhasil juga. Tatkala kenyataan hidup berbeda dengan rancangan hati, manusia sulit sekali menerima kenyataan itu, sehingga menimbulkan kekecewaan, frustasi, dan kemarahan. Ketiga, penulis Amsal melihat bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan mewujudkan kenyataan hidup. Kenyataan hidup dilaksanakan oleh Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada dua kemungkinan tindakan Tuhan berkaitan dengan rancangan hati. Pertama, rancangan hati itu banyak, namun Allah berkuasa untuk melaksanakan salah satu rancangan hati. Kedua, Allah berkuasa untuk melaksanakan kehendak-Nya di luar rancangan manusia. Namun, kenyataan hidup selalu berasal dari kedaulatan-Nya. Tuhan tidak pasif menerima rancangan manusia, melainkan Ia aktif bertindak untuk menggenapi rancangan-Nya. Apakah setiap kenyataan hidup ditetapkan oleh Tuhan? Dosa bukanlah berasal dari Allah, sebab itu dosa tidak ditetapkan oleh Allah. Segala hal yang agung dan mulia berasal dari Allah. Sedangkan segala yang jahat berasal dari manusia. Apa yang terlaksana berasal dari Tuhan. Maka setiap orang percaya harus menerima kenyataan hidup dengan percaya pada kekuasaan dan kedaulatan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan bagi orang percaya, karena Allah selalu aktif bekerja di tengah umat-Nya. Berusahalah menjalani kenyataan hidup, meski berbeda dengan harapan dan rancangan hati. Dalam hal ini, diperlukan kerendahan hati untuk mengakui kebesaran Tuhan. Janganlah kecewa jika rancangan hatimu tidak terlaksana, melainkan belajarlah berlapang dada menerima kenyataan hidup. Berusahalah untuk menyesuaikan diri kita dengan kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan dipakainya untuk mengaburkan masa depan, sehingga manusia belajar sepenuhnya bersandar kepada Tuhan dan mengakui Dia dalam segala hal. Jika Tuhan telah menutup suatu jalan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan tadi, maka Ia akan membuka jalan hidup yang lain. Karena itu, carilah dan hidupilah jalan hidup yang lain itu. Bersyukurlah Ia masih membukakan jalan hidup itu dan tidak menutupnya sama sekali. Jangan lupa, di dalam Dialah kita hidup dan bergerak. Dialah Tuhan yang patut dipuji dan diagungkan selamanya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, apa saja rancangan yang ada di hati kita? Sebutkanlah. Kedua, apakah rancangan hati itu terlaksana atau tidak? Ketiga, mengapa rancangan hati tidak terlaksana? Keempat, bisakah kita menerima kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan dengan rancangan hati? Kelima, apakah Anda senantiasa berusaha untuk memahami kedaulatan Allah atas kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: aja.
1: Iya, Anda masih di Sasa Kemana, Mahatlan FM, Your Family Station, dalam program PRMK, Pemikiran Rohani Murid Kristus. Dan tema kita malam hari ini adalah keputusan Tuhan yang terlaksana bersama hamanya pendeta AP Education. Ya, baik Haranar, di kesempatan malam hari ini dalam program PRMK, Haranar juga dapat memberikan tanggapan ya, maupun pertanyaan seputar tema kita malam hari ini, keputusan Tuhan yang terlaksana, ke nomor WA kami 0819-269-1000. Atau Haranar juga dapat beren interaktif di 0855-885-1006. Ya, sembari kita tunggu respon dari Haranar, ya langsung saja kita masuk pembahasannya di malam hari ini dengan tema keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya, silakan Pak Pendeta. Kesan apa yang terlintas dengan tema kita malam hari ini, yaitu keputusan Tuhan yang terlaksana, Pak Pendeta, sebelum kita masuk pertanyaan?
2: Ya, Bung Toga, jadi memang betul itu ya, keputusan Tuhan yang terlaksana. Seringkali kita terburu-buru, kecewa, karena banyak rancangan di hati kita ya, manusia.
1: Iya.
2: Namun, kita harus meyakini betul ini sebagai anak-anak Tuhan, bahwa apapun rancangan di hati kita itu, ya baik itu yang baik, ya, ya semua ada dalam kendali Tuhan, ya, ada dalam keputusan Tuhan. Jadi ada baiknya kita selalu mengandalkannya, ya. Ketika ada sesuatu yang kita rindukan, kita rencanakan dalam hidup ini, nah jangan lupa untuk selalu menyampaikannya dalam permohonan doa. Sambil bertanya, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu atau bukan? Dan bagaimana aku melakukannya? Bagaimana aku menjalaninya? Yeah. Itu penting sekali. Kira-kira begitu, Bung Toga.
1: Ya, baik mendengar ya. Jadi sebagai pendahuluan ya, kita malam hari ini tentang keputusan Tuhan yang terlaksana. Karena semua ada dalam keputusan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Jadi tetaplah terus libatkan Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan firman Tuhan katakan, Pak Pendeta ya, sehelai rambut kita jatuh ke bawah saja ya, ke muka bumi ini, itu semua seizin Tuhan ya. Tidak akan terjadi kalau tanpa kehendak Tuhan. Untuk itu setiap apa yang kita rancangkan, biarlah kita tetap terus, jadi seperti Pak Pendeta katakan tadi, melibatkan Tuhan ya, biar Tuhan turut campur tangan. Baik Pak Pendeta, langsung saja ya kita masuk dalam pertanyaan, karena ada 5 pertanyaan ini ya.
2: Iya,
1: malam hari ini 5 pertanyaan, jadi agak lebih banyak ya, biasanya kalau nggak 3-4 ya, tapi malam hari ini ada 5. Kita masuk pertanyaan pertama adalah, apa saja rancangan yang ada di hati kita? Ya, sebutkan apa rancangan yang ada dalam hati kita. Boleh Pak Pendeta?
2: Iya, rancangan di dalam hati kita itu banyak ya.
1: Iya.
2: Dan beragam, macam-macam lah ya. Dan ini menunjukkan kapasitas luar biasa dari pikiran dan hati kita sebagai manusia. Jadi manusia itu bisa merancang banyak hal sekaligus, Bung Toga.
1: Iya.
2: Dan atau secara berurutan ya. Dan itu meliputi berbagai aspek kehidupan. Makanya dikatakan banyak dan beragam.
1: Iya.
2: Ya, apa yang menjadi rancangan di hati manusia ini. Ya, jadi dalam Amsal 19 ayat 21 itu, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, apa saja rancangan yang ada di hati kita? Tadi katakan banyak dan beragam. Nah, secara spesifiknya atau konkretnya adalah, rancangan ini bukan hanya angan-angan kosong, tapi dalam Alkitab kata yang diterjemahkan sebagai rancangan itu bicara tentang pemikiran, bisa berarti sebuah pemikiran yang disengaja.
1: Iya.
2: Atau rencana yang detail, atau siasat, ya, macam-macam ya. Dan ini adalah sesuatu yang dipikirkan dengan serius untuk diwujudkan. Contohnya, Bung Toga, rancangan karir, ya. Ada orang punya sebuah pencapaian, ingin dicapai, saya mau jadi direktur di usia 30 tahun. Nah, gitu kan? Atau rancangan keluarga, saya ingin punya 3 anak. Saya ingin punya 3 anak dan menyekolahkan mereka di luar negeri. Atau rancangan finansial, tahun ini saya harus sudah beli rumah. Nah, kayak gitu kan, kira-kira kan? Atau rancangan pelayanan, saya akan mendirikan gereja di daerah terpencil. Ya. Ada juga yang namanya rancangan pribadi. saya ingin menikah tahun depan, ya kan? Nah, ini contoh-contoh spesifiknya dan konkretnya seperti itu. Nah, rancangan ini lahir dari perspektif, keinginan, hikmat, dan logika manusia yang terbatas. Jadi, dia berpusat pada manusia. Nah, seringkali rancangan ini berfokus pada kenyamanan, kesuksesan, atau keamanan menurut versi kita sendiri. Nah, ayat ini, Bung Togang, tidak menyebut rancangan itu jahat.
1: Iya.
2: Ya. Tetapi realitas bahwa itu adalah hasil olah pikir manusia yang tidak sempurna. Ya. Jadi tidak jahat sebenarnya, cuman kan bicara tentang kualitasnya, ya, kenyataannya ini kan olah pikir apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, yang tidak sempurna. Karena tentu memang manusia selalu memikirkan hal-hal yang baik.
1: Betul.
2: Ya. Mudah, ya, dan sebuah kesenangan, ya. Jadi ini adalah kontras utama dari ayat tersebut. Banyaklah rancangan, tetapi, ya, kata tetapi itu menunjukkan sebuah pertentangan. Di satu sisi manusia bisa saja merancang dengan sangat matang, penuh strategi dan terlihat sempurna. Tapi di sisi lain, semua rancangan itu bisa gagal total jika tidak sejalan dengan kehendak Tuhan.
1: Iya.
2: Ayo kan?
1: Betul.
2: Nah, ini kan kenapa kita katakan tadi ini adalah hasil olah pikir manusia yang tidak sempurna. Karena secara detailnya ya belum teruji. Ya kan? Nah, apakah ada risikonya di depan, di tengah-tengah? Ya kan?
1: Nah, itu dia Pak Pendeta, ya. Tadi juga jadi sudah disebutkan Pak Pendeta sudah menyebutkan, ya, rancangan itu ternyata banyak, ya. Baik itu rancangan pribadi, karir, pelayanan. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya muncul pertanyaan, apakah rancangan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, ya, atau rancangan apakah rancangan kita itu baik adanya atau tidak? Nah, itulah yang perlu kita ini, ya, lebih lagi apakah itu sesuai dengan rancangan Tuhan juga? Ya, keinginan atau kehendak Tuhan. Nah, perlu kita dekat tentunya dengan Tuhan, ya, bersama Tuhan, melibatkan Tuhan seperti pendahuluan kita tadi, supaya kita tahu apakah rencana kita itu sesuai dengan rencana Tuhan. Karena ada banyak, ya, tadi saking banyaknya rencana manusia itu, karena rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan rencana manusia, maka dikatakan manusia itu kadang merancangkan yang jahat gitu, ya. Nah, ini perlu, saking banyaknya rancangan itu perlu memang harus kita

0: yaitu dinubuatkan di Kejadian 3:15 ya,
1: betul.
0: Dan di beribu-ribu tahun kemudian hal itu terlaksana, walaupun ada banyak proses yang dilalui karena menunggu matangnya dosa waktu itu ya. Nah, demikianlah rancangan Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah merancangkan engkau adalah anakku, engkau telah kupanggil, engkau telah kuperanakan, engkau kuberkati, itu pasti terjadi. Ya kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau manusia banyak pengen ini, pengen itu gitu ya, dan bisa berubah-ubah. Nah, kira-kira begitu. Jadi rancangan yang ada di hati kita adalah segala rencana, keinginan, dan strategi yang kita buat berdasarkan hikmat
1: yeah.
0: dan perspektif kita sendiri yang terbatas. Jadi ini yang harus kita catat, bahwa ayat ini bukan melarang kita untuk merancang, bukan. Tetapi mengingatkan kita bahwa di atas semua rancangan kita ada otoritas tertinggi yang keputusannya akan berdiri teguh.
1: Iya.
0: Nah,
1: wah, ini bisa jadi salah satu indikator ya, bahwa yang menjadi melihat apakah rancangan kita sesuai dengan rancangan sesuai dengan kehendak Tuhan juga ya. Seperti Bapak Pendeta katakan tadi bahwa karena rancangan manusia itu suka berubah-ubah ya.
0: Hmm,
1: sekarang plannya A, besok berubah B
0: ya.
1: Dan tidak kuat apa yang direncanakan itu. Tapi kalau Tuhan berbeda tadi, rancangan kali A tetap A.
0: Karena sampai manusia itu banyak keinginan ya.
1: Ya, saking banyak ya, keinginannya ya. Jadi
0: banyak keinginan, terus belum tahu yang kekalnya. Jadi dia masih meraba-raba, seperti betul, orang yang di dalam gelap.
1: Ya.
0: Dia meraba-raba. Ada ini gitu ya. Makanya kalau rancangan Tuhan itu sesuatu keputusan yang ada dalam terang, terlihat dari awal detailnya dan rencananya.
1: Iya.
0: Nah, itulah enaknya kalau kita masuk dalam rencana Tuhan daripada betul, rancangan kita, supaya iya, kita nggak pusing kan.
1: Benar. Iya. Banyak hal ya yang membuat rancangan manusia itu juga berubah, karena mungkin keegoisan, ketidakpuasannya ya kepada setiap apa yang, contohnya seperti tadi ya, saya mau mengutamakan rancangan di pelayanan saya, ternyata mungkin karena rencananya juga dia belum ingin menikah, berubah lagi nih, saya mau ingin nikah dulu gitu ya, berubah-ubah ya. Baik, clear ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa saja rancangan yang ada di hati kita, sebutkan tadi sudah Pak Pendeta sebutkan, dan rancangan manusia itu banyak adanya. Biar kita diajar ya malam hari ini untuk menyesuaikan rancangan kita dengan rencana Tuhan yang kekal, memikirkan rancangan kita sesuai dengan perkara-perkara rohani yeah, tentunya ya, bukan hanya saat di dunia ini saja. Baik, Pak Pendeta, kita masuk ke pertanyaan kedua ya.
0: Iya. Yeah.
1: Apakah rancangan hati itu terlaksana atau tidak? Ya, ini berbicara dengan hati nih ya. Apakah rancangan hati itu terlaksana atau tidak? Silakan, Bapak Pendeta.
0: Ya, yang kita lihat di sini ada kata terlaksana
1: ya,
0: dan tidak terlaksana.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Nah, kita bahas dulu yang tidak terlaksana
1: ya,
0: rancangan di hati itu. Jika rancangan hati bertentangan dengan keputusan Tuhan, bagaimana? Terlaksana apa tidak? Nah, ini adalah penekanan utama, yaitu ada kata penghubung tetapi ya kan itu ya
1: yeah,
0: banyak rancangan di hati manusia ya, apa itu, ada usahanya, ada rencananya, ada ambisinya gitu ya
1: yeah,
0: tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya sehebat apapun rancangan kita, sematang apapun strateginya, dan sekuat apapun kita berusaha, ia akan gagal total jika tidak selaras dengan kehendak dan keputusan Tuhan, Bung Toga.
1: Iya yeah.
0: Karena rancangan manusia itu menjadi gugur dan tidak terlaksana ketika ia menabrak kedaulatan Allah.
1: Betul.
0: Ya kan? Makanya tidak terlaksana. Ya, kalau ada rancangan kita, hati kita, ya, yang tidak selaras dengan dengan keputusan Tuhan, itu agak sulit. Nah, contoh kita kasih dalam Alkitab ya. Yunus merancang untuk lari ke Tarsis.
1: Iya.
0: Ya kan? Tuhan memutuskan dia harus ke Niniwe.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, rancangan Yunus tidak terlaksana. Ia malah berakhir di perut ikan. Ya, jadi keputusan Tuhan, karena Tuhan berotoritas, berdaulat, dan ia mengetahui rancangan. Kan Alkitab mengatakan, "Aku mengetahui rancanganku."
1: Ya, rancangan ya, yang ada padamu.
0: Yang ada padaku, ya,
1: ya,
0: tentang kamu, ya kan?
1: Betul.
0: Nah, jadi ini sebuah sharing kita, diskusi kita malam ini adalah sebuah penekanan buat kita bahwa ada baiknya

0: Rancangan-rancangan kita sebagai manusia, ya, lebih menyerahkannya kepada Tuhan ke sebelum kita melakukannya, supaya tidak terlalu banyak ruginya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, yang kedua adalah tadi tidak terlaksana, ya.
1: Betul.
0: Nah, yang kedua adalah terlaksana.
1: Terlaksana.
0: Ya. Jika rancangan hati selaras dengan keputusan Tuhan, maka rancangan kita akan terlaksana dan berhasil. Jika ia merupakan cerminan dari apa yang sudah Tuhan kehendaki. Maka dalam hal ini, keputusan Tuhan tidak berfungsi sebagai penghalang, melainkan sebagai jalan tol yang melicinkan rancangan kita itu. Nah, kalau terlaksana tuh. Jadi ya, kalau seirama tuh, ya, kan enak jalannya.
1: Betul.
0: Ya kan? Tapi kalau nggak seirama, ya pasti akan terhalang. Agak ada banyak risiko, ada banyak tekanan, ada banyak apa ya, ketidaknyamanan, ketakutan, kecemasan, ya kan? Kalaupun bukan berarti tidak ada pergumulan ketika kita selaras, ya tentu ada. Tetapi kan kita akan diberikan kekuatan, risiko-risikonya kan kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat menanganinya, mengatasinya, tantangan-tantangan itu. Karena kita akan diberikan kecakapan, kemampuan, ya kan?
1: Yeah.
0: Seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 4-5. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi ketika hati kita melekat pada Tuhan, keinginan kita akan dibentuknya sedemikian rupa sehingga selaras dengan kehendaknya, Bung Toga.
1: Iya.
0: Jadi rancangan yang lahir dari hati yang sudah diselaraskan ini adalah rancangan yang pasti terlaksana.
1: Iya, berarti ya ada juga ya yang dalam perjalanan pengiringannya bersama Tuhan, rencananya tidak berjalan, barangkali memang sudah menabrak dari kehendak Tuhan ya, seperti Yunus tadi ya, ya yang dia lari dari panggilan Tuhan, dari ketetapan Tuhan. Tuhan mau dia ke Nineveh malah kabur ke Tarsis. Ini menunjukkan bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terutama di atas rencana kita ya. Aranar ya, kita diingatkan kembali bahwa rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan. Biar kita tunduk pada rancangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan dan kehendak Tuhanlah yang terbaik atas kehidupan kita. Walau kadang kita berpikir, ah ini yang terbaik, rencana saya udah saya planning dari awal, ini yang terbaik. Belum tentu ya, Pak Benita ya.
0: Belum tentu. Makanya ya, penekanannya di sini, Bung Toga, dalam Amsal 19 ayat 21.
1: Iya.
0: Ya kan? Ayat ini mengajarkan sebuah paradoks ilahi. Ya. Apa itu? Yang pertama, kita wajib merancang.
1: Iya.
0: Ya. Tuhan menciptakan kita dengan akal budi untuk berpikir, merencanakan masa depan, dan bekerja keras. Nah, itu bagian dari tanggung jawab kita.
1: Betul.
0: Yang kedua, kita wajib untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan. Wajib tunduk pada kedaulatan Tuhan. Di saat yang sama, kita harus memegang semua rancangan itu dengan tangan terbuka. Menyadari bahwa ada otoritas yang lebih tinggi, Bung Toga.
1: Iya.
0: Nah, di atas kertas kita yang penuh coretan rencana, ada stempel surgawi yang bertuliskan terlaksana atau dibatalkan. Kira-kira begitu.
1: Iya, ya.
0: Jadi analogi sederhananya, contohnya bayangkan Anda merancang rute perjalanan dengan mobil. Anda bisa merencanakan lewat jalan A karena lebih cepat. Itu rancangan hati Anda, baik dan perlu. Namun jika Tuhan memutuskan ada kecelakaan besar yang menutup jalan total jalan A contohnya, rancangan Anda tidak terlaksana.
1: Iya.
0: Dan Anda harus ikut keputusannya lewat jalan B. Nah, sebaliknya, bisa jadi Anda ragu memilih jalan lalu berdoa. Dan Tuhan justru meneguhkan rute di jalan C. Maka rancangan yang sudah diteguhkannya itu terlaksana dengan mulus. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulannya begini. Rancangan hati terlaksana jika dan hanya jika ia identik dengan keputusan Tuhan. Jika tidak, sekuat apapun kita, hanya keputusan Tuhan yang akan berdiri teguh. Jadi itulah mengapa hikmat sejati adalah merancang sambil terus mencari tahu dan menyelaraskan diri dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan itu.
1: Iya.
0: Ah, kira-kira begitu.
1: Iya, betul sekali. Yang namanya yang membuat perancang ya atau menciptakan, kita harus tunduk kepada pencipta ya yang merancang kita, karena perancang itu pasti lebih tahu sekali apa yang akan yang kita alami lah ya sesuai dengan yang direncanakan. Ya, untuk itu Harar, di pertanyaan kedua ini kita semakin tajam ya dari topik kita malam hari ini, bahwa setiap keputusan Tuhan yang terlaksana itu adalah suatu kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun yang menghambat ya setiap keputusan Tuhan. Jika katakan sudah ya, kata Tuhan, tetap ya. Ya. Ya, ada juga ya istilah katakan manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang berdaulat, yang menentukan ya. Itu tepat sekali. Ya, sekali lagi Haranar, bagi yang mau bergabung di sekali lagi di nomor WA kami 0819269000 atau di 0855885106. Ya. Kita masuk pertanyaan ketiga ya, Pak Brenda ya.
0: Iya.
1: Di situ dikatakan mengapa rancangan hati tidak terlaksana. Nah, sepertinya ada kaitan ya dengan nomor dua ya tadi ya. Mengapa rancangan hati tidak terlaksana? Silakan Pak Brenda.
0: Iya, mungkin tadi kita sudah bahas sedikit di atas karena tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ini alasan utamanya. Ya kan?
1: Iya.
0: Jadi rancangan kita gagal karena ia berjalan di jalur yang berbeda. Bahkan mungkin bertabrakan dengan keputusan Tuhan.
1: Iya,
0: ya kan? Nah, yang kedua karena motivasi kita yang keliru. Motivasi hati kita yang keliru, ya kan? Jadi Tuhan itu, Bung Toga, melihat jauh lebih dalam dari sekedar rencana yang terlihat rohani. Dia memeriksa hati. Jadi rancangan bisa gagal karena mungkin keegoisan, egois atau ambisi pribadi.
1: Iya,
0: ya kan? Hanya untuk memuaskan keinginan sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, bisa jadi. Atau karena kesombongan. Apa itu? Merasa bisa sukses dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan. Ya kan? Atau takut akan manusia. Contohnya merancang sesuatu bukan karena pimpinan Tuhan. Tetapi karena takut dikucilkan atau ingin dipuji orang lain.
1: Iya.
0: Ah, kayak gitu ya. Rancangan bisa gagal. Maka hal-hal ini kan tidak selaras dengan kedaulatan Tuhan. Ya kan? Maka Yakobus pasal 4:3 menegaskan, ya, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi prinsipnya itu sama, permohonan yang motivasinya salah tidak akan dikabulkan. Nah, kira-kira begitu.
1: Iya. Berarti itu ya penyebabnya ya, karena kita sudah dengarkan tadi dari Pak Pendeta, rancangan Tuhan itu tidak terlaksana karena ada beberapa faktor gitu tadi. Mungkin ya, karena nafsu kita ya tidak taat akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya seperti Pak Pendeta analogikan juga tadi ya, seperti kita menggunakan map ya, yang kita sering menggunakan map itu kan sudah dirancang gitu ya, tujuan kita misalnya dari A ke B. Di tengah perjalanan kita gak mengikuti map itu, kita melenceng ya ke kiri, akhirnya gak sampai ke tujuan, padahal sudah direncanakan tujuannya ke B. Karena apa kita gak sampai ke B? Ya, tadi menyimpang ya dari map itu, sehingga perjalanan kita semakin lama, semakin tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena keputusan kita yang salah tentunya ya. Ya, seperti itu Pak Pendeta ya. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Ya, firman Tuhan inilah yang menetapkan ya setiap rencana-rencana kita. Mau kemana kita dalam keluarga, di dalam setiap karir kita, apa yang kita lakukan. Ada semua dari firman Tuhan kita diajar ya untuk kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Baik, Pak Pendeta, kita sudah ini ya, udah ada beberapa WA yang masuk ya, tanggapan. Tapi sebelumnya kita break dulu ya, kita dengarkan satu pujian berikut.

0: Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM ya, dalam program PRMK Pemikiran Rohani Murid Kristus dengan topik kita malam hari ini, keputusan Tuhan yang terlaksana ya. Baik, sebelumnya kita baca dulu ya tanggapan dari pendengar yang sudah masuk di ruang studio kami. Ya, pertama dari ada Omayati di Batam. Salam, selamat malam untuk keadaan Pak Pendeta Epi Education-nya.
1: Ya,
0: ikut salom. Nyimak saja. Salam juga ya buat Omayati di Batam.
1: Omayati ya,
0: Tuhan. Nyimak saja acara PRMK, selamat melayani Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama, Omayati ya. Selanjutnya ada Ibu Rince juga, PRMK ke-61 dengan temanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Amin. Firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 21.
1: Selamat
0: melayani, selamat melayani
1: Ibu Rince.
0: Amin, amin. Ya, baik Ibu Rince ya. Terima kasih. Juga ada Mbak Sari di Jakarta Selatan.
1: Iya.
0: Salam, selamat malam untuk Bapak dan Pak Pendeta.
1: Selamat malam
0: saya
1: juga Bu Sari.
0: Ikut menyimak saja. Salam sehat, tetap semangat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Selamat melayani dan diberkati lewat program PRMK. Tuhan memberkati dari Sari, Jakarta Selatan. Amin.
1: Amin.
0: Sama-sama Ibu Sari ya. Dalam program ini kita diajak bukan hanya teori saja, tapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Satu lagi dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam untuk dan Pak Pendeta Epi. Selamat melayani PRMK.
1: Ya.
0: Ikut menyimak saja juga.
1: Selamat malam juga.
0: Di Tuhan berkati kita semua. Amin, amin.
1: Amin.
0: Ya.
1: Selamat malam, Bu.
0: Baik, kita melanjutkan ya pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta. Yang keempat, bisakah kita menerima kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan dengan rancangan hati?
1: Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya, Bung Toga ya. Jawabannya sebenarnya singkat ya, bisa. Ya, tetapi itu adalah sebuah proses yang melibatkan seluruh keberadaan kita, pikiran kita, emosi kita, dan roh ya. Dan hanya bisa terjadi oleh anugerah Tuhan. Jadi menerima kenyataan yang bertentangan dengan rancangan hati bukanlah penyangkalan diri yang pasif atau fatalisme yang dingin, Bung Toga. Ini adalah tindakan iman yang aktif dan dewasa. Inilah mengapa kita bisa melakukannya, ya. Nah, bagaimana caranya kira-kira begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, landasannya mengapa kita bisa?
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Biar bisa kita menerima kenyataan gitu ya.
1: Karena caranya nih? Kita mempercayai karakter Tuhan di balik kenyataan itu. Karakter Tuhan loh.
0: Iya.
1: Ya. Kemampuan ini untuk menerima tidak dimulai dari situasi, melainkan dari keyakinan kita tentang siapa Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya dia tetap Tuhan. Ya. Tuhan itu maha tahu. Sedangkan kita itu terbatas. Tuhan itu maha kasih. Bukan maha kejam. Tuhan itu berdaulat. Dan itu adalah kabar baik buat kita. Ya, jika keputusan Tuhanlah yang terlaksana, maka kenyataan yang saya alami bukanlah sebuah kecelakaan kosmik atau nasib sial. Ada pribadi yang berdaulat dan baik yang memegang kendali.
0: Ya.
1: Dan ini mengubah kenyataan buruk menjadi ketetapan ilahi yang misterius namun aman. Ya kan? Nah, artinya bahwa Tuhan, ya, apa yang dirancangkannya itu lengkap detailnya, prosesnya, ya kan? Dan ada ujungnya, ada tujuannya, ya. Nah, jadi bisakah kita menerima kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan dengan rancangan hati kita? Bisa, asal kita mempercayai Tuhan ya, ya kan? Nah, kira-kira begitu, Bung Toga.
0: Iya, jadi tentu bisa ya.
1: Bisa.
0: Kita menerima kenyataan.
1: Tapi harus percaya itu. Tuhan ya. Sungguh-sungguh ya.
0: Iya, ada tapinya. Benar-benar sungguh-sungguh percaya akan rancangan Tuhan ya yang terbaik.
1: Ada pujian tuh. Jangan hanya yang baik-baik saja yang ku terima. Gitu kan? Ada
0: iya,
1: kan?
0: Ada.
1: Kan?
0: Betul.
1: Karena kita pengen yang baik-baik saja kan. Kita tidak mau melewati proses yang membuat bertahan. Sedangkan proses itu kan baik buat kita ya.
0: Iya.
1: Dan ku terima.
0: Iya.
1: Hidupku ada di tanganmu. Nah, kira-kira begitulah.
0: Ya, rancangan Tuhan tetap yang terbaik bagi kita.
1: Ya,
0: ya walaupun proses itu tidak menyenangkan hati kita, tapi ikutilah setiap proses itu karena ada di balik itu rancangan Tuhan yang
1: percaya terbaik. Percayalah sama Tuhan itu aja.
0: Benar.
1: Apa yang dirancangannya, jangan pernah merasa ah, bukan ini yang terbaik. Ingat itu yang terbaik.
0: Iya. Iya, perlu kita tanamkan juga ya bahwa Tuhan itu penuh kasih.
1: Iya.
0: Tidak pernah menyakitin ya, memberikan rancangan kita terburuk atas kita.
1: Tuhan Yesus bilang begini, Bang Tunga, ada kah orang tua ketika anaknya minta dia memberikan ular atau batu?
0: Iya, kan? Betul sekali.
1: Apalagi Bapa di surga tahu iya, persis
0: tahu
1: apa
0: persis
1: yang terbaik buat kita.
0: Apa yang terbaik?
1: Itu aja kita pegang.
0: Benar.
1: Jadi kalau keadaan kita hari ini contohnya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja,
0: iya,
1: jangan langsung kecewa.
0: Iya.
1: Lebih baik duduk diam dan tanya Tuhan apa yang sedang kau rancangkan. Tuntun aku supaya aku bisa memahaminya dan hidup di dalamnya.
0: Amin, amin. Ah. Wow, karena waktu Bapak Pendeta ya, kita lanjut lagi. Satu pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan terakhir ini ya, yang kelima. Apakah Anda senantiasa berusaha untuk memahami kedaulatan Allah atas kehidupan sehari-hari ya? Ya, kita di sini, apakah Anda senantiasa berusaha untuk memahami kedaulatan Allah? Kita diajak untuk berusaha ya,
1: ya.
0: Di sini. Ya, silakan Pak Pendeta.
1: Ada sebuah keharusan ya. Iya, dan sebuah keharusan. Ya, dan sekaligus ini sebuah pergumulan seumur hidup kita.
0: Ya.
1: Untuk senantiasa berusaha memahami dan hidup dalam terang kedaulatan Allah atas kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar konsep teologis di atas kertas, Bung Toga.
0: Iya.
1: Melainkan realitas praktis yang dijalani setiap detik berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, maka kita harus melihat bahwa ini pentingnya. Ada poin-poin penting yang harus kita sadari, tahu, harus tahu.
0: Yeah.
1: Ini adalah panggilan aktif. Ya, bukan proses pasif ya. Berusaha memahami ya, berusaha untuk memahami bukan berarti duduk diam menunggu pengertian turun dari langit, enggak. Ini yang disebut disiplin rohani yang aktif. Merenungkan firman-Nya.
0: Iya.
1: Ya kan? Melihat dengan kacamata iman. Jangan semua dilihat dari kacamata duniawi kita. Sulit mengetahui rancangan Tuhan dengan kacamata duniawi kita. Nanti kita banding-bandingkan. Kita kecewa. Iman kita tidak bertumbuh kalau kita menggunakannya dengan kacamata dunia. Harus menggunakan dengan kacamata iman. Nah, ini adalah usaha sadar untuk menafsirkan setiap peristiwa. Setiap kemacetan, percakapan yang tidak disengaja, berita buruk, keberhasilan. Jadi bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari rangkaian rencana yang rumit dan baik buat kita.
0: Iya. Jadi ada usaha kita ya, itu menunjukkan kita itu manusia,
1: iya,
0: ya bukan seperti robot ya. Tapi kita diajak juga berusaha. Seperti tadi contohnya
1: ya,
0: untuk dekat kepada Tuhan dalam doa-doa kita,
1: betul,
0: hubungan kita kepada Tuhan.
1: Betul.
0: Dan menjauhkan segala pikiran-pikiran dunia ini ya.
1: Betul.
0: Ya, iya.
1: Harus ada usaha aktif kita. Jangan
0: betul
1: sampai. Memang kita harus aktif. Kenapa? Karena,
0: iya,
1: karena kita harus melekat kepadanya ya.
0: Iya.
1: Melekat kepadanya.
0: Iya, seperti Pak Pendeta katakan tadi, bukan pasif ya kita, tapi aktif.
1: Betul.
0: Ya, kita harus mengejar. Ya,
1: buat betul sekali.
0: Banyak firman Tuhan juga katakan kejarlah, dikatakannya kejarlah keselamatan itu, kejarlah apa yang kita imanin. Artinya kita melakukan apa yang bagian kita, ya. Lebihnya kita serahkan kepada Tuhan.
1: Amin.
0: Ya, baik Pak Pendeta. Wow, tak terasa ya waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8.
1: Iya, iya,
0: ya, dimana
1: seru,
0: dengan
1: ya,
0: berat hati kita harus mengakhiri program kita malam hari ini PRMK. Saya lagi terima kasih Haranar ya atas tanggapan yang sudah bergabung. Tak terasa sudah 1 jam ya di malam hari ini. Baik, Pak Pendeta, sebagai penutup apa kesan yang disampaikan Pak Pendeta terkait tema kita malam hari ini?
1: Iya, statement cost. Closing-nya.
0: Yes, yeah.
1: Bagi orang percaya, usaha untuk memahami kedaulatan Allah bukanlah studi akademis sampingan kita.
0: Yeah.
1: ya, kita pengen belajar, bukan sesuatu yang paling penting, ya. Ini adalah fondasi untuk bertahan hidup secara rohani. Ini adalah usaha harian untuk menggenggam tangannya dalam kegelapan, sambil terus belajar untuk mempercayai hatinya ketika kita tidak bisa melihat tangannya bekerja. Nah, ini bagi kita orang percaya.
0: Iya.
1: Ya, untuk mampu usaha kita untuk memahami kedaulatan Allah, maka dikatakan tadi, kita harus terus belajar untuk mempercayai hatinya ketika kita tidak bisa melihat tangannya bekerja.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Amin, amin. Ya, setuju kali Pak Pendeta. Tetap ya, kembali lagi, menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun belajar, tidak terlihat. Terus belajar hari demi hari.
1: Karena ya, tangan Tuhan itu bisa melalui tangan orang.
0: Benar sekali.
1: Macam-macam lah. Makanya kalau kita kan, apalagi bisa tangan musuh bisa Tuhan pakai juga.
0: Iya, betul sekali. Ya, untuk itu tetap terus menaruh pengharapan percaya kita
1: betul
0: hanya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya juga diberkati hari-harinya lewat pembahasan kita malam hari ini, bahwa rancangan Tuhan yang terbaik atas kehidupan kita. Kalau rancangan seorang bapak di dunia ini saja memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi rancangan Tuhan yang menciptakan kita jauh lebih baik atas setiap kita anak-anaknya. Ya. Baik, Haraner, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya ya di malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu di program PRMK, Pemuritan Rohani Murid Kristus. Ya, untuk kita akan akhiri, sebelumnya kita doa penutup. Silakan, Pak Pendeta.
1: Baik, Bapak Ibu pendengar, kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami percaya seperti yang dikatakan oleh firman-Mu dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya. Sebab rancangan-Ku bukanlah rancangan-Mu dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku.
0: Amin.
1: Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalan-Mu dan rancangan-Ku dari rancangan-Mu. Tolonglah kami untuk percaya penuh pada rencana-Mu lebih dari pengertian kami sendiri, sehingga kami, sehingga dalam susah maupun senang, kami tetap tenang karena tahu Engkau yang memegang hari esok. Berkatilah para pendengar dimanapun berada pada malam ini, pada hari ini, dan bawalah kami bertemu lagi dalam kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Amin, amin. Ya, terima kasih Harana sekali lagi atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, saya Bung Toga bersama
1: Pendeta EP Education
0: pamit undur diri dari pendengaran Anda. Hotline EP memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

Sebuah kehidupan yang muda bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyingkirkan kesulitan itu.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.exposisi.org.
1: Halo Hardliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-6, apakah dia berdoa untuk kita atau apakah kita berdoa kepadanya? Bagian kedua, apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia secara pribadi, intim sepenuhnya? Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Jika Anda pernah berdoa agar anak-anak Anda rukun dan memiliki masa depan yang cerah, Anda dapat menghubungkannya dengan bagaimana Yesus berdoa untuk Anda. Dr. David Jeremiah melanjutkan pandangannya pada peran syafaat Kristus atas nama orang percaya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Judul ke-6, apakah dia berdoa untuk kita atau apakah kita berdoa kepadanya? Bagian kedua. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, dengan kata lain sebagai jawaban atas doa Yesus, Tuhan mengizinkan setan untuk menyaring Petrus, tetapi dia tidak membiarkan Petrus jatuh melalui saringan. Dan meskipun Petrus jatuh, imannya tidak gagal. Sungguh suatu pengingat bagi kita, saudara-saudara, bahwa Yesus cukup peduli untuk mendoakan kita melalui kegagalan kita. Kita semua adalah pria dan wanita yang telah gagal. Kita gagal bukan karena kita gagal, tetapi kita semua pernah gagal dalam beberapa hal. Dan ketika kita gagal, Alkitab memberitahu kita dorongan ini. Bahwa ketika Yesus berdoa untuk Petrus selama penyangkalannya terhadap Yesus, Yesus berdoa untuk kita. Kita berpikir saat kita berhasil, Yesus yang berdoa untuk kita. Tidak, ketika kita gagal, Yesus berdoa untuk kita. Dan dia mendoakan kita melalui kegagalan kita, agar kita kembali ke tempat persekutuan dengannya. Kita tidak sepenuhnya memahami peperangan rohani yang kita hadapi setiap hari. Kita tidak tahu semua cara iblis menuduh kita di hadapan Allah. Tetapi kita memilih darah Yesus Kristus yang memohon bagi kita. Dan kita memiliki dia yang darahnya memohon bagi kita. Yesus melindungi kita dari si jahat. Dia melindungi kita dengan doa-doanya dan kuasa darahnya. Doa-doanya adalah kekuatan pelindung di sekitar kita. Yesus sedang berdoa untuk kita. Apa yang dia doakan? Dia berdoa untuk perlindungan kita. Dia berdoa untuk keamanan kita. Bagian kedua, Yesus berdoa untuk kecukupan Anda. Yesus peduli dengan kecukupan kita. Ayat 13 dari pasal 17 mengatakan, "Sekarang aku datang kepadamu, dan hal-hal ini aku bicarakan di dunia, agar sukacitaku digenapi dalam diri mereka." Dalam ayat 13, Yesus berdoa agar sukacita yang dia miliki digenapi di dalam kita. Dia tidak berbicara tentang kegembiraan saja, tetapi kegembiraan yang terpenuhi. Kegembiraan yang berlebihan, kegembiraan yang melimpah, kegembiraan yang cukup. Dia berbicara tentang sukacita Yesus. Biarkan saya memberitahu Anda seperti yang Anda ketahui. Dia tidak berbicara tentang kebahagiaan yang bergantung pada kejadian. Dia berbicara tentang sukacita yang bergantung pada Yesus. Dan sukacita Yesus sangat menakjubkan. Sukacita Yesus adalah jawaban untuk salam Ibrani. Shalom. Mereka memberitahu kita bahwa kata salom berarti lebih dari damai. Ini berarti rasa sejahtera dalam diri seseorang. Sukacita Yesus adalah perasaan yang Anda miliki, bahwa apapun yang terjadi di sekitar Anda, yang terpenting adalah baik-baik saja. Dan di dalam hati Anda ada perasaan ini, rasa kecukupan akan sukacita Yesus. Saya telah melihat ini diilustrasikan pada begitu banyak orang percaya, dan saya bahkan kadang-kadang mengalaminya dalam hidup saya sendiri. Bahwa selama masa-masa yang sangat menyusahkan, dan saat-saat yang biasanya membuat Anda tersenyum, batin Yesus menempatkan sukacita di dalam hati Anda. Itu melampaui apapun yang dapat Anda jelaskan. Anda tahu Yesus adalah orang yang penuh sukacita. Saya selalu kagum bahwa ketika Yesus datang ke tempat kejadian, mujizat pertamanya bukan di pemakaman, tetapi di pesta. Itu pada hari raya Kana di Galilea. Itu adalah pernikahan. Kemanapun Anda melihat, Yesus terlibat dalam sukacita. Dia melakukan mukjizat yang membuat orang-orang bersukacita. Sepanjang Perjanjian Baru, dia dengan murah hati membagikan sukacitanya kepada orang lain. Suatu hari dia menyembuhkan seorang wanita lumpuh. Dia berdiri tegak dan mulai memuji Tuhan. Lukas 13 ayat 13. Orang kusta Samaria disembuhkan oleh Yesus. Kembali kepada Yesus dan kitab suci berkata, ia memuji Allah dengan suara nyaring. Lukas 17 ayat 15. Dan ketika orang lumpuh di gerbang indah disembuhkan, dia bangun dan masuk ke bait suci. Dengarkan ini. Dia berjalan dan melompat dan memuji Tuhan. Kisah Para Rasul 3 8. Sekarang ada seorang pria yang bahagia, menggambarkan momen-momen ini dalam kehidupan Yesus. Paulus mengatakannya sebagai berikut. Dia berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Paulus berkata bahwa hidup kita harus ditandai dengan kebenaran, dan kedamaian dan sukacita. Kita seharusnya menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Itulah yang kami miliki, dan kami tidak dapat memahaminya. Kami bersuka cita. Kami menyanyikan musik ceria. Kami menyanyikan musik bahagia. Kami menyanyikan musik gembira. Saya tahu beberapa orang berpikir Anda menyembah dengan nyanyian pujian. Tetapi saya tidak dapat memasukkannya ke dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kita harus menjadi orang-orang yang bersuka cita. Kita seharusnya tidak pernah meminta maaf karena gembira. Salah satu pelajaran besar yang saya pelajari ketika saya mempelajari kitab Pengkhotbah, yang merupakan buku yang agak gelap karena mencatat tulisan Salomo, ketika dia jauh dari Tuhan, dan dia mencoba untuk menjelaskan kehidupan seolah-olah tidak ada Tuhan. Namun di tengah semua itu, 8 kali dalam pengkhotbah kita disuruh untuk bersuka cita dalam hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pria dan wanita, kita tidak boleh berkeliling dengan keadaan sadar dan terlihat seperti hidup sudah berakhir. Bahkan dalam hal-hal tersulit yang kita miliki di bumi, kita memiliki begitu banyak hal untuk disyukuri. Lewis Meades adalah salah satu penulis favorit saya. Dia ada di surga sekarang, tetapi buku-bukunya tetap ada. Inilah yang dia katakan. Anda dan saya diciptakan untuk kegembiraan, dan jika kita melewatkannya, kita kehilangan alasan keberadaan kita. Yesus mengalami sukacita dalam hidupnya, dan sekarang dia berdoa agar kita melakukan hal yang sama. Ketika saya bangun di pagi hari, saya sering mengatakan ini, meskipun saya lelah dan sebanyak saya tidak ingin bangun, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Tahukah Anda, jika Anda pernah mengalami penyakit serius, mungkin Anda tidak yakin akan berhasil atau tidak. Setiap hari adalah anugerah dari Tuhan, bukan? Dan setiap hari adalah hari-hari untuk bersuka cita. Dan setiap hari adalah hari untuk mengatakan, hari ini adalah hadiah Tuhan untuk saya, dan saya akan bersuka cita di hari ini. Saya mungkin tidak tahu jawaban atas semua masalah saya, tetapi saya tidak akan ditentukan oleh kesulitan hidup saya. Saya akan ditentukan oleh sukacita Yesus di dalam hati saya. Yesus memberi kita kesempatan itu. Sekarang dengarkan semua itu, dan izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi. Inilah yang Yesus doakan bagi kita. Dia tidak hanya berdoa untuk keamanan kita, Dia berdoa untuk kecukupan kita. Dia ingin kita bersuka cita. Suka cita Yesus. Suka cita yang terpenuhi. Shalom di hati kita. Bagian ketiga, Yesus berdoa untuk kedewasaan Anda. Inilah yang ketiga. Yesus peduli dengan kedewasaan Anda. Ini ditemukan dalam Yohanes 17 ayat 17. Inilah yang Yesus doakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ketika saya masih kecil tumbuh di gereja ayah saya, kami biasanya mengadakan pertemuan doa Rabu malam dan kebaktian gereja Minggu malam. Dan cukup sering, baik pada Rabu malam maupun Minggu malam, mereka meluangkan waktu di awal kebaktian untuk apa yang mereka sebut pertemuan kesaksian. Kami akan memiliki kesaksian terbuka. Kami melakukannya sekarang di pemakaman. Kami biasa melakukannya di gereja. Open testimony. Open mic selalu menarik. Tapi yang saya perhatikan adalah selalu ada sekitar 3 orang yang setiap minggu mereka akan menjadi yang pertama bangun. Dan aku benci mengatakan ini, tapi itu 3 wanita. Dan mereka selalu mengatakan hal yang sama. Mereka akan bangun dan berkata, saya sangat bersyukur bahwa saya telah diselamatkan dan dikuduskan. Dan kemudian mereka akan pergi duduk. Saya tahu apa yang diselamatkan, tetapi saya tidak yakin apa yang dikuduskan. Dan saya cukup yakin, saya tidak menginginkannya, karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak tahu apa itu disucikan, sampai bertahun-tahun kemudian. Dan saya menemukan bahwa itu bukanlah kata yang buruk. Itu kata yang baik. Disucikan berarti dikuduskan. Di surga, Yesus berdoa agar Anda dan saya menjadi orang baik, orang suci. Dia berdoa untuk pengudusan kita. Alkitab adalah sarana utama Tuhan untuk mewujudkan hal itu, dan karena itu kita tidak terkejut membaca bahwa doanya berbunyi seperti ini. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Kata-kata-Mu adalah kebenaran. Apa yang dia doakan adalah bahwa ketika kita membuka buku ini, kita tidak hanya belajar lebih banyak tentang Alkitab, tetapi Alkitab masuk ke dalam hidup kita dan mengubah siapa kita. Dia berkata, kuduskan mereka, sucikan mereka dengan kebenaran-Mu. Kata-kata-Mu adalah kebenaran. Dia sedang berdoa untuk kita sekarang bahwa firman Tuhan yang kita pelajari dari Yohanes 17 tidak hanya melewati pikiran kita dan keluar dari sisi lain, tetapi itu akan menemukan tempat tinggal di hati kita. Dan kita akan mendengarkan kata-katanya. Dan kata-kata itu akan mengubah kita dari dalam keluar. Itulah yang Yesus doakan. Dia berdoa untuk pengudusan kita. Dia berdoa untuk kedewasaan kita. Bagian keempat, Yesus berdoa untuk pelayanan Anda. Inilah yang keempat. Yesus berdoa tentang keamanan kita, tentang kecukupan kita. Dia berdoa tentang kedewasaan kita. Dia berdoa tentang pelayanan kita. Dalam Yohanes 17 ayat 18, dia mengatakan ini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sekarang izinkan saya menguraikannya untuk Anda. Yesus adalah misionaris pertama ke dunia di mana Anda dan saya tinggal. Suatu hari di surga, Tuhan memanggil putranya ke takhta dan berkata, aku ingin kamu pergi ke bumi, di mana orang-orang berjuang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan mereka berada dalam dosa. Saya ingin Anda pergi ke sana dan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Membayar hukuman atas dosa mereka di kayu salib. Sekarang Yesus berkata kepadanya, sama seperti suatu hari engkau mengutus aku ke dunia, aku mengutus semua muridku, termasuk kami, ke dunia dengan pesan yang sama, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang saya sadari ketika saya membaca ini adalah, bahwa Yesus sedang berdoa untuk kita ketika kita menjalankan misi yang untuknya dia diutus. Sekarang apa artinya semua ini? Pria dan wanita adalah ini. Setiap kali kita pergi keluar untuk melakukan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat diyakinkan di sorga bahwa Yesus sedang berdoa untuk kita. Dia berdoa untuk saya ketika saya berkhotbah, seperti yang Anda semua lakukan. Beberapa dari Anda berdoa agar saya tidak berkhotbah terlalu lama. Saya mengerti itu. Saya tidak berpikir Yesus berdoa seperti itu. Saya pikir Anda semua berdoa, tetapi saya tidak berpikir Yesus sedang berdoa. Dia berdoa untuk Anda ketika Anda mengantar. Dia berdoa untuk Anda ketika Anda mengajar anak-anak. Dia berdoa untuk Anda ketika Anda bekerja di tempat parkir. Dia berdoa untuk Anda ketika Anda mengemudikan shuttle. Dia berdoa untuk Anda ketika Anda melayani di dewan. Jika Anda berada dalam pelayanan Yesus, Anda dapat mengandalkannya. Anda ada dalam daftar doanya. Dan dia berdoa untuk Anda, agar Anda melaksanakan pelayanan dengan cara yang menghasilkan buah bagi kerajaan. Dia berdoa untuk pelayanan Anda. Bagian kelima, Yesus berdoa untuk kesatuan Anda. Ini nomor lima, dia berdoa untuk kesatuan Anda. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan ini, saya berdoa. Yesus berdoa sekarang, saya berdoa Bapa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan kata lain, Yesus sedang berdoa untuk kesatuan kita. Banyak dari Anda telah keluar dari situasi di mana Anda pernah berada di gereja, di mana persatuan tidak terlihat, dimanapun. Mungkin Anda mengalami perpecahan gereja, atau mungkin Anda berada di gereja yang sedang bertengkar hebat. Saya ingat pernah membaca tentang Ray Stedman. Dia berkata bahwa orang Kristen bisa seperti kelompok landak di malam musim dingin yang dingin. Mereka harus dekat satu sama lain sehingga mereka dapat memantulkan panas dari tubuh mereka. Tetapi begitu mereka cukup dekat untuk mendapatkan panas, mereka menusuk satu sama lain dengan duri mereka dan kemudian mereka menyebar lagi. Ketika saya pertama kali tiba di Fort Wayne, saya biasa pergi ke YMCA, Asosiasi Pemuda Kristen, setiap hari untuk makan siang dan bermain basket selama satu jam. Dan ada seluruh kelompok kami yang bermain. Di atas lengkungan YMCA, ketika Anda berjalan di dalamnya, ada kata-kata dari Yohanes 17, supaya mereka menjadi satu. Kami akan berjalan di bawah lengkungan dan turun ke lubang dan saling membunuh selama satu jam. Tapi di atas lengkungan itu tertulis, agar mereka menjadi satu. Kami mengucapkannya tetapi kami tidak menjalaninya. Kesatuan indah yang telah Tuhan berikan kepada kami, jangan anggap remeh. Itu adalah sesuatu yang harus kita lindungi. Dan sekarang di surga, Yesus berdoa untuk kesatuan kita. Dia berdoa untuk kesatuan kita, bahwa kita akan mencerminkan menurut Alkitab roh yang sama, yang dia miliki dengan Bapa. Dia ingin kita menjadi satu dalam kesatuan kita. Bagian keempat, Yesus berdoa untuk takdir Anda. Dan akhirnya, Yesus berdoa untuk takdir Anda. Dengarkan ini ayat 24 dari pasal 17. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sekarang orang-orang di sini adalah salah satu dari kebenaran kecil yang terbalik itu. Kita semua tahu bahwa kita ingin bersama Yesus. Maksud saya, kita semua, kita membicarakannya seiring bertambahnya usia. Kita memiliki begitu banyak orang yang telah kita investasikan di surga. Kita menantikan hari ketika kita bersama Yesus dan kita dipersatukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi inilah yang mungkin tidak kita ketahui tentang Yesus. Dengarkan ini. Yesus ingin bersama kita. Bukan hanya karena kita ingin bersama Yesus. Dengarkan ini. Dikatakan supaya mereka bersamaku di mana aku berada. Yesus ingin kita bersamanya. Di dalam Yohanes pasal 14, dia berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Sekarang dengarkan ini, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 2 hingga 3. Yesus ingin kita bersamanya. Kita ingin bersamanya. Kami tahu itu, tetapi tahukah Anda bahwa Yesus ingin Anda bersamanya lebih dari yang Anda ingin bersamanya? Adalah keinginannya bagi Anda untuk suatu hari nanti bersamanya. Jika Anda telah menaruh kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus, tidak ada keraguan tentang fakta bahwa itu akan terjadi. Alkitab mengatakan ketika Anda seorang Kristen, jika Anda percaya Tuhan, absen dari tubuh hadir dengan Tuhan, segera setelah Anda mengalami napas terakhir Anda di sini, Anda mengambil napas pertama Anda di sana, dan Anda tidak hadir dari tubuh Anda, tetapi Anda hadir bersama Tuhan, dan Tuhan Yesus sangat menantikannya, sehingga dia berdoa tentang hal itu dalam doa-doanya. Ada dalam daftar doanya bahwa suatu hari kita akan bersamanya. Dengarkan saudara-saudara, Yesus sedang berdoa untuk kita. Dia berdoa untukmu. Jika Anda telah menonton berita akhir-akhir ini, Anda mungkin memperhatikan bahwa Chicago banyak disebut-sebut. Banyak hal buruk terjadi di Chicago. Banyak orang dibunuh di sana setiap tahun. Setiap tahun ada satu atau dua dalam jumlah pembunuhan. Perang geng Chicago adalah tempat yang kasar. Itu selalu dikenal dengan masanya. Tetapi sekarang sepertinya kita telah kembali ke tahun 20-an dalam perang geng. Ini mengerikan. Tepat di tengah Chicago adalah tempat yang disebut Misi Taman Pasifik. Ketika saya masih mahasiswa di perguruan tinggi, saya bekerja di sebuah stasiun radio Kristen. Dan salah satu tugas saya adalah mengudarakan program-program yang kami tayangkan di stasiun itu. Salah satunya disebut Unshackled. Unshackled adalah program tentang semua keajaiban yang terjadi di Pacific Garden Mission. Orang-orang yang akan datang ke sana, tepat di jantung bagian terberat Chicago, dan orang-orang akan datang ke sana tanpa pilihan yang tersisa. Jauh sebelum orang jalanan menjadi seperti mereka, Pacific Garden Mission adalah tempat Anda pergi jika Anda tidak memiliki apa-apa. Jika Anda tidak bisa makan, mereka akan memberi Anda makanan. Mereka akan memberi Anda tempat tidur untuk tidur. Dan bagian dari kesepakatan itu adalah Anda harus pergi ke kapal. Dan mereka memiliki pengkhotbah di sana sepanjang waktu. Mengkhotbahkan Injil. Ratusan ribu orang diselamatkan di Pacific Garden Mission dan keluar untuk menceritakan kisah mereka. Dengan demikian, Anda memiliki program Unshackled. Dan Pacific Garden Mission menjadi prototipe untuk semua misi di semua kota. Ada misi di LA yang merupakan prototipe dari Misi Taman Pasifik. Dan itu seperti pilihan terakhir. Jika Anda pergi ke sana, Anda hanya akan kewalahan melihat kondisi orang-orang yang berbaris di pintu. Mereka tahu mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Mereka tahu akan ada tempat untuk tidur. Tapi di balik pintu misi itu ada kata-kata ini. Kata-kata yang membuatmu hampir menangis. Saat mendengarnya, inilah yang ada di balik pintu misi itu. Doa ibumu telah mengikutimu. Ketika Anda berjalan dalam misi, itulah yang dikatakan. Doa ibumu telah mengikutimu. Sebuah pengingat halus bagi banyak dari mereka bahwa mereka memiliki ibu yang berdoa untuk mereka. Dan doa-doa itu mengikuti mereka sampai ke misi di Chicago, sampai akhirnya mereka ditangkap oleh roh Tuhan dan dibawa ke tempat penebusan. Saya telah menemukan dalam hidup saya sendiri sebagai orang tua bahwa ada hal-hal tertentu yang dapat kita lakukan untuk mempengaruhi anak-anak kita ketika mereka masih kecil. Kami dapat membimbing mereka. Kami dapat memastikan mereka berjalan di jalan yang benar. Kami menempatkan mereka di sekolah-sekolah Kristen, dan kami membangun beberapa penghalang di sekitar tepi kehidupan mereka. Tetapi seiring bertambahnya usia, ada saatnya dalam hidup kita ketika kita harus menyerahkan mereka kepada Bapa Surgawi. Berdoa agar Dia memelihara mereka. Berdoa agar Dia memelihara mereka. Berdoa agar Dia menjaga mereka. Saya telah melalui itu dengan semua anak saya dan beberapa cucu saya. Tuhan, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, tetapi saya berdoa agar Engkau membimbing mereka. Doa adalah hal yang luar biasa, dan Bapa di surga sedang mendengarkan doa putranya, Yesus, bagi Anda saat ini. Ketika Dia berdoa untuk kita, kita mendekat kepadanya, Dia mendekat kepada kita, dan Dia sedang berdoa untukmu sekarang. Jika Anda tidak mengenal Dia sebagai juru selamat pribadi Anda, doanya adalah agar Anda dapat datang kepadanya dan membuka hati Anda serta menerima Dia. Dan jika Anda seorang Kristen, saya ingin Anda mendengar kata-kata juru selamat langsung dari Yohanes 17. Inilah yang Dia katakan kepada Anda dan saya. Saya akan berdoa untuk Anda. Dia akan berdoa untukmu. Saya tidak tahu apa yang Anda alami minggu ini, tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Yesus berdoa untuk Anda. Anda berdoa kepada Yesus, tetapi Yesus berdoa untuk Anda. Dia berdoa untuk semua 6 hal ini dan yang lainnya. Dan saya tidak punya waktu untuk mencapainya. Dia mengenal Anda lebih daripada Anda mengenal diri sendiri. Dia tahu apa kebutuhan Anda. Dan sekarang di surga, di hadapan takhta Tuhan, Dia bersyafaat untuk Anda dan saya. Haleluya. Terima kasih, Yesus, untuk apa yang Engkau lakukan bagi kami.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-6, apakah Dia berdoa untuk kita? Atau apakah kita berdoa kepadanya? Bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremia melanjutkan pembahasan bahwa Yesus berdoa untuk kecukupan Anda. Yesus berdoa untuk kedewasaan Anda. Yesus berdoa untuk pelayanan dan kesatuan kita. Dan Yesus berdoa untuk takdir kita. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-7, apakah Dia melakukan pekerjaan yang lebih besar? Atau apakah kita masih dalam serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal? Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Tidak seorang pun mempunyai kehendak bebas yang mutlak. Segala kehendak tunduk kepada kehendak Allah yang hidup, yang berdaulat, yang hakiki, yang maha kuasa.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak orang yang terang-terangan memusuhi Injil Kristus dan segala yang berhubungan dengannya. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mungkinkah orang-orang seperti itu diselamatkan? Hari ini Charles Stanley mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang demikian jahatnya, demikian fasiknya, sehingga di luar jangkauan kasih Allah. Bahkan program hari ini akan memperkenalkan kita kepada seseorang yang bukan saja telah menolak Kristus, melainkan secara aktif menganiaya orang yang mengekspresikan iman kepada Tuhan. Namun demikian, Allah tetap mengulurkan tangannya kepada orang ini, menyelamatkannya, dan bahkan menjadikannya pembawa berita Injil Kristus yang terbesar di abad pertama. Mari kita mempelajari lebih lanjut tentang jangkauan kasih Allah kepada mereka yang menentang Injil Kristus.
0: Saudara pendengar, apakah Anda pernah berjumpa dengan seseorang yang telah cukup lama Anda kenal, lalu Anda berkata dalam hati, mungkin orang ini tidak pernah diselamatkan. Entah bagaimana pesan Allah mungkin sampai kepada orang dengan sikap seperti ini. Tampaknya ia demikian pahit tentang Allah, demikian memusuhi gereja, demikian tidak percaya kepada Alkitab, demikian menghujat terhadap Yesus Kristus. Entah ia akan diselamatkan atau tidak. Kita semua pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu dan kita bertanya-tanya, ya Tuhan, mana mungkin Engkau menjangkau orang seperti itu? Akan tetapi suatu hal yang pasti menurut kitab suci, tidak ada orang yang demikian jahatnya, demikian fasiknya, demikian lalimnya, sehingga Allah kesulitan menyelamatkannya. Mereka boleh saja lari. Mereka boleh saja menentangnya. Mereka boleh saja melawannya. Mereka boleh saja marah terhadapnya. Bahkan mereka boleh saja memusuhi orang-orang percaya. Akan tetapi tidak seorang pun di luar jangkauan kasih Allah. Ketika kita membaca Injil Kristus, sungguh menarik bahwa sebagian besar orang yang dijangkau Yesus adalah orang-orang yang datang kepadanya. Misalnya, Zakheus yang naik ke pohon. Ketika melihatnya, dalam Lukas 19 ayat 5, Yesus mengatakan, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bartimeus yang buta sedang duduk di tepi jalan, ketika ia berseru kepada Yesus dan memohon kesembuhan. Markus 10 ayat 46-52. Lalu orang muda kaya yang datang kepada Yesus dan mengatakan kepadanya dalam Matius 19 ayat 16. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seorang wanita yang menyentuh ujung jubah Yesus dan Yesus menyadari bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya sehingga wanita ini sembuh dalam Matius 9 ayat 20. Pada waktu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan mencabah cumbai jubahnya. Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang menentang Allah, yang sengaja menentang kesempatan apapun untuk memperoleh keselamatan? Mereka tidak mau membicarakan tentang Alkitab. Mereka tidak mau mendengar orang membicarakan tentang Yesus kepada mereka. Pokoknya mereka memusuhinya. Bagaimana Allah menjangkau orang-orang seperti itu? Apakah uluran kasih Allah juga berlaku bagi mereka yang demikian marahnya terhadapnya, memusuhinya dan gerejanya? Tentu. Dalam kisah para rasul 9 ayat 1-9, kita akan melihat contoh yang sangat baik tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan seseorang yang sungguh membenci Tuhan Yesus Kristus dan bersedia melakukan apapun dalam kuasanya untuk menyingkirkan nama Yesus dan segala yang diwakili Yesus dari muka bumi. Inilah kisah perubahan Saulus dari Tarsus sehingga beriman dan menjadi Rasul Paulus. Saudara pendengar, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, Ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sesekali kita akan berjumpa dengan seseorang yang demikian memusuhi anak-anak Tuhan, dan kita akan mengatakan, "Ya Tuhan, saya tahu bahwa kasih karuniamu besar. Saya tahu bahwa engkau sanggup menyelamatkan siapapun. Akan tetapi Tuhan, saya kurang yakin bahwa engkau mau menyelamatkan orang seperti ini." Saulus adalah contoh yang sangat baik tentang seseorang yang dikasihi Allah terlepas dari segala yang telah dilakukannya. Dan saya ingin Anda melihat bagaimana Allah mulai bekerja dalam kehidupan Saulus sama seperti dalam kehidupan siapapun yang diselamatkannya. Yaitu dimulai dengan adanya keyakinan yang mendalam, keyakinan yang tidak dapat digoyahkan tanpa membutuhkan bukti. Juga perasaan membutuhkan sesuatu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri. Ketika keyakinan mulai bertumbuh, hal itu menjadi kesadaran bahwa Allah sedang menganiaya, dan keyakinan ini membawa orang yang bersangkutan kepada kesadaran bahwa ia membutuhkan sesuatu untuk dirinya sendiri yang hanya mungkin dipenuhi oleh Allah. Tidak ada yang namanya keselamatan tanpa keyakinan. Tidak ada keselamatan hingga seseorang menjadi yakin bahwa dirinya membutuhkan Yesus dan menyadari realita tentang siapa Yesus itu. Demikianlah seseorang tidak akan diselamatkan selama ia masih bersikap, "Suatu hari kelak saya akan diselamatkan, namun sekarang ini saya belum berminat untuk diselamatkan." Anda tidak akan diselamatkan hingga Anda yakin. Dalam hal ini, Roh Kuduslah yang membuat seseorang menjadi yakin. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda akan diselamatkan pada hari yang Anda pilih sendiri. Harus ada keyakinan akan dosa. Harus ada keyakinan akan suatu kebutuhan. Bagaimana dengan seorang anak kecil? Seandainya ia menginginkan Yesus dalam hatinya, apakah hal itu berarti telah ada keyakinan dalam hatinya akan segala dosanya? Mungkin anak tersebut sudah dapat membedakan antara benar dengan salah karena diajarkan oleh orang tuanya. Mungkin anak tersebut mengetahui bahwa dosa artinya tidak mentaati orang tuanya atau tidak mentaati apa yang difirmankan Allah. Akan tetapi, apakah yang diyakini Roh Kudus kepada anak tersebut? Yang Roh Kudus yakinkan kepada anak tersebut adalah suatu kebutuhan, suatu hasrat dalam hati sang anak yang mengatakan, "Kalau Yesus memang seperti yang dijelaskan oleh orang tua saya, kalau Yesus memang seperti yang dijelaskan oleh pendeta saya menginginkan Yesus. Saya ingin diselamatkan. Saya menginginkan Yesus dalam kehidupan saya." Jadi siapapun mungkin diselamatkan bahkan sejak usia 5 tahun. Sesungguhnya kedua anak saya diselamatkan pada usia itu. Saya juga pernah berjumpa dengan anak-anak yang diselamatkan pada usia itu. Saya juga pernah berjumpa dengan banyak orang dewasa yang telah diselamatkan sejak usia 5, 6, atau 7 tahun. Ya, Roh Kudus yakinkan kepada mereka pada usia dini itu bukanlah tentang dosa-dosa mengerikan yang mereka perbuat, melainkan tentang kebutuhan mereka. Roh Kuduslah yang menempatkan hasrat dalam hati seseorang anak kecil untuk menginginkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jelas mereka belum memahami tentang rekonsiliasi, pembenaran, penebusan, atau pemulihan. Bahkan, berapa banyak di antara Anda yang sudah memahaminya ketika Anda diselamatkan? Sesungguhnya kita semua juga masih kanak-kanak dalam hal memahami segalanya tentang Allah. Sekarang umpamakan seseorang yang berusia 16 tahun. Hidup dalam dosa. Begitu Roh Kudus meyakinkan orang ini akan segala dosanya, jalan kehidupannya akan menjadi lain. Yang Roh Kudus yakinkan kepadanya adalah tentang kebutuhannya akan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Demikianlah prosesnya entah usia Anda 16, 20, 30, 40, 50, 60, atau 100 tahun. Roh Allah berkarya dalam hati seseorang untuk meyakinkannya akan dua hal. Pertama, tentang dosa, Kedua, tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya solusi atas dosa tersebut, di mana ketika Yesus disalibkan, Yesus menanggung seluruh hutang dosanya.

0: Saudara pendengar, ketika Roh Kudus meyakinkan Saulus, ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus dari Tarsus dalam perjalanan Saulus menuju Damsyik, tolong Anda memperhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan, "Saulus, engkau telah menganiaya umatku. Engkau telah membunuh orang-orang kudusku. Engkau berusaha menghancurkan gerejaku." Melainkan Yesus menjatuhkan Saulus dan menjadikannya buta sehingga ia mendapat perhatian dari Saulus dan ia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus tahu bahwa yang menyatakan dirinya adalah Allah sebab Saulus melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Bukan seperti Saulus melihat Allah atau Yesus. Melainkan ia melihat cahaya yang demikian terang menderangnya sehingga ia tahu bahwa cahaya itu pasti dari surga. Saulus mendengar suara Allah. Itulah sebabnya ia langsung menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Masalah Saulus pada hari ia dijadikan beriman itu bukanlah atas dosa-dosanya yang nyata itu, melainkan siapakah Yesus itu? Apakah Yesus hanya salah satu seorang pengkhotbah keliling? Atau apakah Yesus benar-benar anak Allah? Sungguh menarik bahwa setelah Saulus dijadikan beriman, Kisah Para Rasul 9 ayat 20 mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saulus menyadari bahwa Yesus Kristus itulah yang selama ini dikatakan oleh orang-orang percaya sebagai anak Allah yang hidup. Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pada hari ia dijatuhkan itu, Saulus dari Tarsus menyadari ia telah berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ia menyadari bahwa alasan semua umat Kristiani tidak mau menghujat nama Yesus adalah karena Yesus sungguh adalah Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dalam Yohanes 6 ayat 43-44, di mana Yesus sedang berbicara dengan orang Farisi, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Jadi, Anda hanya mungkin datang kepada Yesus jikalau Allah menarik Anda. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28-29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah dalam hal keselamatan tidak satu pun yang mungkin kita klaim sebagai jasa kita sendiri. Firman Allah mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Hal itu telah ditentukan oleh Allah dari semula. Allah-lah yang memanggil kita. Apakah Allah memanggil sebagian orang saja dan bukan semua orang? Apakah Allah memilih menyelamatkan sebagian orang saja dan memilih orang tertentu masuk neraka? Jelas tidak. Allah bukan memilih menyelamatkan sebagian orang saja dan memilih orang lainnya masuk neraka. Allah memang memilih untuk menyelamatkan. Karena sesungguhnya semua dipanggil tetapi sedikit yang memberi respons. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 32, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Akan tetapi Matius 22 ayat 14 mengatakan, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Jadi kita perlu menanyakan, apakah Allah menghendaki ada yang sesat? Sama sekali tidak. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Jelas sekali Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Banyak lagi ayat-ayat kitab suci yang menyatakan dengan jelas bahwa sungguh kehendak Allah, maksud Allah dan hasrat hati Allah agar semua orang datang kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dalam hal ini, Roma 10 ayat 13 mengatakan, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dan sayangnya, tidak semua orang mau berseru kepada nama Tuhan. Di zaman Yesus, banyak orang yang menolaknya. Di zaman sekarang, tetap banyak orang yang menolak Yesus. Kalau Anda sudah mendengar Injil Kristus berulang-ulang dan terus saja menolak Dia sebagai juru selamat Anda hingga Anda meninggal, Anda akan selamanya terpisah dari Allah atas pilihan Anda sendiri. Bukan karena Allah yang tidak mau menyelamatkan Anda. Bukan karena Allah tidak mencoba menyelamatkan Anda. Bukan karena Allah tidak mengutus anaknya untuk memungkinkan keselamatan Anda. Bukan karena Allah tidak menjangkau Anda dengan kasihnya. Saudara pendengar, kembali ke pertanyaan. Mungkinkah seseorang diselamatkan? Mungkinkah seseorang dipanggil Allah? Apakah Allah sungguh menarik semua orang kepadanya? Mungkinkah Anda diselamatkan pada waktu yang Anda kehendaki? Anda tidak akan diselamatkan hingga Anda meyakini kebutuhan Anda akan keselamatan? Hingga Roh Kudus meyakinkan Anda akan panggilan Allah bagi kehidupan Anda. Caranya akan berbeda-beda bagi masing-masing orang. Orang yang paling lalim, paling fasik di muka bumi hanya mungkin berbuat sebatas yang Allah izinkan. Dalam hal ini, saya pun tidak tahu mengapa Allah mengizinkan sebagian orang berbuat hal tertentu. Yang jelas, mereka hanya mungkin berbuat sebatas yang Allah izinkan. Sesungguhnya, tidak seorang pun mempunyai kehendak bebas yang mutlak. Segala kehendak manusia tetap tunduk kepada kehendak Allah yang hidup, yang berdaulat, yang hakiki, yang maha kuasa. Seandainya tidak demikian, akan terjadi tragedi di mana-mana dan Allah bukan lagi Allah yang berdaulat di alam semesta ini. Lalu apa maksudnya Matius 22 ayat 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dengarkan baik-baik. Allah tidak akan pernah memilih sebagian orang diselamatkan dan sebagian orang masuk neraka. Tidak akan pernah. Akan tetapi Allah memang memilih menyelamatkan sebagian orang terlepas dari kebejatan orang yang bersangkutan. Apabila mau, Allah sanggup menundukkan kehendak manusia. Dan syukur kepada Allah bahwa Ia memilih menundukkan kehendak sebagian orang sesat. Syukur kepada Allah bahwa tidak semua orang sesat dipersilahkannya terus-menerus menuruti kehendak mereka sendiri. Seandainya tidak demikian, sebagian besar orang tidak akan diselamatkan. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk memungkinkan semua orang diselamatkan. Roh Kudus turun ke dunia untuk meyakinkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan ketika Anda diyakinkan oleh Roh Kudus, Anda akan merasakan desakannya yang kuat. Ketika Saulus dari Tarsus dijatuhkan, dibutakan, dihajar oleh Allah yang Maha Kuasa, desakan Roh Kudus terhadap Saulus mencapai klimaksnya, mengidentifikasikan siapa Saulus itu. Coba Anda merenungkannya. Apa mungkin Saulus melawan lagi? Menurut saya tidak. Roh Kudus telah demikian mendesaknya, meyakinkan bahwa Yesus yang dibencinya itu sungguh Allah. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakannya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Terlepas dari berapa tahun Saulus dididik secara Yahudi, berapa lama ia menentang dan menganiaya orang percaya, Allah telah menundukkannya, menjadikannya lahir kembali menjadi sebagaimana dirinya adanya sebagai Rasul Paulus. Daya pendorong yang paling besar kuasanya di zaman Perjanjian Baru, lebih besar dari segala kuasa Roma, sebab agama Kristiani nyatanya lebih berkuasa daripada Kekaisaran Romawi. Jelas Saulus tidak sanggup lagi menentang desakan Roh Kudus. Apakah itu berarti Allah pasti menyelamatkan semua orang? Tidak, sebab tidak semua orang memberikan respons yang sama terhadap panggilannya melalui desakan Roh Kudus. Betul bahwa Allah akan menyelamatkan sebagian orang sesat. Betul bahwa Allah memanggil orang tertentu melaksanakan tugas tertentu. Allah tetap benar dan adil. Kita akan memahami maksud dan rencana Allah bagi kehidupan kita masing-masing kalau kita menempatkan Allah pada tempat yang memang haknya, yaitu sebagai Tuhan bagi kehidupan kita. Kepada Anda yang mengatakan, sudahlah, kalau saya siap, nanti saya akan beritahu. Ketahuilah bahwa Anda tidak bisa sesukanya memilih kapan Anda diselamatkan. Anda hanya mungkin diselamatkan ketika Anda cukup merasakan dan meyakini desakan Roh Kudus. Itulah sebabnya setiap kali Anda mendengar Injil Kristus, Anda harus peka mendengarkan panggilan Allah. Janganlah Anda berulang-ulang mendengar kebenaran namun terus saja menolak. Janganlah sampai hati Anda demikian mengerasnya sehingga Anda tidak mungkin lagi meyakini desakan Roh Kudus atau bahkan mau mendengarkan Dia. Mana mungkin Anda diselamatkan kalau Anda bahkan sudah tidak lagi mau diselamatkan? Mana mungkin Anda diselamatkan kalau Anda bahkan sudah tidak lagi menginginkan Allah? Saudara pendengar, jadi cobalah Anda merenungkannya. Setelah mendengarkan Injil Kristus, apakah Anda sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda? Atau sederhananya, apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan Anda? Apakah Anda pernah merasa bahwa Anda terpisah dari Allah, pencipta Anda? Kalau pernah, apa yang Anda lakukan tentang hal itu? Mengabaikannya? Melupakannya? Sesungguhnya, saat sekarang Anda sedang mendengarkan pesan ini pun, Allah sedang menarik Anda melalui desakan Roh Kudus. Saya mau mendorong Anda untuk memohon ampun kepadanya atas segala dosa Anda dan mengatakan kepadanya, "Ya Tuhan, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Saya percaya bahwa Engkau mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk mati menggantikan saya atas dosa-dosa saya. Saya percaya kepada kesaksian Kitab Suci. Dengan iman, saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya dan Tuhan saya. Maka seketika itu juga Yesus Kristus menjadi juru selamat Anda." Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah sanggup mengubah kehidupan siapapun, dimanapun, kapanpun. Akan tetapi, kita harus memberikan respon ketika Ia memanggil kita. Kalau Anda merasakan desakan Roh Kudus, Charles Stanley mendesak Anda untuk mengakuinya dan mengambil tindakan sekarang juga. Terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda hari ini juga. Dan mulailah kehidupan baru bersama Allah. Begitu Anda mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, sudah selayaknya dan sepantasnya kalau Anda meneruskan kebenaran ini kepada orang-orang di sekeliling Anda. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari Intas Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu.

tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebab orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan

Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Apa janji Allah kepada Anda? Ada ayat-ayat Alkitab yang menjanjikan begitu banyak hal sehingga Anda mungkin tergoda untuk meragukan kebenarannya. Namun, adanya Allah yang Maha Kuasa di balik janji-janji itu berarti bahwa Dia mampu memenuhi apapun yang dijanjikannya. Ambil contoh 2 Korintus 9 ayat 8 yang berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Perhatikanlah bahwa dalam satu ayat ini ada 6 kata atau frasa yang bersifat mutlak. Segala kasih karunia, senantiasa, berkecukupan, segala sesuatu, berkelebihan, dan pelbagai kebajikan. Hebat sekali ayat, janji, serta dorongan dan jaminan ini. Apakah Anda mengerti konteks ayat ini? Maksud saya, ayat sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya, seluruh pasal tadi adalah tentang memberi. Saya harap ini tidak membuat Anda tidak nyaman, karena janjinya adalah bahwa jika Anda ingin memberi untuk memenuhi kebutuhan tertentu seseorang, Allah sanggup memampukan Anda memberi. Dengan kata lain, Dia akan menyediakan sehingga Anda bisa memberi. Ayat 11 berjanji bahwa Anda diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Allah tidak mengambil uang kita. Ayat 7 berkata bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 6 berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak bisa memberi kepada semua yang ingin Anda beri. Dan Allah tidak pernah meminta kita memberikan apa yang tidak kita punya. Namun, Dia berjanji untuk memberi kita bukan hanya cukup untuk kebutuhan kita, melainkan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, Allah berkata, "Ujilah aku."
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam, Heart and Handsome berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hanya sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Di malam yang indah ini, kami datang menghampirimu, memohonkan belas kasihanmu, mengucap syukur atas segala kebaikanmu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Heart ini semalam ini firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 9 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Saudara, Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang lumpuh yang dibawa kepadanya. Banyak orang mungkin berharap Yesus langsung menyembuhkan orang itu. Namun hal pertama yang Yesus katakan adalah, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Melalui peristiwa ini Yesus menunjukkan bahwa kebutuhan terbesar manusia bukan hanya kesembuhan fisik, keberhasilan ekonomi, atau jalan keluar dari masalah, tetapi hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan, dan Yesus datang untuk memberikan pengampunan serta keselamatan. Seringkali kita datang kepada Tuhan membawa berbagai pergumulan, sakit penyakit, masalah keluarga, pekerjaan, atau keuangan. Tuhan tentu peduli terhadap semua itu. Namun, Tuhan juga ingin menyentuh hati kita, memulihkan kehidupan rohani kita, dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, dan kuasa untuk memulihkan hidup kita. Tidak ada beban yang terlalu berat baginya. Apapun kondisi kita saat ini, datanglah kepada Yesus dengan iman. Dia sanggup mengubah hidup kita dari dalam keluar. Mari kita berdoa.

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Pulihkan hati kami, kuatkan iman kami, dan tolong kami untuk selalu datang kepada-Mu dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Hardness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup, pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau setiap kesaksian hidup Anda melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan telah dibuka juga malam ini bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling. Silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Widodo, siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, kembali saya mengundang Hardiness malam ini, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari silakan berbagi kesaksian hidup tentang pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan, dan silakan berbagi untuk saling meneguhkan iman, menguatkan yang lemah, dan memberkati satu sama lain. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin malam ini sedang membutuhkan dukungan doa, rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan, berpergumulan masalah ekonomi, keuangan, keluarga, masalah pekerjaan, pasangan. Silakan Bapak Ibu kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Satu hal tetap kita ingat, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Percayalah dengan iman, segala sesuatu yang dialami semua ada dalam tangan kuasa Tuhan. Ya. Baik, dan juga bagi Bapak Ibu yang malam ini butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Konseling di 0215565135. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo, ya, siap melayani. Dan kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Selamat malam Bapak Pendeta Pi, selamat melayani. Pak, minta tolong diputerin lagu Pan Peluk Bentar Pai Paya Pamelia. Lagunya buat halo.
0: Iya, kita mendengar.
1: Halo. Halo. Buat ada titip salam ya Pak, salam kangen. Mas ya Pak, Pak sama tolong doain Mama ya Pak, sama Mama Monica ya Pak. Masih Pak, selamat malam.
0: Baik, kita akan dukung dalam doa ya, Tuhan tolong ya. Baik, dan silakan Bapak Ibu di 0812-8784-7210. Saya akan membacakan pokok-pokok doa juga yang telah terkirim datang dari Oma Tuti ya. Salam, selamat malam Pak Pendeta Julius Widodo. Saya Oma Tuti, minta dukungan doa buat cucu saya Andi Winata, sudah selesai kuliahnya supaya cepat dapat pekerjaan. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita akan doakan Oma, Tuhan berkati ya, Tuhan tolong cucunya Andi. Dan juga dari Oma Ria di Bogor ya, salam ya. Baik, sehat selalu buat Oma Ria di Bogor. Tuhan berkati, tetap semangat ya. Dan Tuhan beri sukacita selalu di hati. Baik, dan juga dari Pak Kelik, tolong doakan dan bukakan pintu berkat juga Pak Pendeta untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang lagi bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta. Baik, kita akan doakan Pak Kelik. Tuhan mudahkan semuanya ya. Tuhan berikan pekerjaannya sesuai dengan panggilan. Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat orang tua dari hamba-Mu Sani, yaitu mamanya. Kiranya Tuhan menjama, memberkati, dan memberikan kekuatan baru, kesehatan, dan sukacita yang dari sorga. Biarlah tercurah melimpah-limpah buat anakmu, orang tua dari Kosani. Pulihkan keadaanmu Sani juga Tuhan, agar ia boleh memiliki hati yang baru, yang selalu cinta akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Andi Winata, cucu dari Oma Tuti, yang saat ini Tuhan sedang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan, Engkau sanggup, Engkau mampu. Berfirmanlah buat anakmu Andi Winata, sebab ia adalah milikmu, kepunyaanmu, agar ia boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, di mana dia mengasah segala ilmu yang sudah dapat di bangku kuliah. Dan melalui pekerjaan ini, ia juga boleh berkarya lebih lagi untuk kemuliaan namamu. Tolong anakmu Andi Winata, berikan dia semangat dan iman untuk tetap mempercayai bahwa segala perjuangannya tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan Sang Pembela. Kami juga memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Kelik. Dalam pergumulannya Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Pulihkan keadaannya, pulihkan pekerjaannya, pulihkan setiap ekonominya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Kiranya Tuhan memulihkan dan memberkati anakmu sesuai dengan talentanya Tuhan. Engkau yang mengirimkan Tuhan orang-orang yang mau menggunakan jasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu nyata bagi Pak Kelix pada malam ini, sehingga ia boleh menerima pekerjaan itu dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Om Maria di Bogor. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berikan dia kekuatan, sukacita dan kesehatan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus.

Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Obed ya. Salam Pak Pendeta, saya Obel dari Kelapa II. Mohon doa untuk pergumulan saya, untuk keluarga saya, istri dan anak saya, agar mereka malam ini ada memuliakan agar mereka malam hari ada permuliaan dalam keluarga saya, atas doa-doa Pak Pendeta. Oh, pemulihan maksudnya ini ya. Dan agar saya juga bisa kuat menghadapi badai kehidupan ini, termasuk kehidupan. Terima kasih Pak Pendeta. Oh baik. Dan minta lagu Aku Mencintai Yesus Selamanya. Baik, kita akan doakan Pak Obel. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah rumah tangga. Juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Kesaksian kepada yang terhormat Bapak Pendeta, saya mengucapkan teramat-teramat kasih sekali atas penjelasannya. Sekarang saya tahu dan menyadari dan semakin yakin bahwa Yesus Kristus berdoa juga untuk saya. Tidak hanya berdoa untuk kecukupan saya, kedewasaan saya, pelayanan saya, takdir saya, tetapi saya yakin Yesus Kristus juga mendoakan untuk saya rasa aman dari intimidasi keluarga. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Pendeta. Saya jadi teringat dengan lagu Ku Bersyukur Padamu Tuhan yang diiringin gitar. Salam, selamat malam, hormat dari saya untuk semuanya. Baik Ibu Anel Ave Maria Emmanuel, Tuhan berkati, tetap semangat ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Baik, kita akan coba carikan lagunya. Selanjutnya juga dari dari siapa nih ya?

Dia sulit memahami perkataan Yesus dan pertobatan dan pembaptisan mengantar kita pada kelahiran baru. Baik, ya. Ulasan tentang cuman gereja adalah komunitas baru yang memungkinkan dan cara yang sangat efektif untuk melawan pengaruh buruk yang menghentikan peran Tuhan di dalam hidup kita. Oke, ya, ini sebuah kesaksian ya, peneguhan iman ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami memohonkan belas kasihan-Mu untuk hamba-Mu, Pak Obil dan keluarga. Tuhan, tolonglah pulihkan keluarga ini. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu ada di dalam hati masing-masing hamba-Mu, agar apa yang sedang mereka gumuli boleh terselesaikan karena Engkau hadir dan Engkau dimuliakan dalam rumah tangga ini. Pulihkan istri Pak Obil dan anaknya. Pulihkan mereka Tuhan. Bebaskan mereka dari segala amarah, dari segala emosi, dari segala keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Apapun yang saat ini mereka hadapi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup, Engkau memampukan hamba-hambamu mengalami kelahiran yang baru, sehingga rumah tangga ini boleh kembali pada hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun badai hidup yang saat ini mereka hadapi, berilah mereka kekuatan, mampukan mereka ya Tuhan. Hanya oleh nama Yesus hamba-hambamu ini boleh mengalami kekuatan yang baru. Kami juga berdoa buat anakmu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Engkau berikan rasa aman, rasa sukacita, damai sejahtera di hati dan pikiran. Segala intimidasi yang mencoba membuat ia penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dipatahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Bebaskan rohmu atas namamu Ave Maria, Ibu Ave Maria Emmanuel, agar ia boleh mengalami Engkau setiap hari dan hidupnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDP Thomas Karo dengan alamat Watu Merah, RT 16 Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Saya pendeta pembantu Thomas Karo, aktivis Kristen di Semudung yang melayani orang Melayu dan Bugis. Pelayanan saya meliputi pelayanan kepada 28 ibu janda Melayu dan Bugis, 5 anak dan 3 bapak duda tua, sehingga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang saya membimbing, mengajar.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tiaski. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yaski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan

0: terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
2: Sabar, Kak.
1: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
2: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya, tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
3: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Diberi Energi oleh Pekerjaan Tuhan. Nats Alkitab dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tidak ada seorang pun yang memiliki lebih banyak energi daripada Yesus. Ia bangun pagi, begadang, dan terkadang begadang semalaman. Dari mana ia memperoleh semua energi itu? Jawabannya ditemukan dalam sebuah dialog yang menarik. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Ketika Anda melihat kata makanan, Anda akan berpikir energi, karena makanan adalah sumber energi. Dan Yesus memberikan tanggapan yang mencerahkan di sini. Kehendak Tuhan adalah memberi energi. Jadi bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap berenergi? Yaitu dengan tetap berada dalam kehendak Tuhan. Terlibat dalam panggilan yang Tuhan tetapkan dan mengejar mimpi yang berasal dari Tuhan akan memberikan dorongan dan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih menguatkan dari itu. Jangan hanya bertobat dari melakukan apa yang salah. Gantilah dengan melakukan apa yang benar. Paulus menulis, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." 1 Korintus 15 ayat 58. jika dosa adalah pemborosan energi, dan memang begitu, maka menemukan dan menjalani tugas ilahi yang Tuhan berikan kepada Anda adalah hal yang paling menguatkan dan memberi semangat dalam hidup ini.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Aduh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 31. Hidup bagi Kerajaan Allah. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 9 ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara pendengar yang terkasih, dari ayat tadi, Tuhan Yesus mengajarkan ada dua macam murid, yaitu murid secara lahiriah dan murid secara batiniah. Yang pertama ditandai dengan kepentingan diri dan hal-hal materi sebagai perhatian utama dalam religiusitas. Murid yang lahiriah memakai jubah agama untuk mempromosikan kepentingan diri, seperti keinginan diri, tujuan, harapan, dan kenikmatan duniawi. Murid yang demikian memakai agama Kristen sebagai tameng bagi sikap yang berpusatkan pada diri sendiri. Kepercayaannya mengarah pada Tuhan tanpa disertai cinta Tuhan dan tidak mau hidup bagi kerajaannya. Murid yang lahiriah mengikut Tuhan tanpa komitmen untuk menyangkal diri dan pikul salib. Ia maunya masuk surga tanpa didahului pengampunan dosa. Agama Kristen, bahkan Tuhan, dipandang sebagai sumber keuntungan diri sendiri. Kekristenan seperti itu menjadi sumber kemunafikan dan kefanatikan. Yang kedua, murid yang batiniah. Murid yang batiniah adalah murid yang dikaruniai hati yang baru oleh Allah. Iman yang ia hidupi menyatakan penyerahan diri dan pencarian akan kehendak Tuhan. Baginya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Murid Kristus seperti ini rela memikul salib dan menyangkal diri. Ia mengikut Tuhan dengan motivasi yang murni dan mengabaikan kepentingan diri sendiri. Apa yang dicari adalah nilai kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Orang Kristen yang demikian berdoa seperti Yesus, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Matius pasal 6 ayat 10. Dalam hidup murid yang batiniah, ia berani melepaskan segala yang berharga, tujuan dan keinginan pribadinya demi kerajaan Allah, tanpa mengharapkan imbalan apapun juga, seperti misalnya pujian ataupun materi, hadiah atau uang. Mari evaluasi diri kita secara jujur, di manakah posisi kita sebagai murid Kristus. Memiliki agama Kristen untuk melayani ego, atau memiliki kerohanian yang sejati untuk melayani kerajaan Allah. Murid yang lahiriah disebabkan oleh manusia lama dan hidup demi kepentingan diri sendiri. Murid yang batiniah disebabkan oleh pengenalan akan Allah dan hidup demi kerajaan Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Hati yang egois memperalat agama demi kepentingan diri, sedangkan hati yang baru mempersembahkan diri demi kemuliaan Tuhan. Apa yang ada dalam hati Anda? Adakah visi kerajaan Allah dalam Anda? Dan mengapa? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tiaski. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

0: Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Fresh to the world by media.
1: Bila hati terasa berat, tas orang

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Majah Iman, David Livingstone. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1: Dia meninggalkan hatinya di Afrika, tetapi tubuhnya dimakamkan bersama orang-orang besar di Westminster Abbey di London. Saat kematiannya, penduduk asli dengan lembut mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di Afrika yang sangat dicintainya. Kemudian tubuhnya dibawa ke pantai, di mana ia dikirim kembali ke Inggris untuk dimakamkan. Namanya David Livingstone, lahir dan tumbuh di Blantyreshire, sebuah kota pabrik di Skotlandia.
0: Ketika saya masih berusia 20-an, saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran seorang dokter misionaris terkenal dan penjelajah yang hebat. Rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi museum. Dan di sana, mereka menampilkan barang-barang dari saat dia tinggal di Afrika selama bertahun-tahun. Yang akan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca halaman dari buku hariannya, di mana dia menulis tentang perasaan kesepian dan sedih setelah istrinya, Mary, meninggal. Halaman itu sudah tua dan mulai menguning. Tetapi bukan itu sebabnya saya menangis. Saya menangis karena apa yang dia tulis. Dia berkata, "Oh, Maryku, kita selalu menginginkan rumah yang penuh kedamaian sejak kita terjebak di Kohlberg. Dan sekarang kau telah pergi ke rumah yang lebih baik, rumah kita di surga."
1: Apa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan kehidupan nyaman mereka untuk pergi ke negara lain demi menyebarkan Injil, seperti yang dilakukan oleh Livingstone? Lebih tepatnya, apa yang membuat Livingstone tetap tinggal di negara itu ketika dia bisa hidup dengan nyaman di Skotlandia sebagai seorang dokter?
0: Livingstone sendiri menjawab pertanyaan itu. Setelah 16 tahun bertugas di Afrika, ia kembali ke Skotlandia dan diundang untuk berbicara di Universitas Glasgow. Salah satu lengannya tidak dapat digunakan akibat serangan seekor singa. Ia mengalami 27 kali demam hutan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Wajahnya berwarna coklat karena sering berada di luar ruangan dan memiliki keriput akibat kehidupan sulitnya melawan orang Turki dan pedagang budak yang tidak menyukainya.
1: Suasana hening menyelimuti para siswa yang mendengarkan pria ini, menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. "Bolehkah saya membagikan apa yang membuat saya tetap bertahan, meskipun saya berada di tengah cobaan, kesulitan, dan kesepian saat pengasingan?" Kemudian dia memberikan jawabannya kepada mereka.
0: "Semua ini karena janji, janji dari seorang pria yang sangat terhormat. Janji bahwa aku akan bersamamu selamanya, bahkan sampai akhir dunia."
1: Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Di sebelahnya terdapat sebuah Alkitab Perjanjian Baru kecil yang sudah tua, terbuka di kitab Matius 28. Di sebelah ayat yang ke-20, dia menulis firman dari seorang pria yang mulia.
0: Apakah Livingstone merasa telah mengorbankan banyak hal? Tidak sama sekali. Ia mengatakan, apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut sebagai sebuah pengorbanan ketika saya hanya membayar sebagian kecil hutang saya yang begitu besar kepada Tuhan? Apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut pengorbanan yang membawa kesehatan yang baik, kesadaran untuk berbuat baik, ketenangan pikiran dan harapan untuk masa depan? Jauhkanlah pandangan dan pendapat yang seperti itu. Ini bukan pengorbanan, tapi sebuah keistimewaan.
1: Ketika jenazah Livingstone diarak melalui jalan-jalan London untuk dimakamkan di Westminster Abbey, seorang pria menangis. Seorang teman menghiburnya dan bertanya, apakah dia mengenal Livingstone secara pribadi? Pria itu menjawab, saya tidak menangis untuk Livingstone, tetapi untuk diri saya sendiri. Dia hidup dan mati dengan tujuan, tetapi saya hidup tanpa tujuan.
0: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan. Ia menjalani prinsip ini dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Kehebatan yang sejati tidak hanya tergantung pada pencapaian semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, apa yang perlu kita terapkan? Setelah mendengarkan wajah iman David Livingstone, luangkan waktu untuk membaca biografi tentang Livingstone atau membaca artikel tentangnya. Tuliskan moto hidup Livingstone dan letakkan di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Kemudian, renungkanlah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda, serta apakah Anda sudah sejalan dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Livingstone memiliki penyesalan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Juli hadir, membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Tuhan Allah ingin menolong anak-anak-Nya, dan itu adalah janji-Nya bagi kita. Akan tetapi seringkali kita ingin berdiri sendiri. Seringkali kita mengambil tindakan-tindakan pencegah dan membuat rencana kita sendiri di luar kehendak Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan dapat turun tangan serta menolong kita dalam masalah-masalah dan kesulitan kita? Jika kita mencoba mengurus segala sesuatu sendiri, maka kita sedang mengikat tangan Tuhan. Janganlah heran jika persoalan-persoalan kita tidak terpecahkan, karena kita sedang mengikat tangan Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: jalan iman. Percayalah pada Tuhan dan taatilah Dia hari ini, sekalipun Anda tidak mengerti yang Dia lakukan. Firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, iman adalah dasar kehidupan Kristen. Ibrani pasal 11 ayat 1 memberikan definisi yang alkitabiah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman sejati bukan sekedar perkataan yang kita ucapkan, tetapi jalan yang kita tempuh. Sepanjang hidup, Tuhan membawa kita dalam sebuah perjalanan yang memungkinkan kita mengalami relasi nyata dengan Dia saat kita menghadapi setiap situasi. Ayat bacaan hari ini menyatakan bahwa Tuhan punya tujuan untuk semua yang kita hadapi. Setelah menjanjikan keturunan sebanyak bintang-bintang di langit kepada Abraham, Kejadian pasal 15 ayat 5, Tuhan mengarahkannya untuk mentaati beberapa perintah. Abraham tidak diberitahu secara rinci tentang rencana itu, tetapi bersyukur ia percaya pada Tuhan. Meskipun calon bapa leluhur itu tidak mentaati dengan sempurna, ia melangkah maju dengan iman, percaya pada tujuan tertinggi Tuhan. Kita juga bisa tahu bahwa Tuhan sedang merancang rencana indah untuk kita. Dia menunjukkan apa langkah selanjutnya yang harus diambil. Mazmur 119 ayat 105. Dan tugas kita adalah taat, sekalipun hal itu tampaknya tak masuk akal. Saudara pendengar, jika Anda ingin tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, taatilah Dia. Meskipun Anda tidak mengerti seluk-beluk rencana itu, Anda dapat mempercayai kebaikan hatinya. Yakinlah bahwa semua yang Dia lakukan punya tujuan dan untuk kebaikan Anda. Jadi, melangkahlah maju dengan iman dan alami pemeliharaannya yang penuh kasih.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Jumat, 31 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, kami memohon, bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam keagungan nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 4 ayat 1-15. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berbicara, kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, menyala berarti mempunyai terang yang membuat lingkungan sekitarnya terang benderang. Dalam beriman, menyala berarti menghidupi kepercayaan dan keberanian kita di dalam Tuhan. Rasul Paulus memberikan pembelaan tentang dirinya dan rekan-rekannya sebagai pelayan Allah karena ada jemaat yang mengatakan bahwa pengajaran mereka palsu. Dengan tegas ia mengatakan bahwa berita kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang dipercaya oleh semua orang. Jika ada yang tertutup terhadap Injil, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dan tidak dapat melihat cahaya Injil. Jemaat sebagai orang-orang percaya seharusnya melihat bahwa mereka memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sehingga dari gelap terbitlah terang kemuliaan Allah yang menerangi hati jemaat. Paulus mengakui bahwa mereka lemah, tetapi Allah menjadikan mereka kuat. Walau kematian Yesus membuat mereka ditindas, terjepit, dianiaya, dan dihempaskan, hidup Yesus memberi mereka kekuatan, pengharapan, dan kehidupan. Dengan rela mereka menghadapi maut supaya jemaat dapat mengenal Yesus dan mengalami hidup kekal. Itu semua tidak akan mungkin terjadi apabila Paulus dan semua rasul lainnya tidak memiliki iman. Mereka berbicara karena mereka percaya, bukan kepada diri sendiri, melainkan kepada Allah yang berkuasa membangkitkan mereka dan semua jemaat. Mereka terus memberitakan Injil supaya semakin banyak orang yang dijangkau anugerah, dan dengan demikian semakin melimpah ungkapan syukur yang diucapkan. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, ada iman yang harus terus menyala. Bagi kita, selalu ada kekuatan, harapan, dan hidup yang baru karena terang dari Tuhan membuat kita mampu berbicara tentang Injil dengan berani dan bersyukur kepada Tuhan di tengah segala tantangan hidup. Nyalakanlah iman kita hingga semua orang dapat melihat terang Allah yang tak terkalahkan, dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kristus sang sumber terang dan kehidupan, nyalakanlah iman kami seperti pelita yang tetap menyala di tengah malam yang gelap dan badai yang menerpa. Jangan biarkan keraguan meredupkan nyala yang telah Engkau tanamkan, tetapi kuatkan kami untuk terus percaya dan berharap kepada-Mu. Di dalam lembutnya kasih-Mu ya Kristus, kami bertelut. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Waspadalah terhadap ketamakan. Nats Alkitab dari Mazmur 84 ayat 12. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ketamakan akan merampas rasa puas Anda. Begini cara kerjanya. Anda membaca majalah, melihat iklan sepeda motor baru, dan sepeda motor di depan pintu tiba-tiba tampak seperti benda tua yang berkarat. Tuhan memang mengharapkan Anda punya tujuan hidup dan bertanggung jawab atas keluarga Anda. Tapi waspadalah, agar keinginan akan barang-barang tidak membuatmu terobsesi dan terikat oleh cara-cara untuk mendapatkannya. Ketika Israel berperang dengan Yeriko, Tuhan memberitahu mereka bahwa segala sesuatu di kota itu akan dihancurkan. Jadi setelah itu, ketika Israel menyerbu kota kecil Ai dan mengalami kekalahan yang memalukan, Yosua sangat terpukul. Ketika ia bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka kalah dalam pertempuran itu? Tuhan mengatakan kepadanya bahwa itu karena dosa di perkemahan Israel. Ketika Yosua menyelidiki Akan, salah seorang prajuritnya mengaku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka kuambil. Yosua 7 ayat 21. Akan menyembunyikan barang-barang curian itu di tendanya. Akibatnya sangat fatal. Nyawanya dan keluarganya menjadi taruhannya. Ketika Anda mengingini sesuatu, Anda mempertanyakan hikmat, kemauan, dan kemampuan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan Anda. Jangan lakukan itu. Firman-Nya meyakinkan kita, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12. Tuhan tahu apa yang baik untuk Anda, dan semua permohonan Anda tidak akan mengubah pikirannya. Namun ketika keinginan Anda adalah melakukan kehendak-Nya, Dia berjanji, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malam.

0: berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, 100.6 Heartland FM. Selamat pagi Harner. Puji Tuhan, dengan rahmat kasih anugerah Tuhan kita boleh ada di pagi hari yang indah ini, di penutupan bulan 7 tanggal 31 Juli 2026. Ya, kita sadar Harner bahwa hidup kita di dalam dunia ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh setapak demi setapak, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya, kalimat seksama mempunyai arti yaitu sangat berhati-hati atau penuh ketelitian ya dengan seksama. Firman Tuhan menasihati kita agar berlaku seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus menghitung hari-hari kita dengan baik? Yang pertama dikatakan karena waktu hidup di dunia ini sangat singkat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita bijak menghitung hari-hari yang kita lalui. Dengan menghitung hari-hari yang kita lalui, kita menyadari bahwa waktu ini begitu singkat. Seperti Mazmur berkata, masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat, ataupun 80 tahun. Dengan itu mari kita pergunakan waktu yang ada dengan baik untuk memuliakan Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Berikutnya, mengapa kita harus menghitung hari-hari kita dengan baik? Yang pertama adalah hidup ini dengan singkat, karena hidup ini di dunia ini sangat singkat. Yang kedua adalah hari-hari ini jahat. Kita perlu menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, karena hari-hari di masa ini adalah jahat. Seperti Efesus 5 ayat 16b. Ya, Harner seringkali membuat kita lupa menghitung hari-hari kita. Bahkan terkadang dalam keseharian kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang masih Ia izinkan untuk kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan di pagi hari yang indah ini untuk kita menghitung, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Dan biarlah waktu yang ada kita gunakan untuk membangun relasi yang lebih baik lagi dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan, beribadah, berdoa, dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu pergunakan waktu dengan baik, karena waktu yang kita lalui sedetik pun tak akan pernah terulang kembali. Ya, terima kasih Harner. Biar renungan firman Tuhan di pagi hari ini jadi ingat-ingatan bagi kita untuk senantiasa mempergunakan waktu yang ada, sebab waktu yang kita lalui tidak akan pernah datang kembali. Biar kita mengawali hari kita dengan ucapan syukur dalam doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu kami ada hari ini, di pagi hari ini, bahkan hingga detik ini. Ini semua karena kebaikan, rahmat, dan kesetiaan Tuhan.
biar kami mengisi hari-hari kami seperti firman-Mu untuk memuliakan Tuhan, mempergunakan sedemikian rupa hanya untuk memuliakan dan menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kehidupan kami hari yang baru ini. Kami awali dengan ucapan syukur, berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikir itu memelihara kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Harenar. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Sekali lagi jangan lupa awali hari dengan ucapan syukur, sebab hidup ini semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Akhir kata saya mengutukkan, pamit undur diri dari pendengar Anda. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani tepat pukul 6.20 nanti, yaitu program IPM, Inspirasi Power Ministry, program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Renar, Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
0: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Juri Alo di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Kita sudah ada di hari terakhir di bulan Juli tahun 2026 ini, dan besok kita akan memasuki bulan kemerdekaan, karena bulan Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada hari terakhir di bulan Juli tahun 2026 ini, saya akan bahas mengenai siapakah yang boleh datang di hadirat Tuhan. Siapakah yang boleh tinggal di hadirat Tuhan? Mazmur pasal 15 ayat 1-5 saya akan bacakan buat saudara sekalian, berkaitan dengan orang-orang yang layak dan patut untuk ada di hadirat Tuhan. Mazmur 15 ayat 1-5 berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ibu saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, beberapa hari terakhir ini kita banyak disuguhkan berita di media, di TV, di online, koran-koran online dan yang lainnya, berkaitan dengan carut marut yang terjadi di negara kita. Dan ini membuat sebagian kita perlu terus melihat bahwa keadilan Allah adalah yang sejati dan sesungguhnya. Ketika manusia berharap kepada manusia, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Kita tidak bisa berharap banyak kepada manusia, kepada orang, karena manusia mengecewakan. Tetapi Mazmur pasal 15 ini memberikan kepada kita, ketika hati kita gundah gulana, sedang kalut, kita bisa datang kepada Tuhan. Pertanyaan, siapakah yang dapat datang di hadirat Tuhan, memberikan makna penting bagi kita berkaitan dengan kriteria orang-orang yang memenuhi syarat untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kekacauan, persoalan, pergumulan, baik secara nasional, pekerjaan tugas kita maupun dalam keluarga kita, kita perlu datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya kita layak di hadirat Tuhan. Nah, dalam pembacaan Mazmur pasal 15 ayat 1-5 ini ada 7 kriteria atau 7 syarat orang yang tidak dapat diam dalam hadirat Tuhan. Saya akan bagi kepada 2 bagian, antara orang yang memenuhi syarat dan orang yang tidak memenuhi syarat untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita mulai dengan orang-orang yang memenuhi syarat untuk datang di hadirat Tuhan. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang layak atau memenuhi standar untuk dapat datang di hadirat Tuhan. Yang pertama adalah hidup mereka tidak bercelah. Menjaga kehidupan mereka kudus di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 15 ayat 2 dikatakan dia yang berlaku tidak bercelah. Jadi kita perlu menjaga kelakuan kita supaya kita tidak terkontaminasi dengan busuknya dunia ini. Kriteria yang kedua adalah orang-orang yang dapat diam dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang melakukan apa yang adil. Pengadilan itu adalah memutuskan soal keadilan. Itu yang harusnya terjadi. Tapi dalam pengadilan manusia segala sesuatu bisa terjadi. Tapi dalam Mazmur 15 ayat 2 ini dikatakan orang yang layak. Siapakah yang dapat menumpang dalam kemahmu, dalam rumahmu? Siapakah yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Adalah mereka yang melakukan keadilan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ini orang-orang yang layak ada di hadirat Tuhan. Orang-orang yang mengatakan kebenaran alias tidak berdusta, tidak menipu, tidak berbohong. Yang keempat adalah orang-orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Lidah ini adalah alat yang kecil, benda yang kecil, tapi bisa membakar hutan, kata kitab Yakobus. Orang yang layak di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang tidak menyebarkan fitnah. Yang kelima adalah orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Banyak orang menjadi pengkhianat, traitor. Banyak orang menjadi bermuka dua. Kelihatan baik tapi sebenarnya tidak baik. Ini orang-orang yang tidak layak. Tetapi orang-orang yang layak ada di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Tidak menjadi pembelot, tidak menjadi pemberontak, tidak menjadi pengkhianat. Kita tentu tidak suka orang yang menjadi pengkhianat, bukan? Nah, kriteria yang keenam adalah orang yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Jadi mengkambing hitamkan tetangganya atau orang lain. Dia tidak mencari-cari orang yang bisa disalahkan atau dipersalahkan. Ini orang yang tidak punya tanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya sehingga dia menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Dan yang ketujuh adalah orang yang layak di hadirat Tuhan, di kemah Tuhan, di gunung

0: Tuhan adalah orang-orang yang tidak memandang hina orang yang tersingkir. Banyak orang ketika jatuh, ketika mengalami persoalan atau pergumulan, banyak orang menyalahkan orang itu karena dosanya, karena perbuatannya, dan seterusnya. Mereka memandang hina orang yang tersingkir. Tetapi orang yang layak dan patut ada di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang tidak memandang hina orang yang tersingkir. Sebaliknya, orang-orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang-orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Dan adalah orang-orang yang tidak menerima suap walaupun melawan orang yang tidak bersalah. Nah, orang-orang yang jenis ini, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang patut dan layak ada di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pendengar RPM yang diberkati Tuhan, kiranya kita menjadi bagian orang-orang yang memenuhi kriteria yang ditulis oleh Mazmur 15 ayat 1-5 ini sehingga kita layak ada di hadirat Tuhan. Itu dalam bahasa Latin hadirat Tuhan itu adalah coram Deo. Coram Deo, di hadirat Tuhan. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen memasuki bulan yang baru pada besok, tanggal 1 Agustus 2026. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Jumat. Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apa yang menghalangi Anda untuk melihat Yesus dalam hidup Anda? Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes pasal 7 ayat 17. Ada sesuatu dengan orang asing yang berjalan bersama kedua orang itu, sesuatu yang membuat mereka terpikat. Ini terjadi di sebuah jalan berdebu yang mengarah ke Emmaus dari Yerusalem hampir 2000 tahun yang lalu. Yesus dari Nazaret telah mengajar orang banyak selama 3 tahun. Dia telah melakukan hal-hal yang fantastis. Dia menyembuhkan orang lumpuh dan orang buta. Dia telah mengambil bekal makan siang seorang anak laki-laki dan memberi makan lebih dari 5000 laki-laki, belum lagi para wanita dan anak-anaknya. Pertama-tama, semua orang bersifat skeptis. Lagi pula zaman mujizat telah berakhir. Jadi ketika Yesus mengawali pekerjaannya, orang-orang mengamati apakah dia hanya melakukan tipuan. Mungkin orang buta itu tidak benar-benar buta, semuanya hanya pura-pura. Namun saat mengamat-amati, mereka jadi diyakinkan bukan hanya dengan apa yang dilihat, tapi apa yang didengar juga. Yesus dari Nazaret berbicara tidak seperti manusia lain. Dia mengatakan hal-hal yang tak berani orang lain katakan, dan dia mengatakannya dengan kuasa yang sempurna. Dia mengatakan klaim-klaim seperti, "Aku keluar dan datang dari Allah." Yohanes pasal 8 ayat 42. Dia juga berkata, "Aku dan Bapa-Ku adalah satu." Yohanes pasal 10 ayat 30. Semua hal-hal itu membuat ribuan orang mengklaimnya sebagai Mesias, penyelamat yang telah lama dinantikan. Kedua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus hari itu sedang membicarakan kejadian-kejadian yang membuat mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Mereka berkata, tadinya semuanya sedang berjalan dengan baik. Ya, kita mengira dialah yang akan membebaskan Israel. Namun pada Paskah tahun itu, sentimen dan opini publik yang mudah digoyang berubah dan mereka pun menyalibkan Yesus dari Nazaret. Disitulah akhir bagi mereka berdua. Waktu Kristus mati, mereka merasa kalah dan dengan kebimbangan dan penyesalan yang pahit, mereka memutuskan untuk menyerah. Saat mereka berjalan sambil membahas hal ini, seorang asing muncul dan mereka pun mencurahkan isi hati mereka. Mereka mengatakan bagaimana ada dua perempuan yang pergi ke kuburnya yang telah kosong, tapi mereka tidak percaya akan hal itu. Kejutan menarik dari cerita ini diawali ketika Lukas yang mencatat peristiwa ini berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lukas pasal 24 ayat 15 dan 16. Namun, saat mereka berjalan sambil berbincang, orang asing itu mulai menerangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Mereka mengundangnya untuk makan malam bersama dan tiba-tiba misterinya terungkap. Lukas berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Lukas pasal 24 ayat 30 dan 31. Yang berjalan bersama mereka adalah Kristus yang telah bangkit kembali, tapi mereka tidak mengenalinya. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi masih relevan sekarang. Terkadang dampak dari materialisme di abad ke-21 lah yang menghalangi mata kita dan mencegah kita mengenali Juru Selamat yang telah bangkit. Terkadang aura intelektualisme lah yang menutup mata kita. Terkadang kita begitu sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak pernah menemukan Kristus yang telah bangkit. Cerita yang lama, tapi terulang setiap hari. Bagaimana dengan hidup Anda? Sudahkah Anda menemukan bahwa Kristus akan mengungkapkan dirinya kepada Anda dan bahwa Dia akan berjalan bersama Anda di dalam hidup Anda? Mungkin mata Anda telah dihalangi oleh ketidakpercayaan dan mungkin Anda belum pernah menemukan siapakah dirinya dan apa janjinya kepada Anda. Yesus ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes pasal 7 ayat 17. Buktikanlah hingga engkau puas. Demikian undangan dari Sang Juru Selamat. Mulailah dengan membaca Injil Yohanes. Dan saya dapat memastikan bahwa Anda akan melihat siapakah sebenarnya Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.